bukan pada tempatnya didudukkan oleh manusia. Yang dikatakan malu bersyariat, menurut agama, yaitu akhlak perangai yang mencegah orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu malu. Antum menyediakan kue, menyediakan air, minum, enggak mau minum, malu. Bukan pada tempatnya. Disediakan makan, malu. Bukan pada tempatnya. Disediakan, ya ambil, makan. Kadang-kadang kita bukan pada tempatnya. Jadi malu itu perangai yang menjaga. Antum malu kalau utang enggak bayar, itu benar. Malu pacaran, itu betul. Malu enggak sholat berjamaah, karena dosa kalau enggak berjamaah laki-laki. Malu mengambil harta orang lain, ini benar. Malu kita makan riba, itu betul. Artinya pada tempatnya malu itu. Kadang-kadang ditempatkan bukan pada tempatnya malu itu. Makanya agama ini itu adalah malu. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam malu. Maka kita tumbuhkan rasa malu kita, yang laki dan perempuan. Bahkan sekarang ini dua bebas. Satu yang pakai jilbab juga kadang-kadang terlalu bebas juga. Dianggap sama laki-laki biasa aja karena udah pakai jilbab. Tetap aja jaga akhlak itu, jaga rasa malu itu, jaga. Kemudian juga bahwa zina menghilangkan rasa cemburu. Kemudian juga zina itu menyebabkan kebinasaan dunia dan akhirat. Kemudian juga perbuatan zina ini akan menyebabkan adanya penyakit kencing nanah, sifilis, AIDS dan yang lainnya. Penyakit-penyakit yang lain. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, kita harus jauhkan perbuatan zina, dan kita ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimah untuk hati-hati kepada perbuatan ini. Enggak boleh menganggap perbuatan ini perbuatan yang ringan. Karena sudah banyak orang melakukan. Buat apa kita dakwah? Dakwah enggak boleh berhenti. Hatta banyaknya maksiat enggak boleh kita berhenti untuk mencegah manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan orang itu akan diselamatkan oleh Allah SWT. Kita enggak boleh putus asa. Jangan mengatakan, sudah susah kita ingatkan. Sudah capek kita ingatkan terus. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Enggak boleh kita berhenti. Tetap harus terus kita cegah. Jangan sampai manusia ini terus dalam larut dalam perbuatan dosa dan maksiat. Atau dalam kerusakan. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa ghairah, rasa cemburu terhadap agama ini juga harus ditimbulkan. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an berkata, sekiranya aku melihat seorang pria bersama dengan istriku, tentu aku akan memenggal lehernya dengan pedang tanpa pikir panjang lagi, dan aku tidak peduli. Maka sampailah perkataan ini kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau SAW bersabda, ata'jabuna min ghairati Sa'ad, la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku ini lebih cemburu dari dia, dan Allah lebih cemburu dari aku. Nabi SAW bersabda, innallaha yaghar wa innal mu'min yaghar wa ghairatullahi ayyatiyal mu'min maharramallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan sesungguhnya seorang mu'min juga cemburu. Dan kecemburuan Allah akan timbul bila seorang hamba melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah cemburu apabila seorang mukmin melaksanakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi cemburu, seorang mukmin cemburu, sahabat cemburu kalau istrinya bicara dengan orang lain, berduaan dengan orang lain. Kalau sekarang malah dilepas, ya. Istrinya disuruh jalan berduaan dengan laki-laki, atau berduaan dengan supirnya, atau kerja duduk berdua dengan laki-laki, dibiarkan. Dan si suami enggak ada rasa cemburu sama sekali. Dan ini juga justru jalan-jalan menuju kepada perzinaan. Makanya seorang mukmin dia harus cemburu. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam salat gerhana. Dalam salat gerhana Nabi berkhutbah, ya Nabi berkhutbah, ya ummata Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah yazni abduhu aw tazni amatu. Ya ummata Muhammadin, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katira. Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah jika hambanya yang laki-laki atau perempuan melakukan perbuatan zina, Allah cemburu. Wahai umat Muhammad, demi Allah, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Anda perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa zina, dosa besar ini ketika gerhana matahari. Ketika gerhana matahari, apa hikmahnya? Dijelaskan oleh para ulama, penyebutan dosa besar yaitu zina secara khusus seusai sholat gerhana, terdapat suatu rahasia yang indah yang hanya dapat diketahui dan diamati oleh orang-orang yang mengamatinya secara seksama, yaitu fenomena perbuatan zina merupakan tanda kehancuran alam sekaligus satu tanda-tanda hari kiamat. Jadi perbuatan dosa besar, perbuatan zina, tanda kehancuran. Jadi satu desa, satu masyarakat yang berbuat zina itu akan dihancurkan masyarakat. Ini baru tandanya. Dengan ada perbuatan itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab Nabi menyebutkan demikian. Mereka telah menghalalkan diri mereka untuk berbuat zina. Mereka telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bab Nabi bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Apabila sudah tampak perbuatan zina, perbuatan riba di satu daerah, di satu desa, maka mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah SWT. Hadis sahih dari Imam Hakim dalam kitab yang Mustadrak. Karena itu Nabi SAW pernah menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Nabi bersabda, "Min asyratis sa'yur fa'al ilmu wa yafshua wa yadharal jahlu wa yadharal zina wa yishrabal khamru wa yaqilu ar-rijalu wa taqthuru an-nisaa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid." Nabi bersabda, di antara tanda-tanda kiamat hilangnya ilmu, tampaknya kebodohan, banyaknya peminum khamr, maraknya atau banyaknya perzinaan, sedikitnya pria, banyaknya wanita, sampai-sampai 50 orang wanita diurus oleh seorang pria. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Di antara tanda kiamat hilangnya ilmu, artinya diwafatkannya para ulama. Kemudian tampaknya kebodohan. Jadi kebodohannya sudah merata di mana-mana. Artinya banyak orang yang tidak paham tentang agama. Dia mungkin soal keduniaan, masya Allah, mungkin profesor, doktor, atau mungkin lebih daripada itu, tapi enggak ngerti akidah. Enggak ngerti bagaimana mentauhidkan Allah. Enggak ngerti bagaimana berwudu. Enggak ngerti bagaimana sholat. Enggak ngerti sama sekali. Meskipun dia profesor doktor. Tampak kebodohan di mana-mana. Hatta dia sudah mempunyai jabatan, kedudukan, titel, segala macam titel yang dia miliki, tapi dia bodoh tentang agama. Yang terpenting kita faham tentang agama, itu yang akan membawa kepada kebaikan. Faham tentang agama, tahu tentang Islam ini, itu yang akan membawa kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada orang itu, maka Allah memberikan dia faham tentang agama. Jadi kenyataan yang ada, orang lebih banyak paham tentang ilmu-ilmu duniawi daripada ukhrawi, daripada ilmu agama. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum, ayat 7. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wahum anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui tentang apa yang lahiriah dari dunia ini, tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Tahu tentang dunia, sampai disebutkan dalam tafsirnya, mereka tahu soal teknologi, kedokteran, segala, tahu mereka. Tapi tentang akhirat, bagaimana beribadah kepada Allah, tidak tahu. Bagaimana berwudu, bagaimana sholat, tidak tahu. Tidak tahu. Tapi yang lain semua tahu. Sampai disebutkan oleh Hasan al-Basri, sampai mata uang dinar dirham ditaruh di tangannya, tahu dia berapa gram. Tahu dia. Tapi coba suruh sholat, enggak tahu dia bagaimana sholat itu. Yang ada cuma ikut-ikutan aja. Hatta dia profesor, doktor.
Ya tahu, dari mulai takbir sampai salam. Jadi harus belajar ya. Makanya di sini Nabi menyebutkan sudah merata kebodohan di mana-mana, merata sudah. Mengenai semua orang, termasuk pejabat yang enggak ngerti agama. Semua merata kebodohan itu. Kemudian di antara tanda kiamat lagi, tampaknya perzinahan di mana-mana. Di mana-mana. Ya, di rumah-rumah, di desa, di jalan, di kampus. Ada yang tempatnya khusus pelacuran, ada yang di hotel, ada di apartemen, ada juga di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat hiburan, di taman-taman dan yang lainnya, merata kemana-mana. Dan orang diam dari kemungkaran ini. Kemungkaran yang keji, kotor, jorok, dan moral yang paling rusak, dibiarkan. Dianggap satu hal yang biasa. Dianggap kalau dia tidak pacaran, berarti dia kuper, kurang pergaulan. Maka dikasih suruh bebas bergaul. Yang ada perzinaan dari pergaulan bebas itu. Pada hakikatnya, orang-orang kafir tidak senang umat Islam ini tetap dengan agamanya. Maka dirusak dengan berbagai cara. Termasuk juga dengan terbukanya aurat. Termasuk juga dengan kebebasan bergaul. Ini rusak. Ini perzinaan. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, bahwa ini termasuk tanda kiamat. Udah merata di mana-mana. Dan orang diam dari perbuatan ini. Kemudian diminumnya khamar. Khamar ini, kata Nabi, orang akan berikan nama dengan nama-nama lain. Hakikatnya khamar. Tapi diberikan nama dengan nama-nama yang lain. Sudah terbukti. Kemudian juga sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Sampai bandingan antara laki dengan perempuan, satu laki, perempuan 50. Jadi akhir zaman seperti itu. Karena banyaknya terjadi peperangan, banyak laki-laki yang meninggal dunia. Dan juga ada sebab-sebab lain yang disebutkan oleh para ulama tentang ini. Kemudian ikhwan fillah, nazakumullah, tentang tingkatan dosa zina ini juga bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkat. Jadi jelas di sini saya sebutkan seperti orang yang berzina dengan banyak orang jelas lebih rusak, lebih bobrok daripada dia berzina dengan satu orang. Orang yang berzina dengan terang-terangan jelas lebih rusak daripada orang yang berzina dengan sembunyi-sembunyi. Ya, tingkatan dosa zina itu berbeda-beda. Orang yang berzina dengan orang lain, dengan orang berzina dengan mahramnya, dengan kakak atau adiknya, atau dengan orang tuanya, jelas lebih rusak dia. Orang berzina dengan orang lain, orang berzina dengan tetangga, istri tetangga dengan orang lain, jelas lebih rusak dia berzina dengan istri tetangga. Bahkan kata Nabi, orang berzina dengan 10 orang wanita, dia berzina dengan istri tetangganya, maka lebih jelek dia berzina dengan istri tetangganya daripada dia berzina dengan 10 wanita. Jadi dosa zina menunjukkan bertingkat-tingkat. Maka Nabi ketika menyebutkan tentang dosa-dosa yang paling besar, di antara yang pertama dosa syirik, yang kedua membunuh anak, yang ketiga antuzaniya halilata jarik. Di antara dosa besar yang paling besar yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Dan masih banyak lagi tentang tingkatan-tingkatan dosa-dosa zina yang antum bisa baca. Zina itu bertingkat-tingkat. Yang semuanya harus kita jauhkan dengan sejauh-jauhnya. Karena itu Islam juga melarang seorang laki-laki tidur dengan mahramnya. Karena zina dengan mahram dosanya lebih besar daripada zina dengan orang lain. Maka dalam Islam, seorang anak laki-laki dengan anak perempuan dipisah tempat tidurnya. Enggak boleh jadi satu. Jadi umur 7 tahun sudah dipisah tempat tidurnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Abu Daud, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Kata Nabi SAW, perintahkan anak kamu sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Ketika mereka berumur 7 tahun. Perintahkan anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun dia belum sholat, maka pecut dia. Pukul dia. Pukul. Dipukul kakinya. Kemudian, kata Nabi, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِ. Pisahkan tempat tidur mereka.
Artinya anak laki dengan anak perempuan enggak boleh jadi satu, tidur satu kamar tidak boleh. Meskipun itu kakak kandungnya, meskipun adik kandungnya, tidak boleh. Anak laki dan anak perempuan pisahkan tempat tidurnya. Yang menyuruh Rasulullah. Yang lebih terjaga kalau memang rumahnya kecil, ya yang perempuan di kamar, yang laki suruh tidur di luar. Artinya di luar kamar. Enggak boleh jadi satu. Karena dengan jadi satu akan membawa dia untuk berzina. Akan membawa dia untuk berzina. Kalau dia enggak berzina dengan mahramnya, dia akan berzina dengan orang lain. Karena dia sering melihat kakaknya atau adiknya yang terbuka auratnya. Makanya disuruh pisahkan. Jadi Islam sudah mencegah jalan-jalan perbuatan zina sejak awal. Sejak awal. Dalam rumah itu sudah dipisahkan. Kemudian tentang zina dan iman. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, ini perhatikan. Perbuatan zina, perbuatan dosa besar. Tapi meskipun dia perbuatan dosa besar, enggak bisa juga dikatakan bahwa orang yang berzina itu kafir, enggak boleh. Atau ada kebalikannya lagi, zina itu enggak apa-apa. Ini dua firqah yang sesat. Ada dua firqah yang sesat. Yang pertama firqah Khawarij. Khawarij ini mereka mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Yang dianggap orang yang minum khamr, berzina, keluar dari Islam. Mereka kafir. Ada lagi kelompok Murji'ah. Murji'ah mengatakan orang yang berzina atau berbuat dosa besar apa saja tidak mempengaruhi imannya. Tidak menurunkan imannya. Ini dua firqah ini sesat. Ada juga firqah yang lain yaitu Mu'tazilah, sama juga sesat. Dia menganggap orang yang berbuat dosa besar tidak mukmin, tidak kafir. Manzilah bainal manzilatain. Ini tiga kelompok ini semuanya sesat. Dan dijelaskan oleh para ulama tentang kesatuan mereka. Sekarang bagaimana pandangan Ahlus Sunnah? Pandangan Ahlus Sunnah bahwa perbuatan zina dosa besar, dia berkurang imannya, tapi tidak mengeluarkan dia dari iman. Tidak mengeluarkan dia dari Islam. Selama dia masih mengakui bahwasanya perbuatan zina itu perbuatan dosa besar. Perbuatan yang haram. Kecuali kalau dia sudah meyakini bahwa zina itu halal bagi dia, keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan bahwa zina atau khamr itu halal bagi dia, maka keluar dari Islam. Sesudah diingatkan dan ditegakkan hujjah, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih mengakui bahwa perbuatan itu dosa besar, maka tidak keluar dari Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja min al-imanu kana 'alaihi kadzulla wa idza qala'a raja' ilaihi al-imanu." Kata Nabi, apabila seorang berzina, maka imannya akan keluar di atasnya seolah-olah ada sebuah bayang-bayang, sebuah naungan. Jika ia kembali bertaubat, maka imannya akan kembali. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Hakim. Kemudian juga Nabi bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min wala yantahibu nuhbatan dhata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fi absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang pencuri ketika ia mencuri dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seorang peminum khamar ketika ia minumnya dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seorang menjara satu jaran yang berharga yang disaksikan oleh manusia ketika ia menjara dalam keadaan dia beriman. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya ketika dia berzina, jelas dalam keadaan dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Kalau dia beriman dengan iman yang sempurna, maka dia enggak akan berzina atau dia tidak akan mencuri. Artinya saat itu berkurang imannya. Yang sangat jauh berkurang iman itu sampai dia melakukan perbuatan zina. Tapi tidak dikatakan dia keluar dari Islam. Itu penjelasan para ulama Ahlus Sunnah tentang ini, tentang hadis ini. Dan itu bisa dilihat di syarah-syarahnya. Kemudian selanjutnya tentang hukuman bagi orang yang berzina. Bahwa hukuman bagi orang yang berzina sangatlah berat. Tidak ada hukuman di dunia yang lebih berat daripada hukuman bagi orang yang berzina. Bahkan hukuman ini adalah hukuman yang mengerikan. Hukuman yang keras,
hukuman yang dahsyat, hukuman yang menghinakan,

yaitu liwat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, atatuna dzukrana minal alamin wa tadzaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun ajun. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165-166. Kemudian juga Allah berfirman, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mandud." Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Ini kaum Lut. Makanya Nabi menyebutkan tentang kaum Lut, homosek dilaknat sampai 4 kali. Allah Nabi sebutkan sampai 3 kali. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. 3 kali Nabi sebutkan. Allah melaknat orang melakukan perbuatan kaum Lut. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahkan Nabi memerintahkan untuk membunuh. Dan ini dilakukan oleh ulil amri, oleh pemerintah. Kata Nabi, "Man wajadtumu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtul fa'ila wal maf'ula bih." Barang siapa yang menemui orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu homosek, sodomi, liwat, maka bunuhlah orang yang melakukannya dan yang dilakukannya, bunuh. Hadis ini sahih dari Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi. Dan ini lakukanlah pemerintah. Kemudian hukuman bagi orang yang berzina, yang belum menikah, dia didera 100 kali. Jadi Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 2 dan 3. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kullu wahidin minhumā 100 jaldah. Wa la ta'khudhukum bihi marafatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal yawmil ākhir wal yashhad 'adzābahumā ṭā'ifatun minal mu'minīn. Az-zani la yankihu illā zāniyatan aw mushrikah. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan dalam pelaksanaan hukuman dera disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Penzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan penzina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penzina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini antum perhatikan dari ayat ini, surah An-Nur ayat 2 dan 3, bahwa orang yang berzina yang pertama mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini bahwa orang yang berzina berhak mendapatkan hukuman yang berat. Yang ketiga, bahwa orang yang berzina laki-laki dan perempuan mendapat cambukan sebanyak 100 kali. Jadi cambuk dipecut dia 100 kali. Jadi dipecut dengan pecut 100 kali. Kemudian yang keempat, tidak boleh belas kasihan kepada pelaku zina. Enggak boleh ada belas kasihan dengan pelaku zina. Jadi harus dilaksanakan hukumannya. Didera 100 kali, diasingkan setahun. Allah mengatakan, "Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun." Jangan kamu merasa kasihan dengan keduanya dalam agama Allah ini jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Enggak boleh belas kasihan dengan pelaku zina. Kemudian yang kelima, hukuman zina diasingkan selama setahun. Diasingkan setahun, dalam hadis disebutkan diasingkan setahun. Kenapa diasingkan setahun? Dia enggak boleh bergaul dengan yang lain supaya dia sadar, supaya dia jera, supaya dia taubat. Sebab perbuatannya merusak yang lain. Merusak yang lain. Maka disuruh dia dengan diasingkan setahun.

0: agar dia jera, agar dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dia boleh menikah dengan penzina atau dengan orang musyrik. Yang ketujuh, penzina haram dinikahkan dengan orang mukmin. Yang kedelapan, dia berhak mendapatkan ancaman dengan dilipat gandakan azab dan terhina pada hari kiamat. Ini akibat orang yang berzina. Makanya perempuan yang buruk, yang jelek, yang keji, yang berbuat zina, dia pantas dengan laki-laki yang jelek, yang kotor, dan juga yang keji, yang suka berbuat zina. Adapun orang-orang yang baik, yang thayyib, dia baik juga dengan wanita yang thayyib. Wanita-wanita yang thayyibah, dia juga baik dengan laki-laki yang thayyib. Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 26. Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, itu sorga. Kemudian hukuman bagi penzina yang telah menikah. Dia menikah, sudah menikah, apakah masih ada istrinya, masih ada suaminya, ataukah dia janda atau dia duda? Kalau dia berzina, hukumannya rajam. Untuk melihat hadisnya di halaman 60, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila albikru bilbikri jaldu mi'atin wa nafyu sana wa thayyibu bithayyibi jaldu mi'atin wa rajmu. Ambillah dariku, Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka. Pejaka yang berzina dengan perawan, hukumannya dicambuk 100 kali dan dibuang, diasingkan selama setahun. Dan laki-laki yang sudah pernah menikah, yang dia berzina dengan perempuan yang sudah pernah menikah, hukumannya dicambuk 100 kali dan dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Ini hukumannya. Jadi menunjukkan bahwa hukuman orang yang liwat dan zina, hukumannya berbeda dengan hukuman yang lain. Hukuman zina berbeda dengan orang anak yang durhaka, berbeda dengan orang yang minum khamar, berbeda dengan orang yang riba, berbeda dengan yang lainnya. Orang yang berzina ini, yang pertama, pelakunya dibunuh dengan cara yang paling buruk. Kalau dia sudah menikah, dia dibunuh dengan cara yang paling buruk, dilempari dengan batu sampai mati. Yang kedua, Allah melarang belas kasihan bagi orang yang berzina. Yang ketiga, hukumannya disaksikan oleh kaum muslimin. Ini tiga perbedaan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Belum lagi nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam api neraka, ditungku-tungku api dalam keadaan mereka telanjang dan juga diberikan minuman dari darah dan nanah yang sangat panas kepada mereka. Akan diberikan hukuman oleh Allah SWT dengan darah dan nanah yang sangat panas kepada orang-orang yang berzina, dan terus mereka dibakar. Kemudian Allah juga tidak akan ajak bicara kepada orang yang berzina. Allah tidak akan bersihkan, Allah tidak akan lihat mereka. Terutama orang yang sudah tua dia berzina. Raja yang dusta, kata Nabi, salah satu la yukallimuhumullah yaumul qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa 'ailul mustakbir. Ada tiga golongan manusia yang pada hari kiamat Allah tidak akan bicara kepada mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, Allah tidak akan memandang mereka. Mereka mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama, orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah tua bangka berzina. Yang kedua, seorang raja yang berdusta. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Hadis ini sahih dari Muslim, Nasa'i dan Ahmad. Kemudian kalau umpamanya ada orang yang dia berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, dan belum sempat dilaksanakan hukuman karena belum terlaksana hukum Islam, bagaimana? Saya jelaskan di sini tentang taubat dari perbuatan zina, bahwa syaratnya taubat itu dia harus ikhlas. Yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, dia menyesali perbuatannya. Yang keempat, dia punya tekad yang bulat dan niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian dia memperbaiki imannya dan terus memohon ampun kepada Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang sudah pernah berzina, dia ingin bertobat, ya kita jelaskan kepada mereka pintu taubat tetap terbuka. Enggak boleh kita mengatakan sudah enggak ada taubat lagi bagi kamu. Enggak boleh. Jadi kalau ada orang yang pernah berzina, dia pernah berbuat zina, jelas kepada dia tetap pintu taubat terbuka, disuruh dia taubat kembali, tapi syaratnya dia harus ikhlas karena Allah taubatnya. Dia harus betul-betul meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, dia harus menyesali perbuatan dosa itu. Yang keempat, dia harus berniat yang kuat dan tekad yang bulat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Kemudian yang kelima, dia memperbaiki imannya, memperbaiki keadaannya, dan selalu memohon ampun kepada Allah. Enggak boleh putus asa kepada rahmat Allah. Ya, tetap kita katakan pintu taubat terbuka. Dan taubat, perbaiki diri kamu. Harus terus menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Janganlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah lah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Allah. Taubatlah kamu kepada Allah. Berserah diri kepada Allah sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ya, tetap kita menyuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, soal taubat tetap terbuka, tapi dia harus memperbaiki diri. Karena itu ikhwan fil din, jazakumullah, dalam kesempatan ini saya ingatkan kepada antum semuanya, diri saya untuk antum semuanya, bahwasanya perbuatan zina ini perbuatan yang keji, yang harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Dan yang paling banyak masukkan manusia ke neraka dua. Yang paling banyak masukkan manusia ke neraka dua. Yang pertama ini mulut. Yang kedua kemaluan. Yang paling banyak masukkan manusia ke surga dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Antum lihat hadisnya di halaman 77 dan 78. Nabi ditanya, su'ila Rasulullah SAW, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq, wa su'ila an aktsar ma yudkhilun nasan nar, faqala al fam wal farj. Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga, maka beliau menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Beliau juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka, maka beliau menjawab mulut dan kemaluan. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Bukhari dan Adabul Mufrad, Ibnu Majah dan Hakim, dan juga Ibnu Hibban. Sekarang ini ikhwan fil din, jazakumullah, sebelum akhir dari kajian ini, sebelum saya buka tanya jawab, saya akan jelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perbuatan zina dan juga bagaimana solusi menjaga diri dari perbuatan zina. Ikhwan fil din, jazakumullah, di antara sebab-sebab orang jatuh dalam perbuatan zina, yang pertama yaitu ikhtilat, berbaurnya laki perempuan, dan ini sudah di mana-mana terjadi, berbaur laki perempuan. Ini juga akan terjadi perbuatan zina dengan banyaknya pergaulan bebas laki dan perempuan, dan juga banyaknya berbaur tidak dipisahkan laki dengan perempuan. Yang kedua, di antara sebab perbuatan zina yang disebutkan oleh para masyayikh dan juga para ulama, yaitu adanya nyanyian-nyanyian dan musik, itu juga akan membawa kepada perzinaan. Yang ketiga, teman-teman yang jelek. adanya teman-teman yang jelek. Makanya kita harus pandai-pandai mencari teman. Dan bapak atau ibu juga harus mengawasi anaknya. Jangan bergaul bebas. Cari teman-teman yang baik. Jauhkan dari teman-teman yang jelek. Sebab teman itu mempengaruhi agama seseorang. Baik dan buruknya. Agama seseorang tergantung dengan temannya. Nabi bersabda, Al-mar'u ala dini khalili fal yanzuru man yukhalil. Kata Nabi, seorang dia beragama tergantung temannya. Maka adalah dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Kemudian juga adanya media-media yang merusak, media cetak, elektronik, ini banyak sekali yang merusak, yang membawa manusia kepada perbuatan zina. Media cetak, apakah itu buku-buku, majalah, dan yang lainnya, tabloid segala macam, kemudian juga televisi dan segala macam. Jadi media cetak atau elektronik membawa kepada perbuatan zina, mengumbar aurat. Yang kelima, tabarruj, terbukanya aurat. Banyaknya wanita yang terbuka aurat, makanya harus terus diperingatkan bahwa memakai busana muslimah itu hukumnya wajib. Kalau dia tinggalkan, dosa besar. Wajib. Wanita wajib menutup seluruh tubuhnya yang boleh terlihat muka dan kedua telapak tangannya. Kemudian yang keenam, adanya gambar-gambar porno. Ya, iklan-iklan. Hampir semua iklan yang ditayangkan wanita. Dan semuanya mengumbar aurat. Yang ketujuh juga, media yang ada sekarang ini, apakah itu SMS, ya HP, apakah Facebook, chatting dan yang lainnya, ini juga sarana yang membawa kepada perzinahan. Kemudian juga diantara sebab berzina yaitu pacaran, berduaan. Ini juga dalam Islam gak boleh, dilarang. Gak ada dalam Islam pacaran yang islami, itu gak ada. Sama seperti tidak adanya musik yang islami, tidak ada dalam Islam. Gak ada. Pemusik haram dalam Islam, yang disebutkan oleh para ulama. Dan itu bisa dilihat di buku saya tentang dalilnya. Dari Quran, hadis, asar para sahabat, dan penjelasan para ulama dari imam-imam madhab. Jadi pacaran hukumnya haram dalam Islam. Makanya harus dicegah. Setiap orang tua dia harus mencegah anaknya supaya tidak berpacaran. Kemudian juga adanya waktu kosong, waktu luang. Ini juga menyebabkan orang berpikir untuk berzina. Makanya kita harus sibukkan. Jangan ada waktu yang luang. Kita harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian juga diantara sebab berzina itu banyak orang tua yang mencegah anaknya untuk menikah. Melarang anaknya untuk menikah, kadang-kadang alasannya kuliah. Yang karena alasan kuliah, kemudian si anak justru berzina di tempat kuliahnya. Karena dicegah oleh orang tuanya untuk menikah, sedangkan nafsu itu terus menggoda anak Adam yang gak bisa dicegah. Akhirnya jatuh dalam perzinaan. Kemudian juga di antara sebab terjadi perzinaan lagi yaitu adanya wanita atau istri-istri yang kadang-kadang menolak diajak oleh suaminya untuk bercampur. Seorang istri apabila dipanggil oleh suaminya untuk bercampur, untuk berjima, bersetubuh, dia wajib penuhi. Boleh dia mencegah kalau dia sedang haid, tapi kalau dia tidak haid, dia harus penuhi. Kalau dia menolak, maka ketika dia menolak itu dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh, si perempuan itu, si istri itu. Maka ketika si istri menolak suaminya, maka suami akan mencari wanita yang lain yang jatuh dalam perbuatan zina. Itu diantara sebab juga. Kemudian juga diantara sebab banyaknya perzinaan, banyaknya terjadi perceraian, sehingga wanita-wanita yang tidak dinikahi sedangkan dia punya kebutuhan seksual, kebutuhan syahwat dan juga kebutuhan nafkah karena gak ada suami, gak ada wali yang membiayai hidup dia, akhirnya terjadi perzinaan. Jadi banyaknya wanita yang ditalak, dicerai itu juga akan membawa banyaknya perzinaan karena dia butuh untuk membiayai anaknya dan juga membiayai dirinya, sehingga dia harus melacur dengan sebab itu waliyadzubillah nasallahu sallamul afiyah. Kemudian juga yang lain lagi, yaitu sebab yang lain, yaitu safar ke luar negeri. Itu juga banyak orang yang terjadi perzinahan. Apakah orang yang masuk ke negeri kita atau dari kita keluar, itu juga banyak yang berzina. Dan masih lagi sebab yang lain, ya adanya pembantu yang terbukanya aurat, itu mengundang majikannya untuk berzina. Kemudian supir juga kadang-kadang dia berduaan dengan supirnya, si majikan wanita juga akan membawa perzinaan. Atau tidak adilnya orang dalam ta'addud, dalam dia berpoligami, dia tidak adil sehingga menyebabkan istrinya yang dia tidak berlaku adil itu menyebabkan dia melacur dengan sebab itu waliyadzubillah. Ini diantara sebab-sebab zina yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian solusinya untuk menjaga diri dari perbuatan zina, yang pertama kali itu takwa kepada Allah. Pertama kali kita takwa kepada Allah SWT. Jadi solusi dari perbuatan zina yaitu kita takwa kepada Allah. Itu yang pertama, takwa. Kemudian yang kedua yaitu kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf, dan juga kepada ulil amri melaksanakan hukum-hukum Allah ini. Bab ini untuk mencegah perbuatan zina, di samping kita melaksanakan ulil amri juga melaksanakan. Tegakkan hukuman had, hukuman dera, hukuman pecut, hukuman rejam kepada orang-orang yang berzina, maka insyaallah dengan itu akan hilang perbuatan zina ini atau berkurang kalau dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu harus dicegah wanita dari perbuatan terbukanya aurat, dari tabarruj. Setiap suami dan setiap keluarga rumah tangga itu harus menyuruh untuk seperti itu. Setiap majikan juga menyuruh pembantunya untuk pakai jilbab. Enggak boleh dibiarkan terbuka auratnya. Bab terbuka auratnya mengundang besar untuk perzinahan. Kemudian yang keempat yaitu mengurangi wanita keluar rumah. Bukan melarang sama sekali ya, mengurangi. Bab seringnya wanita keluar rumah juga itu setiap dia keluar mesti diiringi oleh syaitan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Innal mar'ata 'auratun idza kharajat istashrafah asy-syaitan." Wanita adalah aurat seluruh tubuhnya. Apabila dia keluar rumahnya mesti diiringi oleh syaitan. Maka dikurangi, kecuali kalau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Sebab dengan banyaknya keluar wanita justru akan mengundang laki-laki untuk berzina. Karena apa? Kata Nabi, wanita menghadap dengan gambar syaitan, membelakangi dengan gambar syaitan. Wanita menghadap dengan gambar syaitan. Padahal si wanita itu sama, mungkin lebih baik daripada istrinya, lebih cantik. Tapi digoda oleh syaitan bahwa wanita itu lebih cantik daripada istrinya. Digoda dia. Ketika membelakangi juga demikian. Dia anggap dia luar biasa, setan. Sehingga dia membayangkan yang jelek dan membayangkan perzinahan. Padahal yang dilihat dari belakang nenek-nenek, tapi digambarkan luar biasa cantiknya. Sampai penasaran, dia pengen jalan cepat, pengen lihat ke belakang siapa nih yang lewat. Itu setan yang menggoda dia. Yang menggoda dia adalah setan. Makanya perempuan itu dikurangi dia keluar rumah. Kemudian yang kelima, dilarang tentang berpacaran laki dan perempuan. Setiap kepala rumah tangga itu harus melarang. Jadi pacaran hukumnya haram dalam Islam. Kemudian juga yang keenam, itu harus ada peringatan dan selalu diadakan peringatan kepada sarana-sarana yang akan membawa pada zina, media cetak maupun elektronik. Ini diingatkan. Karena ini juga ya adanya SMS, foto-foto, Facebook dan segala macam, ini akan membawa kepada perzinahan. Kemudian yang ketujuh yaitu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Yang kedelapan, mengajarkan akhlak terpuji di tengah-tengah kaum muslimin. Ini harus kita ajarkan akhlak. Terutama akhlak Islam itu apa? Akhlak Islam al-haya, malu. Diajarkan malu. Antum lihat, Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, dalam Al-Qasas, tentang dua orang wanita, bukan anaknya Nabi Syuaib. Sering disebutkan dalam tafsir itu salah. Ya, dia melihat laki-laki sedang mengambil air. Dia di rumahnya nggak ada air. Orang tuanya sudah tua sekali, nggak mungkin untuk mengambil air. Dua wanita ini melihat kumpulan laki-laki sedang mengambil air, tidak berebutan, tidak ikut nimbrung. Kalau sekarang nimbrung, jadi satu laki dengan perempuan. Dia tidak. Kenapa? Rasa malunya mencegah dia untuk gabung dengan laki-laki. Kemudian Nabi Musa AS melihat wanita ini. Kemudian ditanya, apa yang engkau inginkan? Saya ingin mengambil air karena orang tua saya sudah tua. Maka Nabi Musa mengambil air, diantarkan ke rumahnya. Kemudian setelah itu, wanita itu mengatakan kepada bapaknya, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya laki-laki yang kau jadikan sebagai buruh itu laki-laki yang kuat dan amanah. Itulah yang kau jadikan buruh. Maka Nabi Musa jadikan buruh yang kemudian maharnya dinikahkan. Buruhnya itu upahnya dengan dia dinikahkan. Ngerti antum lihat rasa malu. Dia enggak mau bergabung dengan laki-laki. Dia diajarkan akhlak yang terpuji di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kalau tamu juga yang boleh jabatan tangan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, nggak bisa laki dengan perempuan jabatan tangan yang bukan mahram, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Bahkan Nabi baiat itu dengan jabat tangan. Ketika wanita, Nabi mengatakan inni la usafihun nisa, aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Bahkan Aisyah mengatakan ma masat yadurusila imratan qat, Rasulullah belum pernah menyentuh wanita, belum pernah. Bahkan Nabi bersabda, la ayut'ana fi ra'si adikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Seorang diambilkan jarum dari besi ditusukkan di kepalanya lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Jabat tangan laki perempuan tidak boleh dalam Islam yang bukan mahram. Maka ini harus diajarkan akhlak yang terpuji. Yang kesembilan, akhwan fil din, jazakumullah, yaitu diajarkan anak-anak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan menjauhkan larangannya. Dikuatkan mereka agamanya untuk melaksanakan syariat Allah dan menjauhkan larangannya. Di antara larangan dan dosa besar adalah zina. Kemudian yang ke-10 yaitu dinikahi. Menikahkan anak-anak yang memang sudah waktunya untuk menikah, ini juga sebagai sarana, sebagai solusi untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Itu dinikahkan. Nabi menganjurkan untuk dinikahkan. Kemudian yang 11 yang solusi untuk menjaga diri dari perbuatan zina, kita selalu mengingat ayat-ayat dan hadis Nabi tentang ancaman dari orang yang berbuat zina. Mengingat juga hukuman. Bab dengan dia ingat ancaman dosa dan hukuman, dia akan jera, dia akan menanti dari perbuatan dosa dan menanti dari perbuatan zina. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Surah Yusuf. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nah.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala

0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beberapa."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.

Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku. Dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
0: Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa. Laqad

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: للرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم
2: dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin. Alla na'buda illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Surah Al-Hijr. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Ma

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal-ardh

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami panjangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu, setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adhabi huwal 'adhabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayfi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Idzakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qalu

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a al-luqil mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal jinnaka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa asri bi ahlika.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalan nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainaka al-mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.

strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi, unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi, imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah. Boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu.

0: Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Ya, kita masih pada metode pembelajaran dari bab pertama, yaitu penanaman akidah semenjak dini. Kita sampai pada pembahasan berkaitan dengan hadis Abdullah bin Abbas, yaitu pelajaran-pelajaran yang disampaikan Nabi kepadanya. Ya, ini adalah salah satu perkara yang penting untuk dilakukan oleh orang tua, pendidik, yaitu menanamkan akidah semenjak dini. Khususnya hal-hal yang sangat mendasar, ya, ya akidah yang itu berkaitan dengan kehidupan ataupun perilaku sehari-hari. Ya, misalnya muraqabah, kemudian senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, ya, kemudian menerima takdir, itu adalah hal-hal yang kita alami sehari-hari yang perlu pondasi akidah yang kuat, ya. Nah, karena kita ya tidak lepas dari hawa nafsu, maka perlu muraqabah, ya, menjaga Allah. Allah menjaga kita, ya, perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita akan dapat cobaan, ujian, musibah, kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wa idza sa'alta fas'alillah, ini harus tanamkan sejak ya dini, sejak kecil, ya. Kemudian dalam kehidupan, ya, kenyataan sehari-hari, takdir itu enggak selamanya baik. Ada juga takdir yang buruk, ya, karena takdir kata Nabi ada dua, ya, antum minabil qadari khairihi wa syarrihi, yang khair dan syar, yaitu menanamkan pada anak, ya, kemampuan untuk menerima takdir, ya. Nah, itu perlu ditanamkan dari kecil, ya, bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak melakukan yang sia-sia, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha bijaksana, maha adil, ya. Semua terjadi atas keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Dan ini tentunya harus kita katakan ditanamkan dari kecil, ya. Nah, sehingga berbuah menjadi suatu amalan ataupun perbuatan, ya. Nah, karena ya pelajaran-pelajaran akidah ini kan sifatnya ilm, ya, ditanamkan. Tapi bukan sekedar ada di dalam hati, harus wujud dalam realita dan perbuatan, ya. Nah, disinilah ya perlunya penanaman ya sejak dini itu. Karena ada orang-orang yang ya selalu gagal dalam hal-hal seperti ini, ya dia mudah mengikuti hawa nafsunya, seolah-olah tidak ada yang mengawasinya, ya, mengumbar hawa nafsunya, ya, berlebihan di dalam mengikuti hawa nafsu. Ya, ada yang tidak mampu menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya, menjadi orang yang lemah, ya, mudah putus asa, ya, tidak tahu di mana tempat bersandar, ya, siapa yang harus dia minta, ya, kepada siapa dia harus mengadu. Nah, yang ya di sana juga banyak orang-orang yang tidak siap untuk menerima takdir yang buruk. Orang manusia siap menerima takdir yang baik, tapi belum tentu siap untuk menerima takdir yang buruk. Nah, itulah tiga poin, ya, pelajaran yang disampaikan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Pada waktu itu ia masih kecil, ya, masih seorang anak, ya, masih bocah. Nah, jadi hal-hal semacam ini memang harus kita katakan dilatih, diajarkan dari kecil, ya. Nah, demikian. Jadi apabila keyakinan itu sudah tumbuh, maka ya seperti manusia, ya, yang sudah dibekali dengan bekal-bekal yang kuat dan cukup, ya, dia tinggal menjalaninya autopilot saja, yaitu ya mengalir. Tapi kalau tidak dia miliki itu dari kecil, enggak ada, ya, setelah dia dewasa baru dia mulai menanamkan hal itu, nah ini agak akan sulit, ya. Nah, demikian, karena ini berkaitan dengan amal hati yang teraplikasi, termanifestasi dalam perbuatan sehari-hari, ya. Nah, itu perlu kita katakan keselarasan antara akidah hati, ya, keyakinan dalam hati dengan tindakan aksi, yaitu apa yang dilakukan, ya. Nah, demikian, jadi sinkron, ya. Ada orang yang nggak sinkron. Dia punya keyakinan, kalau ditanya iman kepada takdir, iman katanya, ya. Apa itu iman kepada takdir? Mungkin dia bisa menjelaskannya secara ilmiah, berdasarkan ilmu. Mungkin dia punya ilmunya, ya, tapi karena mungkin gak terlatih, ya, dia gak berdaya ketika harus menerima takdir yang buruk, ya. Dia tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia harus menerima takdir yang buruk. Nah, seperti itu, ya. Nah, maka ini harus diberikan kepada anak dari kecil. Dan tugas ini adalah tugas para pendidiknya, terutama orang tua, ya. Nah, jangan nunggu di sekolah, oh nanti diajarkan di sekolah. Ya, satu, belum tentu. Yang kedua, kalaupun diajarkan, tidak seperti pelajaran yang diajarkan atau yang dia terima dari rumah oleh orang tuanya, oleh pendidiknya, yaitu orang tuanya, ayah bundanya, ya. Pelajaran disampaikan oleh ayah bunda itu berbeda, ya, dengan pelajaran disampaikan oleh guru di sekolah. Banyak orang tua yang menunda pengajaran kepada anak-anaknya dengan asumsi wah nanti diajarkan di sekolah. Ya, memang mungkin akan diajarkan di sekolah, tapi tidak sama, ya, dengan pelajaran yang disampaikan atau pelajaran yang mereka dapatkan dari rumah, ya. Nah, oleh pendidik utamanya, yaitu ayah bundanya. Nah, dan hal-hal seperti ini kan sebenarnya tidak rumit, ya. Tidak harus kita harus jadi ustadz dulu baru bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang sederhana seperti ini. Karena akidah Islam itu adalah akidah ummi, ya, artinya adalah akidah yang ya fitri, ya, tidak susah untuk dimengerti sebenarnya, dan tidak susah juga untuk diajarkan. Ya, hal-hal yang simpel dan sederhana, bukan kita ajarkan hal-hal yang rumit, ya, yang perlu kita ada juga ikhtilaf dalam akidah, cuma kan ya bukan itu yang harus kita sampaikan kepada anak, poin-poin penting, ya. Nah, demikian. Jadi bukan alasan saya bukan ustaz, ya, saya bukan muallim, saya bukan guru, saya enggak tahu, itu ketidakberdayaan namanya, itu ajas, ya. Sebenarnya pelajaran-pelajaran akidah yang mendasar seperti ini enggak sulit, ya, untuk dipahami dan diajarkan kepada anak. Cuma kadang-kadang orang tua malas saja, ya, atau karena alasan sibuk, ya, atau ya dia punya anggapan seperti itu, wah itu kan nanti diajarkan di sekolah, jadi enggak perlu diajarkan di rumah. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, ya, belum tentu juga disampaikan di sekolah, ya, kalau disampaikan. Yang kedua, ya, kalaupun disampaikan, tidak sama bobotnya, muatannya, ya, nilainya dengan apa yang mereka dapatkan dari rumah, dari kedua orang tuanya. Karena kata-kata orang tua itu beda ya. Ya kita katakan kekuatannya kepada anak, kepada hati anak. Dibandingkan dengan kata-kata orang lain di luar sana. Baik itu guru, ustadz atau siapapun itu. Hatta ya kita katakan dia dapatkan itu dari orang-orang yang berilmu di luar sana. Beda dengan apa yang dia dapatkan dari orang tuanya. Ya. Nah, demikian. Jadi orang tua jangan kehilangan momentum itu. Ya, maka dari dulu ya para salaf juga, kalau kita baca biografi para ulama, mereka itu tumbuh ya dari rumah, dari orang tua yang memberikan dasar, warna dasar bagi mereka, baru mereka keluar. Dulu para ulama juga seperti itu semuanya. Mereka berangkat dari rumah ya, sudah dipersiapkan memang dari rumah. Kemudian ya setelah ya mereka dianggap cukup memiliki modal, baru mereka berkelana ya, mengembara untuk mencari ilmu dari banyak orang, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, itulah waktu untuk mengembangkan diri. Tapi warna dasar harus tetap ada dan harus ya disiapkan dari rumah. Nah, demikian. Ya, seperti pelajaran-pelajaran yang disampaikan Nabi tadi ya, itu kan sederhana sebenarnya ya. Nah, mungkin bisa kita sampaikan dengan cara yang lain ya kepada anak ya. Nah, mungkin di sela-sela obrolan kita, di sela-sela ya kita bersamanya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang ya, kita katakan salah satu yang perlu dilakukan dari metode pembelajaran ya. Kita lanjutkan ya, itu yang ke 5 ya. Atau yang ke-6, kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, ceritakan bahwa ya menanamkan keimanan kepada malaikat. Nah, ini juga penting untuk disampaikan kepada anak. Salah satu juga pokok-pokok iman ya yang harus diimani oleh setiap mukmin, yaitu beriman antu minabil malaikah. Kamu beriman kepada malaikat, dan ini juga harus ditanamkan kepada anak. Ya, keyakinan akan adanya malaikat, bahwa mereka benar-benar ada, makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya ya, walaupun tidak kasat mata. Mereka adalah makhluk yang gaib, enggak bisa terlihat oleh mata tapi ada ya. Ini juga sekaligus menanamkan keimanan kepada hal-hal gaib ya kepada anak ya, karena anak cenderung ya lebih percaya kepada apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat. Ya, untuk bisa menanamkan dalam hatinya ya bahwa yang tidak terlihat itu juga ada dan nyata dan dia bisa merasakannya. Nah, ini harus diberikan dari kecil ya. Ya, harus ditanamkan dari kecil ya. Nah, sesuai dengan pemahaman mereka ya. Nah, karena anak ya cenderung lebih percaya kepada apa yang nyata, yang ada di depannya, yang terlihat, yang disaksikan, ya nggak ada. Ya, logika berpikir mereka yang masih sangat kurang mengatakan yang nggak nampak itu nggak ada ya. Nah, seperti itu ya, mungkin bisa dimaklumi. Tapi ya itu harus diberikan atau ditanamkan dari kecil keimanan kepada perkara gaib. Ya, termasuk diantaranya adalah keimanan kepada para malaikat, yang mana ini merupakan salah satu dari rukun iman ya. Ya, kalau ya sesuai dengan tingkatan usia mereka, nggak perlu juga secara detail ya dijelaskan ya. Yang kita katakan yang bersentuhan langsung saja dengan kehidupan mereka ya. Misalnya malaikat-malaikat yang menyertai kita, malaikat yang mencatat perbuatan, amal perbuatan manusia ya. Malaikat kan banyak ya. Nah, dengan berbagai macam tugas yang Allah berikan kepada mereka. Cuma ya kita ya untuk pelajaran dasar ya, kita menjelaskan kepada mereka para malaikat yang mungkin ini bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia ya. Ya, seperti tadi ya, malaikat yang mencatat amal, yang menyertai manusia ya. Malaikat hafadzah ya. Nah, malaikat-malaikat yang ada di majelis-majelis ilmu misalnya ya, sehingga ya diharapkan mereka bisa merasakan ya keberadaan malaikat ini ya, di samping keimanan yang ya sedikit demi sedikit ditanamkan ke dalam ya pikiran mereka atau benak mereka dalam hati mereka, ya. Nah, demikian. Maka dalam hal ini ya, salah satu caranya adalah menceritakan bahwa malaikat ini adalah makhluk yang spesial. Kenapa berbeda? Karena dia diciptakan misalnya dari cahaya. Ya, mereka adalah tentara-tentara Allah, ya, yang diberikan tugas sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang selalu dan senantiasa taat kepada Allah dan tidak mendurhakai Allah. Jumlah mereka sangat banyak, ya. Nah, mereka bukan laki-laki dan bukan pula wanita, ya. Mereka dapat menjelma, mereka makhluk yang berakal, mereka tidak memiliki hawa nafsu, mereka tidak perlu makan dan minum. Tugas mereka hanyalah menaati Allah Subhanahu wa taala, ya, dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah perintahkan. Ya, ada nilai yang penting perlu ditanamkan di sini, yaitu mengenai kesadaran untuk ittiba. Ya, menanamkan kepada anak pentingnya untuk ittiba. Ya, mengambil pelajaran dari para malaikat. Malaikat itu ya tugas utamanya adalah ittiba, melakukan apa yang diperintahkan seperti yang diperintahkan. Ya, detil. Nah, ini yang ya bisa nilai yang bisa kita ajarkan kepada anak, ya. Para malaikat-malaikat Allah ini bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tapi juga melaksanakan seperti yang diperintahkan. Ya, misalnya mungkin kita kasih contoh ya hujan turun, ya. Ya, mungkin kita bisa sampaikan kepadanya, nah, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan hujan, yaitu malaikat Mikail, ya. Nah, kemudian malaikat Mikail ini selalu taat, ya. Allah perintahkan turunkan hujan, dia turunkan. Tapi bukan sekedar dia malaikat Mikail itu menurunkan hujan begitu, enggak, ya. Malaikat Mikail melaksanakan tugas itu seperti yang Allah kehendaki, ya, untuk menanamkan ittiba, kepada anak. Jadi kalau Allah perintahkan, nah, misalnya kita lihat ada hujan gerimis. Nah, ini Allah perintahkan kepada malaikat Mikail untuk menurunkan hujan. Dan hujan yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan kepadanya, hujan gerimis. Makanya hujan gerimis, bukan hujan lebat, ya. Nah, demikian. Nah, kadang-kadang mungkin ada hujan lebat, ya, wah, ini gak bisa keluar karena hujan, ya. Ya, katakan, kenapa gak hujan gerimis? Karena itulah yang Allah perintahkan kepada malaikat Mikail. Ya, ini momen hujan aja kita bisa ambil pelajaran, ya, kepada kita berikan kepada anak. Ya, mungkin kita inginkan hujan gerimis saja, gitu, ya. Tapi yang turun hujan lebat, ya, sampai mungkin banjir karena saking lebatnya. Ya. Karena yang Allah perintahkan kepada malaikat Mikail itu bukan sekedar turunkan hujan, ya. Kalau perintahnya hanya sekedar turunkan hujan, ya, nanti suka-suka malaikat Mikail, wah, saya mau yang gerimis saja, wah, hari ini saya mau yang lebat saja. Enggak, malaikat Mikail itu ittiba, ya, melaksanakan perintah seperti yang diperintahkan. Kalau perintahnya lebat, ya lebat. Kalau perintahnya gerimis, ya gerimis. Bukan hanya sekedar hujan, ya. Nah, demikian. Jadi ini untuk menanamkan kesadaran ittiba. Itulah kita katakan keistimewaan malaikat, mereka selalu ittiba. Ya, nah, ini bisa kita kasih contoh kepada mereka. Misalnya kita disuruh sholat, ya, seperti malaikat. Kita juga disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah itu sholat. Lalu kita lakukan sholat, apa sesuka kita mengerjakan sholat? Enggak. Kita mengerjakan sholat seperti yang Allah inginkan. Ya, seperti malaikat Mikail tadi. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat Mikail untuk turunkan hujan, malaikat Mikail bukan sembarangan menurunkan hujan. Malaikat Mikail menurunkan hujan seperti yang Allah inginkan. Apa hujan yang Allah inginkan? Hujan lebat. Maka Mikail pun menurunkan hujan lebat. Hujan rintik-rintik. Gerimis tipis-tipis. Nah, itulah yang diturunkan oleh malaikat Mikail. Enggak akan menyalahi ya, dan tidak berargumentasi dengan yang penting kan hujan, ya enggak, bukan seperti itu ya. Nah, ini bisa kita tanamkan kepada anak pentingnya untuk ittiba. Nah, jadi kita ini bukan hanya sekedar disuruh sholat lalu berkata yang penting kan sholat. Ya, banyak orang yang punya prinsip seperti itu ya. Nah, jadi itu ya, ya kita katakan salah satu ya pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari keimanan kepada para malaikat ini ya. Nah, jadi keimanan yang ada korelasinya relate dengan kehidupan ya, dan dengan kegiatan dan aktivitas kita di dunia ya, misalnya ibadah tadi. Malaikat kan ibadah, tapi bukan sembarangan ibadah. Nah, begitu. Malaikat melaksanakan tugas, tapi bukan sembarangan melaksanakan tugas. Mereka melakukannya secara presisi ya, begitu ya, seperti yang Allah inginkan. Nah, maka kita diperintahkan juga untuk melakukan ibadah itu secara presisi, walaupun ya, ya kita berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak akan meleset ya, sangat presisi ya, tidak akan meleset dari apa yang Allah perintahkan begitu. Tapi kalau kita disuruh sholat, kadang-kadang kan kita ya, kita masih belajar ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita menuju presisi. Ya, kalau malaikat itu sudah otomatis presisi, dia enggak akan menyimpang gitu lah. Kalau kita yang masih menuju presisi dari amal-amal kita hingga betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, maka kita terus belajar. Ya, enggak usah ya kerjanya mengklaim wah saya ini yang paling ittiba ya. Belajar kalau mau betul-betul menjadi orang yang paling ittiba ya. Nah, ini hanya koar-koar saya ini adalah seorang muttabi, seorang yang mengikuti sunnah, tapi enggak mau belajar, yang enggak ada semangat belajar, belajarnya juga asal-asalan begitu ya. Nah, dari mana klaim itu bisa dibenarkan begitu ya? Kita bukan malaikat yang melaksanakan perintah Allah itu sudah pasti presisinya. Kalau kita menuju ya, nah itu yang harus kita sadari ya. Nah, ini ya pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Nah, demikian. Nah, ceritakan juga tentang nama-nama malaikat, bahwa malaikat itu juga punya identitas ya. Identitas itu perlu ya. Malaikat itu punya nama. Malaikat yang keliling-keliling mencari majelis ilmu namanya sayyahun ya. Malaikat yang menyertai manusia namanya hafadzah ya. Nah, malaikat yang menanyakan manusia di dalam kubur namanya mungkar dan nakir ya. Nah, malaikat yang membawa wahyu kepada rasul dari utusan manusia namanya malaikat Jibril. Nah, seperti itu ya. Malaikat-malaikat ini Allah berikan nama-nama pada mereka ya. Nah, dan tugas-tugas yang mereka harus ya, lakukan ya. Nah, demikian ya, manusia juga seperti itu ya, ada identitas yang kita bawa ya, dan itu menjadi tanggung jawab kita ya. Identitas dasar kita adalah sebagai muslim, maka kita punya tanggung jawab menyandang identitas itu sebagai seorang muslim. Nah, demikian ya. Jadi nama itu juga amanah ya. Maka kenapa Nabi anjurkan nama-nama yang baik ya, supaya kita ada terkonsekuensi untuk mengemban amanah dari nama itu. Kita menyandang nama Muhammad ya, harus disadari menyandang nama seorang nabi ya. Ya, walaupun kita bukan nabi, tapi ya kita harus punya rasa tanggung jawab menyandang nama itu ya. Nah, namanya Abdullah, hamba Allah. Nah, itu juga punya konsekuensi. Ya kan, harapan nama itu kan doa ya, supaya ya betul-betul bisa menjadi hamba Allah, hamba Ar-Rahman, Abdurrahman dan seterusnya. Ya wallahu alam bisawab. Taib. Nah, kemudian karena sejatinya alam malaikat sangat dekat dengan alam manusia, maka orang tua perlu terus mengingatkan anak akan keberadaan mereka, agar mereka tidak lalai bahwa malaikat itu sangat dekat ya dengan manusia. Karena Allah, tugas-tugas yang banyak, tugas-tugas yang Allah berikan kepada malaikat itu adalah untuk maslahat manusia, untuk kepentingan manusia. Ya misalnya menurunkan hujan, ya ada tugas malaikat Mikail. Itu untuk kepentingan siapa? Ya itu lebih banyak untuk kepentingan manusia, hingga mereka bisa hidup di muka bumi ini, ya dengan adanya hujan. Karena air yang kita minum, ini semuanya air dari hujan. Ya, nah yang ditampung oleh bumi sehingga kita bisa mengonsumsinya dengan nikmat ya, dan kita bisa menyambung hidup dengan air ini ya yang Allah turunkan dari langit ya. Afara'aytumul ma'a allazi tasyrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Ya, yaitu melalui malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat Mikail, ya. Nah, demikian. Jadi tugas-tugas malaikat itu dekat dengan kehidupan manusia. Bahkan banyak tugas-tugas mereka itu berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya. Nah, jadi supaya merasakan kedekatan dengan alam malaikat ini. Dan yang pasti mendatangi kita adalah malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut, ya. Nah, itu yang pasti menghampiri kita, ya. Namanya malakul maut, ya. Yang seperti itu, ya. Sehingga anak senantiasa terus, ya, bersama para malaikat ini, ya. Hingga itu akan mencegahnya untuk berbuat buruk. Ya, mereka perlu kehadiran malaikat dalam kehidupan mereka, karena mereka punya musuh yang nggak terlihat juga, namanya setan. Ya, yang membisikkan hal-hal yang buruk. Nah, malaikat itu mengkonternya. Ya, malaikat menyuruh kita kepada yang baik-baik. Ya, nah, karena ada dua bitonah yang selalu menyertai manusia. Bitonatus syar dan bitonatul khair. Bitonatus syar ini pembisik yang jahat. Itulah dia iblis dan bala tentaranya. Bitonatus khair ini adalah para malaikat hafadah yang menyertai manusia. Ya, itu terus saling memberikan pengaruh. Ya, mereka apa kita katakan beradu di situ, membisikkan yang baik dan yang buruk. Nah, kita di tengah-tengahnya itu. Jadi kita harus merasakan kedekatan malaikat dengan kita, kemudian kebutuhan kita kepada mereka. Bahwa begitulah Allah menjaga hamba-hambanya melalui malaikat-malaikatnya, maka Allah kirim. Ya, dan salah satu malaikat yang Allah kirimkan kepada setiap muslim adalah ya Waizullah. Ya, adalah malaikat yang Allah kirimkan khusus kepada orang-orang muslim yang tugasnya adalah mengkonter bisikan-bisikan iblis dan bala tentaranya. Ya, apabila iblis dan bala tentaranya membisikkan keburukan, maka Wa'idullah ini akan melakukan kontranya, membisikkan yang baik. Makanya dalam kehidupan nyata sehari-hari, ketika kita akan melakukan yang buruk, ada semacam teriakan yang mencegah kita untuk melakukannya, walaupun kebanyakannya seringnya kita abaikan itu, karena kita lebih mengikuti ya bisikan halus ya iblis dan pasukannya ini, tentara-tentara iblis ini. Sementara teriakan malaikat kita abaikan. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya seperti itu. Ya, dan ini harus ditanamkan dari kecil, ya. Karena banyak juga ya remaja Gen Z terutama, mereka percaya enggak percaya dengan malaikat ini. Bahkan ya ada orang yang berusaha untuk mengaburkan ya eksistensi dari malaikat. Mereka mengatakan itu adalah sebuah makna saja, enggak wujud. Nah, ini kan berbahaya ya. Kaum-kaum filsafat, filosof ya, orang-orang kita katakan yang mendewakan akal ya, kaum Mu'tazilah ya yang dahulu, mereka ada yang berpendapat malaikat ini cuma makna ya, hal yang baik disebut malaikat, jadi wujudnya nggak ada gitu ya, dia cuma sebuah makna ya tanpa wujud. Nah, ya itu kan bertentangan dengan ya ajaran yang disampaikan Nabi ya. Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ya eksistensi malaikat dalam kehidupan kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya, ini perlu ditanamkan juga kepada anak-anak, karena ada syubhat nanti yang akan dia terima ya, ketika mungkin ya, apalagi di media sosial ya, berseliweran itu ya, propaganda-propaganda ateism ya, salah satunya masuk melalui ya kita katakan keraguan kepada eksistensi malaikat. Jadi malaikat itu sebenarnya makhluk khayali atau makhluk yang tidak real, tidak nyata, khayali, khayal ya, makhluk imajinatif yang sebenarnya enggak ada. Begitu ya subhat yang mungkin yang akan dia dapatkan nanti ya, maka ini perlu pembekalan ya dari sejak dini bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dan punya eksistensi karena mereka diciptakan dari cahaya yang materinya berbeda dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian, sehingga mereka tidak melalaikannya, bahwa bagi setiap mukmin ada pendamping yang selalu disertai. Allah mengirim makhluk-makhluk ini, hamba-hamba Allah ini, untuk membawa kebaikan ya, untuk membawa kita katakan keimanan, kebaikan ya, membantu kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di kita katakan sebaliknya terangkan juga tentang permusuhan sengit ya antara manusia dan iblis. Dan iblis ini punya bala tentara. Iblis ini adalah jin yang fasik. Dia makhluk yang Allah ciptakan dari api, sama juga dengan malaikat. Ini bu, ada eksistensinya. Ya ada wujudnya walaupun gaib, enggak nampak. Ya mereka adalah makhluk ya, bukan sesuatu yang khayali imajinatif, enggak. Nah, ya sebagian kaum Mu'tazilah mereka mengatakan ya yang namanya iblis setan itu cuma sekedar makna, wujudnya enggak ada. Itu adalah imajinasi manusia. Nah, ini kan berbahaya ya. Itu bisa meruntuhkan keimanan kepada perkara gaib. Ya nanti ujung-ujungnya Tuhan pun mereka katakan imajinasi, dan itu ada di sebagian ya orang-orang yang ahli kalam dahulu ya, ada yang sampai kepada kesimpulan seperti itu. Nah ini kan berbahaya, sampai kita meragukan eksistensi dari Tuhan ataupun pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah maka dari itu ya, ini yang harus disampaikan, ditanamkan kepada anak-anak kita dari kecil ya, karena ini tidak bisa instan. Itu kita sampaikan dia langsung ngerti dan dia langsung imani, dia langsung bisa memahaminya dengan kompleks ya, enggak ya. Otak anak sesuai dengan kapasitasnya ya, ya ya ya tidak akan mampu menampung semua itu ya. Maka kita katakan ya pelan-pelan ataupun sedikit demi sedikit untuk menanamkan hal-hal ini kepada anak ya. Ya, misalnya dalam beriman kepada malaikat tadi ya. Nah demikian ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya malaikat-malaikat untuk menyertai manusia? Karena manusia itu ada musuhnya, dan musuh mereka juga enggak terlihat ya, ya mereka makhluk gaib juga, dan mereka banyak bala tentara ya. Nah, dan mereka bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihatnya. Dia adalah makhluk yang paling besar keburukannya terhadap manusia, yaitu yang selalu melakukan hal yang buruk kepada manusia. Ya, dan kita perlu ceritakan juga ya bagaimana kronologisnya ya, mengapa iblis ini begitu benci kepada kita, anak Adam, ya kepada dirinya ya. Nah, mungkin ya, makanya kisah Adam dan Iblis itu diulang-ulang dalam Al-Quran berkali-kali ya. untuk satu faedah supaya ya kita tidak melupakan sejarah itu. Kenapa iblis ini sangat dendam kepada bapak kita Adam dan anak keturunannya termasuk kita, ya. Nah, maka diceritakan itu sangat detail dalam Al-Qur'an. Karena banyak orang yang tahu setan, tahu dia iblis, ya. Tapi ya bahkan dia tahu iblis itu musuh. Musuh manusia, ya. Karena sebutan iblis ini kan udah negatif, ya. Ya, kalau dikatakan iblis itu jadi satu ungkapan untuk kita katakan merendahkan sesuatu atau menghina sesuatu. Dikatakan kamu seperti iblis itu adalah hinaan, bukan pujian, ya. Enggak ada orang mengatakan kamu seperti iblis itu pujian. Ya, maka udah ada stigma buruk pada nama iblis ini, ya, oleh pada si iblis ini. Ya, nah demikian. Kenapa dia punya dendam yang begitu besar kepada anak Adam? Nah, itu kronologinya diceritakan secara detail dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana iblis ini dikeluarkan dari surga yang sebelumnya dia di dalam surga karena tidak mau melaksanakan perintah Allah yaitu sujud kepada Adam, ya. Nah, bagaimana argumentasinya dan dia merasa benar kesombongan iblis ini yang pada akhirnya membuat dia harus keluar dari surga. Dan disitulah dia menaruh dendam pada anak Adam, ya, pada Adam dan anak keturunannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam makhluk yang enggak ada kebaikan padanya, ya, yang selalu menghendaki keburukan atas manusia, yang tidak mau kompromi, yang tidak mau damai dengan manusia. Ya, permusuhan yang tidak akan bisa damai kita dengannya adalah permusuhan manusia dengan iblis. Tidak ada kata damai di situ. Selamanya enggak ada gencatan senjata. Ya, peperangan kita melawan iblis itu dan bala tentaranya enggak ada gencatan senjatanya. Dan dia tidak akan menurunkan tensinya dalam menghancurkan manusia dari lahir, ya. Dia sudah mengganggu manusia, ya, menusuk dan akhirnya seorang bayi itu pun menjerit. Karena dari kecil dia sudah diganggu sama iblis dan bala tentaranya. Nah, demikian, ya. Jadi itu mungkin perlu, ya, diceritakan dan disampaikan kepada anak, ya, dengan mungkin dengan gaya bahasa dan cara yang bisa mereka pahami, yang ya apa namanya menanamkan satu kebencian dan permusuhan kepada setan, kepada iblis, ya. Nah, demikian. Dari kecil itu sudah muncul, ya, sikap itu, perasaan itu dalam hatinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Kita masih membahas poin atau bab penanaman akidah sejak dini, ya, kepada anak-anak. Dan di antaranya, ya, poin-poin yang berkaitan dengan metode pembelajaran dalam bab ini adalah menanamkan nilai-nilai keimanan. Di antaranya adalah keimanan kepada malaikat. Ini salah satu perkara yang penting untuk ditanamkan, yaitu keyakinan, ya, pada diri anak bahwa makhluk yang bernama malaikat ini betul-betul ada dalam kehidupan manusia, dekat dengan kehidupan manusia, ya, untuk mengukuhkan, ya, rasa muraqabah, ya, dan malu tentunya. Ini yang berkaitan dengan masalah tarbiyah jinsiah, ya. Bagaimana menanamkan rasa malu pada anak bahwa dia tidak sendiri, dia ada makhluk bersamanya, dan makhluk ini makhluk yang mulia, ya, salah satu sahabat yang dikatakan ataupun diberi satu gelar yaitu malaikat-malaikat malu terhadapnya adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, ya. Jadi agar mereka bisa merasakan, ya, keberadaan malaikat itu dalam kehidupan mereka, bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang ditugaskan Allah, salah satu tugasnya adalah melayani manusia, menyertai mereka, mencatat amal perbuatan mereka, ya. Dan ada malaikat-malaikat yang senantiasa bersalawat, ya, berdoa untuk manusia. Nah, demikian. Jadi ini sangat dekat dengan alam manusia. Oh, maka orang tua perlu terus ya menanamkan nilai-nilai keimanan kepada malaikat ini pada anak, ya. Nah, sehingga mereka bisa merasakan kedekatannya dengan alam malaikat ini, ya. Nah, demikian. Sehingga dari situ diharapkan yaitu munculnya rasa malu, ya, dalam dirinya, ya, rasa malu dalam dirinya bahwa dia tidak sendiri ketika dia sendiri. Ada makhluk-makhluk lain yang bersamanya, ya. Ada pendampingnya, ada korinnya. Setiap manusia ada bitonah. Bitonah manusia ada dua. Ada bitonatul syar, ada bitonatul khair. Bitonatul syar ini syaitan, jin yang durhaka, ya, yang fasik, yang jahat. Adapun bitonatul khair itulah malaikat, ya, wa'izullah, ya, penasihat Allah yang ada di dalam hati setiap mukmin. Nah, jadi dia bisa merasakan, ya, ketika dia berbuat ingin berbuat buruk, ya, atau melakukan hal-hal yang buruk, ya, ada malaikat-malaikat yang selalu meneriakkan di telinganya. Itulah yang muncul di dalam hati yang paling dalam pada diri manusia. Ya, menolak untuk melakukan hal-hal buruk itu. Ya, dia harus merasakan itu. Ya, ketika kita yang ingin melakukan keburukan, kita merasakan, ya, ada teriakan di dalam hati kita bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, itu buruk. Itu kita rasakan. Sehingga kita, ya, efeknya adalah kita kadangkala maju mundur untuk melakukan kejahatan dan keburukan, ya. Itu adanya karena adanya teriakan malaikat di dalam diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang mengutus seorang empat malaikat wa'izullah yang memang selalu, ya, ini bitonatul khair, ya, mendampingi manusia, ya, untuk mengimbangi, ya, dominasi dan pengaruh setan jin terhadap manusia. Itulah perang yang terus berkecamuk setiap hari. Namun sebagian orang ada yang sudah tidak, sama sekali tidak mendengarkan lagi teriakan malaikat ini. Ya, dia tidak merasakan lagi. Maka tidak terpikir olehnya untuk berhenti melakukan keburukan itu. Karena dia tidak merasakannya. Ini ciri-ciri hati yang mati tentunya. Ya, orang yang tidak merasakan lagi, ya, teriakan malaikat di dalam hatinya yang mencegahnya untuk berbuat keburukan.

kita katakan kebalikan dari yang kita sampaikan tadi, ya, poin yang sebelumnya adalah jelaskan juga tentang permusuhan yang sengit antara manusia dan iblis. Ya, ya ini perlu juga ya ditanamkan kepada anak ya, tentang adanya musuh. Musuh manusia, ya, musuh manusia yang anak itu dari kecil harus diajari bermusuhan dengan setan. Ya, dari kecil ya memang dilatih untuk mampu ya dan siap bermusuhan dengan setan. Musuh manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu. Permusuhanlah kamu dengan setan. Berapa banyak ayat-ayat yang Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Dikatakan musuh disifati dengan mubin, yaitu yang nyata. Artinya enggak diragukan lagi permusuhannya kepada manusia. Dan ini juga harus ditanamkan kepada anak, ya, permusuhan mereka dengan setan. Bahwa salah satu tipu daya dan langkah setan terhadap manusia adalah falayughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah, mengajak manusia untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Nah, ini yang berkaitan dengan ya materi kita, yaitu tentang tarbiyah jinsiyah. Mengeluarkan mereka dari fitrah. Itu salah satu langkah-langkah setan. Ya, mengeluarkan manusia dari fitrahnya. Ya, dari fitrahnya sebagai manusia. Satu, yang kedua mengeluarkan fitrahnya dari jenis kelaminnya. Ya, maka si yang laki-laki ingin merubah fitrahnya. Yang perempuan ingin melanggar fitrahnya juga. Ini semua adalah tipu daya setan, langkah-langkah setan. Wah, setan itu yang punya kerja, ya, ya untuk agar manusia mau merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, seperti ini harus disampaikan kepada anak dengan cara yang bisa mereka pahami, ya, ya sehingga dari kecil mereka sudah mengerti bahwa mereka harus bermusuhan dengan setan itu, bahwa ada musuh mereka, ya, dan hingga dari situ ya sifat kehati-hatian, kewaspadaan, ya, itu harus muncul dari kecil, ya, kehati-hatian dan kewaspadaan, ya, nah, dan tidak mudah untuk dikalahkan oleh musuhnya. Nah, di sana banyak orang-orang yang sudah tidak berdaya, ya, tidak mampu berhadapan dengan musuhnya dan selalu kalah, sehingga hatinya menjadi hati pecundang, bukan pemenang. Ya, orang-orang yang sudah lumpuh hatinya. Nah, ini tentunya tidak terjadi begitu saja ataupun secara tiba-tiba. Ada proses yang terjadi di situ. Ya, ya, mulai mungkin penanaman ya, hal keimanan kepada hal-hal seperti ini yang kurang. Ya, sehingga dia tidak tahu dia ada musuhnya. Ya, kita tidak cukup hanya tahu bahwa kita berteman dengan malaikat. Ya, itu harus diajarkan kepada anak. Tapi dia juga harus diajarkan bahwa dia punya musuh yang dia harus bermusuhan dengan makhluk ini, yaitu iblis dan bala tentaranya. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, karena ya kita ya tidak bisa melihat musuh kita ini. Ya. Wa qamilu yarunahu min haitsu la tarawnahum. Dia dan pasukannya bisa melihat kamu dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka dari itu ya kewaspadaan kita terutama anak-anak kita terhadap hal-hal semacam ini ya perlu ditanamkan sejak dini. Ya, sesuai dengan ya tingkatan usianya ya tentunya ya. Ya, minimal dia tidak takut ya dengan setan ya atau dengan iblis dan bala tentaranya ini ya punya kekuatan untuk melawan ya bisikan-bisikan negatif ataupun bisikan-bisikan jahat dari iblis dan bala tentaranya. Nah, karena ya satu kenyataan yang disampaikan Nabi bahwa ya iblis itu dan bala tentaranya setan itu sudah mengganggu anak Adam semenjak lahir ya ketika

0: dia lahir muncul ke dunia, ya dia sudah ditusuk oleh syaitan. Ya oleh karena itulah mereka menangis. Ya bayi-bayi itu menangis karena diganggu oleh syaitan. Artinya gangguan itu sejak lahir dari 0 tahun. Dan itu tentunya terus dilancarkan dan dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya tentunya. Tidak ada jeda. Ya jadi mungkin ada orang yang beranggapan, wah ini anak-anak masih kecil gak diganggu syaitan. Ya, enggak. Ya, ada sebuah buku yang sudah diterjemahkan dan bagus untuk dibaca ya, judulnya Jangan Jamah Anakku. Itu terjemahannya. Di situ dijelaskan bagaimana syaitan itu mengganggu anak Adam mulai dari kecil. Ya, mulai dari ketika dia bayi. Ya, bahkan sebelum dia muncul ke dunia. Ya. Masih berupa benih yang ada di tubuh ayah ibunya. Setan sudah membuat langkah-langkahnya. Maka kita di dalam berhubungan intim ada doa. Kata Nabi kalau kita baca doa itu, kita tidak akan diganggu setan. Ya, jika kita lahir dari benih itu, ya manusia ataupun bayi. Nah, seperti itu. Artinya gangguan itu nyata dan sudah dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya dari awal, ya. Nah, maka ini yang harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita, ya. Nah, sekali lagi mungkin ya, hal-hal semacam ini kan tidak ada di dalam pelajaran sekolah. Maka dari itu penting hari ini untuk lebih menggalakkan dan menyemarakkan kajian-kajian anak. Mungkin orang tua bisa menyampaikan ini, namun perlu di sana ya kita katakan ya bantuan ya ataupun backup dari luar ya, yaitu di dalam majelis-majelis ilmu ya kajian-kajian anak ya, hal-hal semacam ini yang perlu ya, salah satunya perlu disampaikan kepada anak-anak. Jadi mereka mendengarnya mungkin dari orang tua mereka. Dan mereka mendengarnya dari majelis-majelis ilmu. Terutama ya majelis-majelis ilmu memang didesain untuk mereka. Oleh karena itu kita menganjurkan untuk lebih menggalakkan ya kajian-kajian anak. Untuk anak-anak. Mereka juga perlu terbiasa dengan majelis ilmu. Bukan hanya bapaknya saja yang ngaji ya. Anak-anak juga perlu ngaji. Ya, para istri ibu-ibu ini juga perlu ngaji, ya. Nah, Nabi juga melayani permintaan para sahabiat untuk memberikan, mengkhususkan satu waktu bagi mereka untuk ilmu. Karena kita memang sangat membutuhkan ilmu. Jangan katakan, Ustadz mereka kan sudah sekolah lain ya, pelajaran sekolah dengan ilmu yang mereka dapatkan di majelis ilmu. Khususnya majelis ilmu di sini bukan majelis ilmu orang dewasa. Ya, kita sebagai mungkin pembicara, ketika ada hadirin yang majemuk, tentu ya kita fokus kepada untuk apa majelis itu didesain atau dibuat. Misalnya majelis ilmu orang dewasa, ada anak-anak. Ya, tentunya fokus pembicaraan kita materi yang disampaikan untuk orang dewasa. Anak-anak mungkin ya mereka duduk, tapi karena materi itu tidak ditujukan untuk mereka, ya kurang manfaat yang mereka serap. Makanya perlu kajian-kajian anak. Ya, majelis-majelis taklim atau majelis-majelis yang memang kita buat khusus untuk mereka. Ini harus jadi perhatian para orang tua. Ya, jangan katakan, nah mereka kan sudah dapat di sekolah lain. Ya, kita juga kan, kita sekolah. Kita kadang-kadang di pondok. Tapi kita kan merasa perlu juga untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Walaupun kita sudah mondok misalnya, kita sekolah ya, kita belajar di sekolah, ya apalagi sekolahnya umum misalnya si anak ini, ya kan dia perlu majelis ilmu, ya untuk mendapatkan hal-hal semacam ini. Nah demikian. Jadi ini sebagai masukan aja kepada para panitia-panitia kajian terutama ya, jangan hanya ya terus sibuk dengan majelis-majelis ilmu orang dewasa. Ya kadang-kadang ya dauro-dauro ya hanya untuk orang dewasa saja. Nah, hal-hal semacam ini tidak tersentuh, mereka tidak tersentuh. Paling ya yang diandalkan mereka diajak. oleh orang tua mereka menghadiri majelis ilmu. Ya jangan salahkan mereka juga jika anak-anak ini ya, mereka maksudnya di sini anak-anak ini ketika menghadiri majelis ilmu orang dewasa, ya namanya materinya bukan untuk mereka, mereka yang main-main, kadang-kadang buat onar, buat ribut, akhirnya dimarahi, ya akhirnya dijadikan ya biang kerok, ya. Nah kambing hitam, nah, sehingga ya, terpaksa panitia mengumumkan besok kajian jangan bawa anak, ya karena mereka tidak dapat majelis mereka, ya begitu. Nah materi-materi seperti ini kan perlu didapatkan dari di samping dari orang tua, itu mereka dapatkan dari majelis-majelis ilmu, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian, ya itu salah satu yang perlu kita tanamkan kepada anak. Berikutnya adalah pupuklah dalam diri anak kecintaan kepada Al-Quran. Ya, salah satu rukun iman itu adalah antumina bi bil kitab. Kamu beriman kepada kitab-kitab Allah, kitabullah. Ya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan kitab-kitab suci ini Allah kunci dengan kitab suci terakhir, yaitu Al-Quran. Kita tidak perlu mendalami kitab-kitab suci terdahulu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menguncinya dengan Al-Qur'an. Ya, kitab wahyu terakhir yang Allah turunkan untuk manusia. Ya. Nah. Jadi tanamkanlah pada diri anak kecintaan kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu samudra ilmu yang tidak bisa kita duga seberapa dalamnya. Yang enggak akan habis-habis digali faedahnya. Nah, menanamkan kecintaan pada diri anak kepada Al-Quran, itu bukan hanya dia suka membacanya, bisa menghafalnya, tapi lebih dari itu. Ya, ya mulailah diajarkan kepada anak-anak itu kandungan-kandungan Al-Quran. Misalnya Al-Quran bicara tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Al-Quran bicara tentang hewan. Al-Quran bicara tentang alam, gunung, laut, sungai, dan lain sebagainya. Ya, yang ada kaitannya dengan kehidupan anak di ya sehari-hari. Ya, nah demikian. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu ya di tanamkan kepada anak ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Nah, jadi akan semakin menarik. Ya, jadi bukan hanya kemahiran dia membacanya, ya, kemampuan dia menghafalnya, itu adalah baru beberapa langkah untuk ya mendalami Al-Quran, untuk bisa ya menyelami kandungannya. Untuk menanamkan rasa ingin tahu pada diri anak tentang wah apalagi ya yang ada dalam Quran, ya gitu, sehingga ini akan memancingnya untuk terus mentadaburi ataupun ingin tahu, rasa ingin tahu anak kan itu punya rasa ingin tahu yang besar ya. Nah itu perlu kita pancing ya dengan ya menyampaikan kepadanya beberapa kita katakan kemukjizatan Al-Quran ya berkaitan dengan kandungannya. Ya banyak buku-buku yang bisa kita jadikan sebagai referensi, buku-buku anak ya, pengenalan kepada ya tauhid rububiyah ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah ya, mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah ya, yang di backup, yang didukung dengan ayat-ayat syariah. Nah, itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini luar biasa. Ya, Al-Qur'an ini luar biasa. Ya, dulu orang-orang musyrik itu mereka bingung berhadapan dengan Al-Qur'an. Dari satu sisi mereka menolak isinya, yaitu mengajak, menyuruh mereka untuk meninggalkan berhala. Ya. Tapi dari sisi lain mereka takjub dengan gaya bahasanya. yang mengalahkan syair-syair yang mereka ciptakan. Dan mereka bisa merasakan ijazul Quran itu dari gaya bahasanya. Ya, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka takjub. Dan mereka paham bahwa ini bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak dikenal dengan syair sebelum Nabi membacakan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa pada masa itu, ya, yang dialu-alukan adalah penyair. Yang dijadikan sebagai standar, kita katakan, sosial dan intelektual, ya, dan kita katakan budaya pada saat itu adalah syair, syair. Ya, dan Nabi tidak dikenal dengan itu sebelumnya. Nah, tiba-tiba Nabi membacakan Quran kepada mereka. Dan mereka takjub, mereka tahu itu. Ya, bagaimana kemukjizatan Al-Quran dari sisi gaya bahasanya. Itu dulu ya pada masa itu. Ya, tapi kemukjizatan Al-Quran kan tidak berhenti sampai di situ. Kalau sekarang, ya, kita dengar Al-Quran, apakah kita bisa merasakan ijaz Quran dari sisi gaya bahasa? Apalagi kita bukan orang Arab ya, orang Arab sekarang ini aja mungkin dia gak bisa merasakan itu. Karena zamannya sudah berubah ya, zaman sudah berubah. Tapi pada masa Al-Quran diturunkan, orang-orang Arab, Quraisy terutama, ya itu takjub dengan gaya bahasa Al-Quran. Ya, nah mereka bisa merasakannya itu. Ini gak mungkin makhluk yang buat, manusia yang buat, apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenali bukan dengan syairnya ya. Tapi sekarang kan berbeda ya. Kalau kita dengar Al-Quran hari ini, mungkin kita tidak merasakan gimana ijaz menakjubkannya gaya bahasa Al-Quran ini gak mungkin buatan manusia. Ya kita mungkin, ya apa, wah ini ayat indah ya. Tapi gak seperti yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy dahulu. Ya, nah terlepas mereka gak ngerti apa isinya sebenarnya ya. Kandungannya itu kan belum mereka selami, karena belum terkuak ilmu pengetahuan seperti hari ini ya. Nah zaman berubah, tapi Al-Quran tetap menjadi mukjizat sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan oleh Tanzilum min Rabbil Alamin, min Hakimin Hamid, diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Rob yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya, nah pada hari ini orang-orang berbondong-bondong masuk Islam bukan karena gaya bahasa Al-Quran yang luar biasa seperti yang dipahami, yang dirasakan oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Quraisy. Tapi manusia hari ini takjub dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. 15 abad lalu turunnya, tapi bicara tentang banyak sisi-sisi ilmu pengetahuan yang bersesuaian, akurat, tepat, ya. Nah, maka orang pun takjub dengan ijazul Quran ini. Ketika mereka mendalami isinya, ternyata isinya ya yang ini nggak dipahami dulu oleh orang-orang musyrik, ya, orang-orang Quraisy dulu nggak paham isinya itu. Misalnya tentang asal-usul penciptaan manusia, bagaimana Allah menggambarkan ya fase-fase penciptaan manusia secara detail dalam Al-Quran yang hanya bisa diketahui ketika alat-alat canggih sudah ditemukan, misalnya mikroskop atau alat-alat yang canggih hari ini lah, ya, ya orang-orang Quraisy dulu nggak mengerti itu. Tapi mereka yakin ini bukan buatan manusia. Ini mengalahkan syair-syair yang mereka buat. Sekarang, mungkin orang tidak seperti orang-orang Quraisy dulu ya. Bisa merasakan ini adalah bukan buatan manusia ini, gaya bahasa seperti ini. Ya. Tapi orang-orang sekarang takjub dengan Quran dari sisi apa? Kandungannya. Nah itu yang perlu kita ya gali hari ini sebenarnya. Dan kita rangsang anak-anak kita untuk mendalami Al-Quran itu. Wah ini adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan dan itu adalah samudra ilmu yang gak tahu. berapa dalamnya itu. Ya, berapa banyak faedah yang. Makanya dulu Imam Syafi'i tidak beranjak dari satu ayat. Ya, hingga beliau mengeluarkan ribuan faedah dari ayat tersebut. Jadi beliau bermain di ranah kandungan itu ya. Apa yang terkandung dalam Al-Qur'an itu? Itu yang menarik minat seorang Imam Syafi'i. Ya, nah anak-anak kita juga harus dirangsang ke arah itu ya. Jadi bukan sekedar melagu-lagukannya, bukan sekedar itu. Bukan tidak bagus, bagus ya. Cuma jangan stuck berhenti sampai di situ. Nah, ini harus dipupuk pada diri anak, kecintaan kepada Al-Qur'an dari sisi apa? Menggali kandungannya, karena ijaz Al-Qur'an hari ini terletak pada kandungannya. Ya, membuat orang ini enggak mungkin diciptakan oleh Muhammad. Enggak mungkin Muhammad tahu ini, kata orang-orang kafir hari ini ya. Nah, dulu mereka berkata, enggak mungkin Muhammad yang buat syair ini. Ini bukan syair ini bukan syair biasa ini. Apalagi beliau tidak dikenal ya dengan syair sebelumnya. Nah, jadi begitulah ya artinya dalam bahasa hari ini memang Quran itu enggak ada matinya. Kita enggak tahu ya 10 20 tahun ke depan apa yang menjadi ya kita katakan perkara yang membuat manusia takjub. Kalau sekarang kan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ya, karena Allah membuka ya hakikat-hakikat ilmiah hari ini ya karena Allah buka satu persatu ya ilmu pengetahuan itu kepada manusia. Dan itu tidak semua tidak bertabrakan ya dengan Al-Qur'an. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang perlu kita tanamkan pada anak ya minatnya kepada Al-Qur'an. Ya. Nah, ambillah di sini teladan dari Imam Syafi'i ya. Mengupas ayat mengeluarkan banyak faedah dari satu ayat. Nah, kembali lagi tadi ya, ini mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak dalam kajian-kajian khusus mereka. Ya, mengupas satu ayat, ya misalnya ayat-ayat Allah berbicara tentang hewan di dalam Al-Qur'an. Ya kita bisa ambil itu sebagai materi untuk mereka. Itu sudah disampaikan oleh ya kita katakan yang mampu untuk berhadapan dengan anak-anak ini ya. Nah, jadi perlulah ya para panitia-panitia kajian jangan hanya sibuk buat daurah, buat ya festival, buat apa namanya, buat pasar ya. Tapi ya ini harus jadi perhatian kita ya. Nah, terutama panitia-panitia kajian ya. Kalau untuk yang dewasa, untuk bapak-bapak ini sudah terlalu banyak kayaknya. Apa ya. Untuk ibu-ibu juga banyak. Yang kurang itu ya kajian untuk anak-anak dan remaja. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah arahkan anak untuk menyintai Nabi dan juga sunnah-sunnah Nabi. Ya, menyintai Nabi dan sunnah-sunnah Nabi. Pertama tentunya menyintai sosok Nabi ya. Walaupun ya kita mereka tidak melihatnya sosoknya ya. Ya, mereka tidak bertemu ya, mereka tidak melihat sosoknya, tapi kita perlu menyampaikan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sifat fisik ya sampai kepada karakter Nabi. Ya, profil Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlak. Ya, hingga kita menyintai seseorang itu kan ada faktornya ya. Ya, selain faktor fisikal ya. Ya, fisik ya. Ya, kita juga menyintai seseorang itu dari karakternya, sifatnya. Nah, jadi salah satu yang perlu kita ajarkan kepada anak adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari perilaku keseharian beliau yang bisa kita kulik ya, yang kita bisa kupas lebih detail lagi. Ya, enggak ada habis-habisnya kita membahas tentang ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah sendiri menggambarkan ya ketika ditanya tentang akhlak Nabi, beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ambil faedah dari perilaku Nabi, keseharian Nabi. Gimana Nabi menjalin hablun minan nas. Itu yang akan menumbuhkan kecintaan seseorang kepada satu profil, ya, sosok. Yang akan membuat kita kagum. Bahwa kita kagum itu dengan argumentasi yang kuat. Dengan alasan yang kuat. Bukan hanya sekedar cinta buta. Cinta buta yang bisa berubah menjadi benci. Bukan seperti itu. Ya banyak juga ya. Ya kita katakan kaum muslimin ya. Ya, ya hanya meneriakkan slogan cinta Nabi saja. Ya, tapi seperti kayaknya cintanya cinta buta begitu. Ya. Begitu berhadapan dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya, dengan syahwatnya, cinta itu berubah jadi benci. Ya, nah bukan cinta seperti itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah seperti itu. Dan juga, nah di sini sunnah-sunnah Nabi. Dalam hal ini ya, misalnya ya ada satu jenis buku namanya Amalul Yawm wal Lailah. Ya buku ini satu jenis buku yang membahas tentang keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal-amal sehari semalam. Ya, menurut ya dalam pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalul Yawm wal Lailah. Banyak ulama-ulama yang menulis buku berkaitan dengan materi itu. Amalul Yawm wal Lailah. Seperti Al-Imamun Nasai, Ibnu Sunni, ya. Atau At-Tirmidzi dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu semua sama, ya. Menceritakan bagaimana keseharian Nabi, sunnah-sunnah Nabi, ya. Sehari semalam. Ya, kita ada juga nulis buku Panduan Amal Sehari Semalam, ya. Yang sudah kita kupas dan sudah selesai kita bahas. Nah itu juga perlu diajarkan kepada anak. Bagaimana menjalani keseharian ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu banyak yang bisa kita jadikan sebagai referensi atau rujukan dalam bab ini. Ya, nah sehingga dari situ muncul kecintaan yang berdasar. Ya. Nah, ini yang kita inginkan, yang kita ingin tuju. Ya, ya. Kecintaan yang berdasar, bukan cinta membabi buta, begitu ya. Ya. Bahwa kita punya alasan kuat, argumentasi kuat untuk mencintai Nabi. Ya. Kenapa kita harus mengikuti tata cara kehidupan beliau? Ya. Sunnah-sunnah itu kan perlu dilihat dari berbagai sisi, bukan hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya, nah karena Nabi juga kadang-kadang menjelaskan ya alasan kenapa Nabi menganjurkan ini itu kepada kita. Ya contohnya ya sedikit saja ya di sini tidur siang misalnya. Ya ini salah satu sunnah ya yang dianjurkan Nabi tidur siang. Nabi menjelaskan alasannya kenapa Muslim itu harus tidur siang gitu ya karena setan tidak tidur siang. Ya, nah jadi ya seperti itu ya. Mengajarkan sunnah kepada anak sekaligus kita menjelaskan argumentasinya. Ya. Kenapa ya dia harus tidur siang? Bukan sekedar wah ini sunnah Nabi enggak. Nabi menjelaskan alasannya kenapa muslim itu harus tidur siang. Yaitu untuk menyelisih setan. Setan enggak tidur siang. Demikian juga sunnah-sunnah lainnya. Ya, itu harus sampai pesan itu kepada anak sehingga mereka mengikuti sunnah Nabi itu dan mengintai sunnah Nabi itu dengan argumentasi yang kuat. Dan itu tidak akan mudah dia tinggalkan. Kalau dia melakukan sesuatu itu atas dasar argumentasi ya, dalil istilahnya. Ya, nah bukan sekedar rutinitas yang dia latahi ya. Nanti kan ujung-ujungnya kebiasaan itu latah. Dia juga gak ngerti kenapa dia harus berbuat itu ya. Nah, ya mungkin aja nanti ya saya nggak suka tidur siang, saya nggak perlu tidur siang, kayaknya saya lebih bagus main-main gitu ya. Nah, karena dia, ya makanya Nabi itu ketika berhadapan dengan anak ya, menyampaikan ilmu kepada anak, Nabi itu menjelaskan argumentasi. Dan ini perlu ya ketelatenan, kesabaran dari pendidiknya. Misalnya saya kasih contoh ketika Allah akan mengambil kurma zakat. Ya, itu kan salah ya. Nabi meluruskan kesalahan itu. Tapi bukan hanya sekedar melarang ya. Mengambil kurma itu kemudian mengusir Al-Hasan, bisa aja ya. Nah, sana-sana, jangan ganggu, ini bukan untuk anak-anak, ini bukan hari anak-anak. Sana-sana, pergi. Ya, mungkin, ya, banyak kita mungkin ya hanya sebatas itu ya. Ya, kita nggak banyak omong, kita nggak apa, ini masih kanak-kanak, masih bocah, ya. Untuk apa bicara banyak-banyak, ya. Ya, diusir aja, seperti kadang-kadang seperti ngusir hewan. Hus, gitu. Selesai, ya. Nah, Nabi enggak seperti itu pendekatannya, ya. Ini kan salah satu syariat Islam ya, sunnah Nabi ya, itu apa? Ya, berdasarkan sunnah, keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Ini kan ilmu, enggak, bahkan orang dewasa aja enggak semua orang tahu ya. Nah, tapi ketika Nabi melarang Al-Hasan mengambil kurma zakat itu, Nabi bukan sekedar melarang, lalu menyuruhnya pergi, enggak. Nabi menjelaskan alasannya. Kenapa ia tidak boleh mengambil kurma itu? Nabi berkata kepada Al-Hasan. Waktu itu Al-Hasan bin Ali masih bocah. Kita, keluarga Muhammad, tidak halal memakan harta zakat. Mungkin orang tua berpikir, untuk apa ini disampaikan kepada anak? Ya? Dia masih bocah. Ya, bocah lah, diusir aja. Enggak. Ya, itu kekeliruan banyak orang tua ya. Malas menyampaikan argumentasi kepada anak. Ya, orang tua sering sukanya ya, pokoknya. Pokoknya gak boleh. Ketika anak kadang-kadang, ya kalau masih bocil mungkin dia gak tanya alasan ya, kenapa. Tapi kalau udah remaja, biasanya sudah mulai kritis dia. Dia bertanya, kenapa? Gak boleh. Ya, jangan dipatahkan gitu ya. Pokoknya gak boleh gitu ya. Jangan, itu kurang mendidik. Nabi gak memakai pendekatan seperti itu. Atta Nabi kepada bocah, apalagi remaja. Nabi menjelaskan alasannya, argumentasinya. Ya, bahwa kenapa gak boleh mengambil kurma itu? Karena kamu keluarga Muhammad, cucu Nabi. Ya, gak boleh mengambil harta, menerima atau mengambil harta zakat, memakan harta zakat. Ya, dan ini luar biasanya ya. Ketika Abul Aswad Ad-Du'ali, ini seorang tabi'i, muridnya Ali bin Abi Thalib ya, itu selalu bersama Ali bin Abi Thalib dan ya tentunya dekat juga dengan Al-Hasan bin Ali ya. Bertanya kepada beliau, kenangan apa yang masih engkau ingat bersama Nabi? Semasa engkau kecil bersama Nabi, kehidupan yang kamu jalani bersama Nabi. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali tahu ya bahwa Al-Hasan ini ya menghabiskan masa kecilnya bersama Nabi ya sebelum Nabi wafat. Maka ia bertanya kepada Nabi, kenangan apa yang masih engkau ingat bersama Nabi? Apa kata Al-Hasan bin Ali saat itu? Ya, dia menceritakan kisah itu. Aku masih ingat ketika aku mengambil harta kurma zakat, kurma di masjid, Nabi menghampiriku mengambil kurma itu dan meletakkannya kembali dan berkata kepadaku, sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal makan harta zakat. Artinya apa? Pelajaran ini tidak hilang. Artinya enggak sia-sia Nabi berkata seperti itu. Itu jadi ilmu yang terus diingat oleh seorang Hasan bin Ali. Ya, seorang Al-Hasan bin Ali. Nah, demikian ya. Jadi ini perlu kesabaran. Ya perlu ya kita katakan namanya juga menanamkan nilai-nilai kepada anak ya. Ya perlu menyampaikan juga ilmu ya. Argumentasi kepada anak. Dilatih itu untuk ya mereka mau menerima argumentasinya ya. Nah, maka jangan kesel, jangan sebel juga ketika anak itu bertanya kenapa dilarang, kenapa gak boleh, kenapa harus begini, kenapa begitu ya. Jelaskan. Jangan katakan percuma masih anak-anak. Enggak. Ya, enggak. Anak-anak itu merekam ya. Ya, di bawah alam sadar mereka. Makanya marah kepada anak itu berbahaya. Kenapa? Karena mereka merekam itu di bawah alam sadar mereka. Ya, itu suatu yang enggak akan hilang dan kadang-kadang memori itu muncul tiba spontan atau tiba-tiba begitu ya. Nah demikian, wallahu alam. Begitu juga ilmu-ilmu yang kita sampaikan, ya. Nah, jangan katakan lah percuma masih anak-anak masih bocah. Wallahu alam bisawab. Ya, nah begitulah ya kita katakan contoh teladan yang di berikan Nabi kepada kita ya di dalam mendidik generasi ya. Wallahu alam bisawab. Ya sebagai contoh bukan hanya kepada bocah ya Nabi seperti itu. Ya kepada remaja juga yang sudah remaja ya. Ya. Ya sebagai contoh Usama bin Zaid ya. Usama bin Zaid ini Nabi izinkan untuk ikut perang di usia yang sangat muda, remaja. 15-16 ia sudah diizinkan untuk ikut perang. Suatu ketika ia melakukan kesalahan dalam peperangan, yaitu membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini salah ini ya, salah. Karena orang-orang melaporkannya kepada Nabi ya Rasulullah, Usama tadi membunuh orang itu sudah mengucap la ilaha illallah. Ya, maka Nabi memanggil Usama. Untuk dimarahi, enggak. Nabi menjelaskan kenapa perbuatan itu salah dengan argumentasi yang membuat ya Usama enggak bisa melupakannya sepanjang hidupnya. Yaitu Nabi berkata kepada Usama, "Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah?" Bagaimana kamu berhadapan dengan kalimat la ilaha illallah itu pada hari kiamat nanti? Ya, Nabi menyampaikan argumentasi di sini kenapa perbuatan itu salah. Ya, bukan hanya marah-marah kemudian wah kamu besok-besok enggak usah ikut lagi. Ya, dipatahkan istilahnya. Ya, mungkin Usama enggak dapat apa-apa, mungkin dia juga ya udah kalau begitu saya enggak mau. Enggak, Nabi tetap ya mengasah bakatnya. Tapi Nabi memberikan pelajaran yang tidak akan dilupakan oleh Usama sepanjang hidupnya. Hingga sepeninggal Nabi, salah seorang sahabat yang tidak terlibat dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin itu adalah Usama bin Zaid. Luar biasa itu. Itu pelajaran yang dia dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya. Kita tahu ya, setelah meninggal Nabi banyak konflik-konflik, intrik-intrik yang terjadi di antara para sahabat, perselisihan di antara mereka yang sampai berujung kepada pertumpahan darah. Ya, nah, peperangan yang hebat di antara mereka. Ya, kita tidak mencampuri perselisihan yang terjadi di antara mereka karena mereka adalah mustahid, yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Tapi di sini coba lihat sikap yang benar yang ditunjukkan oleh seorang Usama, yaitu ia tidak pernah terlibat lagi dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin, ya, karena dia dapat pelajaran itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pentingnya menyampaikan argumentasi kepada anak, ya, bukan hanya sekedar bisanya, oh, banyak orang tua bisa pokoknya begini, udah, jangan banyak tanya, jangan banyak bicara, pokoknya beginilah pokoknya. Ya, ya mungkin apa yang kita sampaikan itu benar, cuma anak bingung kenapa begitu ya. Dia butuh jawaban itu. Ya, ya, itu Nabi kepada bocah dan kepada remaja. Begitulah Nabi membangun generasi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin begitulah materinya, nanti akan kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, masih berkaitan dengan menanamkan akidah semenjak dini, yaitu ya, biasakan berdialog dengan anak. Ya, membuka komunikasi, pembicaraan. Ya, nah, enggak melulu tentang agama ya. Ya, hal-hal lain yang mungkin bisa aja diarah-arahkan, dibelok-belokkan kepada agama ya. Nah, demikian. Nah, itu salah satu triknya atau caranya ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikian saja. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum sayyidil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Al kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة 100.1 FM. رجاء منبر جهاية سنة. مطيارة سلف. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa'an Abi Hamzata Anas ibn Malik al-Ansari خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
5: apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
4: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP.
7: Ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
5: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: Al-Qur'an.

0: وكبره تكبيرا.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri. yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa, dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
0: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih. Yawma la dhilla illa dhilluh. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: غَالِبًا.
1: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: إِذْ أَوَى الْفِتْ

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.

0: anda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka menggunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyuh dikatakan para ulama ini kebakhilan, puncak kebakhilan atau derajat bakhil yang paling tinggi, syuh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. Insyaallah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, waja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, selalu memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana Allah katakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan mutaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayya alhas aw tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka semuanya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalakha minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famatsalu kamatsalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagaikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau. Anda halau atau anda biarkan, maka sama saja. Dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikar hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahwatil Ini syahwat. Asyahwat al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluan.

qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furata, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah, dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya, dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula, yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengekor hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia, apabila dia muttabi'ul hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya, atau dengan ilmu Allah SWT, yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan, dan Allah sesatkan dia dengan ilmu, atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa, kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fis sudur, dan ittiba'ul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit, kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim, yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman, merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga, mendengarkan baik-baik, menyimak. Dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir, memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Quran benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan

0: kebinasaan dan kehancuran. Sebagaimana yang katakan Nabi, salatul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya, wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Watlu

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana.

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا

dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: Atau yusbih ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, "Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, "Rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla. Sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tetapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. apa yang diputus oleh nikmat, apa yang diputus oleh kematian? Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman. Maka tapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalihi, akan terputuslah seluruh amal salehnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal soleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal soleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang. Hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh. Menebarkan kebaikan. Ya, sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satu pun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi sajaratin qata'aha min dhahri tariq, dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita. Bukan untuk kembali ke istananya yang megah. Bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah. Tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal soleh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia? Untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah, demikian. Ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Nurun minal Qur'an.

0: ada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
5: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Terima kasih akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Summa amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja TV di mana saja berada, rahimakumullah. Tidak boleh terhenti sedetik pun dari kita semangat untuk senantiasa menjadikan segenap jiwa dan raga kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah untuknya, mengabdi kepadanya untuk menggapai ridhanya. Kita tercipta untuk sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap bentuk ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, meringankan dan memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berzikir mengingat Allah, bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, serta memperindah dan meningkatkan kualitas ibadah kita sebaik-baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat bertangkai salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda mulia yang kita cintai bersama. Beliaulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga juga sampai kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan sunnah dan keteladanannya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang masih tersambung dengan bimbingan karya ilmiah Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah, masih tentang hadith-hadith yang menuntun kita untuk berakhlak mulia. Dan insyaAllah pertemuan ini menjadi pertemuan penghujung dalam pembahasan akhlak mulia berupa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, yaitu akhlak yang termulia, tuntunan yang teragung setelah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih tentang bakti kepada kedua orang tua, izinkan kami untuk mengingatkan kita kembali firman Allah subhanahu wa ta'ala, hadith-hadith Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita untuk selalu berbakti kepada mereka. Baik mereka telah meninggal dunia, terlebih mereka masih dalam kehidupan dunia. Di antara sekian banyak ayat itu yang juga sebagiannya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Para pemirsa sekalian yang dekat dengan jangkauan mushaf Al-Quran bisa melihat, kemudian menelaah maknanya, atau setidaknya dicatat terlebih dahulu keterangan ayat untuk kemudian nanti dilihat dan dikaji lagi. Di dalam ayat tersebut, ayat 15 pada surat Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Kami, kata Allah, mewasiatkan kepada manusia, bukan hanya kepada mukmin, bukan hanya kepada muslim, tapi kepada setiap manusia. Kami mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, ibunya lah yang telah mengandungnya. Kurha, dalam keadaan berat, tidak enak. Wawadha'athu kurha, demikian pula saat melahirkannya, juga dalam keadaan berat, dalam keadaan tidak nyaman sama sekali. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, proses hamil hingga tuntas menyusui adalah 30 bulan. Itu maknanya, kalaulah menyusui misalnya 2 tahun, maka usia minim, meskipun mungkin terkategorikan dalam disiplin ilmu medis adalah prematur, tetapi masih sangat mungkin membawa sebuah kehidupan yang normal, kehamilan berusia 6 bulan kemudian terlahir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil serta menyusuinya adalah 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Kemudian tatkala dia yang dikandung, dilahirkan, disusui selama 30 bulan, kemudian terus beranjak dewasa sampai ia mencapai ashudd, usia kematangan, kemudian ia pun sampai mencapai usia 40 tahun, puncak kekuatan, puncak kematangan seseorang di kehidupan dunia. Qala rabbi auzi'ni. Setelah mencapai 40 tahun yang kemudian setelah itu berangsur dia akan kembali melemah dan terus melemah sampai kondisi paling lemah sebagaimana dahulu ia dilahirkan pertama kali di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita sebuah wasiat agar kita senantiasa berdoa. Doa untuk kedua orang tua, sekaligus doa untuk anak keturunan kita karena kita akan menjadi orang tua bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, qala rabbi auzi'ni, hamba yang mencapai 40 tahun itu, semestinya lah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkan untukku, bagikan kepadaku, an ashkura ni'mataka, agar aku bersyukur atas nikmat-nikmatmu, allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang telah engkau anugerahkan nikmat kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Di antara penjelasan para ulama, kenapa dinukilkan walidayya, yang seakan-akan kita mewakili kedua orang tua kita di dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena boleh jadi, di antara kewajiban orang tua kita untuk bersyukur kepada Allah, mungkin ada yang terluput, mungkin ada yang kurang, maka bisa ditutupi oleh syukur anaknya. Karena anaknya adalah bagian dari amal perbuatan mereka. Kesalihan anak adalah bagian dari buah manis yang diperjuangkan oleh kedua orang tua. Maka doa ini mengingatkan seorang hamba, manakala ia memanjatkannya, maka dia sedang bersyukur kepada Allah, sekaligus dia sedang bersyukur mewakili kedua orang tuanya. Dia berharap orang tuanya juga menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau syukur mereka ternyata mungkin kurang dan seterusnya, maka ia yang menutupi kekurangan tersebut. Dan dia juga adalah bagian dari apa yang menjadi kewajiban orang tua dalam bersyukur kepada Allah. Karena syukur orang tua kepada Allah adalah memperjuangkan agar anaknya menjadi anak yang saleh. Wa an a'mala salihan tardah, ya Allah, anugerahkan pula untukku agar aku beramal salih yang engkau ridai. Tidak setiap amal saleh yang terlihat dengan kasat mata ternyata diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang kemasukan riya, kemasukan ujub, dan yang lain, penyakit-penyakit hati yang barangkali akan menggugurkan atau minimalnya mengurangi banyak dari pahala dari amal tersebut. Karena ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa diterima dan dianggap sebagai amal salih apabila sebuah amal terpenuhi padanya dua syarat sekaligus. Yang pertama adalah kemurnian ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah karena keselarasannya mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan kedua syarat yang terpenuhi inilah amal menjadi salih, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan diberikan balasan pahala yang setimpal. Maka seseorang di dalam doa ini dituntun, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah agar kau menjadi hamba yang bersyukur, agar kedua orang tuamu juga dipenuhi dengan rasa syukur, dan kau juga beramal saleh yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, salihkan anak keturunanku untukku. Jadikan anak-anak keturunanku sebagai anak-anak yang saleh. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak terkecuali di dalam bimbingan mereka untuk membentuk kesalihan anak-anaknya. Ada saja di antara orang tua yang mengalami keterluputan, ketergelinciran di dalam membentuk kesalihan putra-putrinya. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kesalihan itu sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan upaya seorang hamba bisa mencapai maksimal dan optimalnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan kenikmatan darinya sajalah kesalihan menjadi sempurna. Aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, salihkan anak keturunanku untukku. Inni tubtu ilaik, sekiranya ada kekurangan, keterluputan, kekhilafan, ketergelinciran, baik yang aku sadari atau yang tak aku sadari, baik yang aku sengaja ataupun yang aku tergelincir di dalamnya, berikan taubatmu kepadaku, ya Allah. Inni tubtu ilaik, aku taubat kembali kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang berserah diri di dalam Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memiliki makna yang sangat agung, makna yang sangat luas, termasuk dalam pembahasan kita tentang birrul walidain. Dan birrul walidain adalah amal yang agung. Dan karena agungnya amal birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, menjadi agung pula tatkala seseorang bertawassul kepada Allah dengan baktinya kepada kedua orang tua di dalam doanya. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, meminta, mengemis, merengek, maka di antara tawassul yang paling agung di dalam doa adalah menyebutkan amal saleh berupa birrul walidain yang dia upayakan. Seseorang mungkin tak banyak harta, tetapi dia ketika berbakti kepada kedua orang tua, yang tidak harus selalu dengan harta, tapi dengan baktinya, kebaikannya, tutur katanya yang lembut, penghormatannya, kerendahan hatinya, perhatiannya kepada kedua orang tuanya, itu jauh lebih bernilai dibandingkan tumpukan harta benda yang ia serahkan kepada kedua orang tuanya. Bukan berarti kita tidak memberi, berilah sekemampuan. Tetapi tidak hanya orang kaya yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, karena bukan dengan memberikan sejumlah harta sajalah seseorang bisa dinilai berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kenyataannya betapa banyak orang tua yang diberikan begitu banyak uang, tapi ternyata ia tak merasakan bahwa anaknya berbakti kepadanya. dikasih sejumlah uang, dibangunkan rumah yang megah dan lapang, dibelikan kendaraan yang nyaman dan mahal, diberangkatkan piknik atau pergi ini, pergi anu, dipenuhi semua keperluan, tapi tak pernah diajak bertegur sapa. Tak pernah ada kehangatan komunikasi dalam tutur bicara yang halus. Tak pernah ada perhatian tentang kesehatan, kondisi, kebahagiaan, kegembiraan. Tak pernah terdengar suara Al-Quran dibacakan oleh si anak kepada orang tuanya. Tak pernah orang tuanya mendengarkan doa-doa yang dibacakan oleh anak tersebut. Ma, ayah, bapak, umi, abi, semoga Allah senantiasa menjaga engkau berdua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mama dan papa. Semoga senantiasa dilimpahkan kasih sayang. Semoga senantiasa diberikan hidayah, taufiq, inayah, dan penjagaan, dan seterusnya. Maka boleh jadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan dengan harta, lebih bisa memenuhi kewajiban bakti dibandingkan mereka yang merasa bahwa berbakti itu cukup hanya sekedar dengan menggelontorkan segenap harta dan kekayaan. Maka poinnya adalah ketika seorang hamba mengetahui berdasarkan ayat-ayat yang selama ini kita kaji, hadith-hadith yang selama ini kita pelajari, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal salih yang agung, maka demikian pula bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua adalah tawassul yang paling agung ketika berdoa. Dan ada sebuah hadith yang cukup panjang dibawakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda. Beliau mengisahkan kisah tiga orang yang telah lampau. Bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadahumul matar. Ketika ada tiga orang yang sedang berjalan, kemudian hujan pun mengguyur mereka. Fa'awaw ila gharin fi jabal. Maka mereka pun berteduh masuk ke dalam sebuah gua di suatu gunung. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabali fantabaqat alaihim. Maka bergulirlah ya sebuah batu, bongkahan batu besar sehingga menutup mulut gua. Faqala ba'dhuhum li ba'dhin, maka karena sudah tertutup rapat mulut gua itu dengan bongkahan batu besar yang tak dapat mereka dorong untuk membukanya, maka satu sama lain di antara mereka saling berkata, "Unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah fad'ullaha biha

mereka semua sudah renta. Dan bersamaan dengan mereka, aku juga memiliki seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil. Dan aku menggembala ternak untuk mereka. فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتْ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ. Ya Allah, kalau aku sudah selesai, aku pun menuju mereka, ternak-ternak itu, dan aku mengambil susu ternak tersebut. Setelah itu aku pun datang kepada keluargaku, dan aku selalu memulai memberikannya kepada kedua orang tuaku. Aku berikan mereka minum tersebut sebagai makanan mereka, bahkan sebelum kuberikan untuk anak-anakku sendiri. Subhanallah. Jadi beliau menceritakan bagaimana suatu amal yang beliau lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau kisahkan apa yang beliau alami, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Andai Allah subhanahu wa ta'ala tak diberitahukan oleh hamba ini di dalam doanya, maka inilah keluh kesah seorang hamba kepada Allah di dalam doa. Dan demikianlah para nabi dan rasul berkeluh kesahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalnya doa Nabi Ya'qub alaihi salam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan kesedihanku dan kegelisahan berat di dalam hatiku hanya kepada Allah. Dan doa-doa para nabi banyak dalam hal ini. Ternyata satu dari tiga orang yang berada di dalam gua, yang ternyata disebutkan di urutan pertama, adalah seseorang yang bertawassul tentang kedua orang tuanya yang ia berupaya untuk berbakti seoptimal mungkin. Dia masih melanjutkan doanya tersebut. Ya Rabbi wa annahu na'a bi dhata yaumin syajaru. Ya Allah, suatu hari rerumputan dan hijaunya dedaunan begitu jauh sehingga aku harus membawa ternak pun jauh agar mereka makan dari dedaunan dan rerumputan tersebut. Falam ati hatta amsait. Dan aku pun belum sampai ke rumahku sampai sudah sore, sampai terbenamnya matahari. Fawajadtuhuma qad nama. Aku dapatkan kedua orang tuaku ternyata telah tertidur. Fahalabtu kama kuntu ahlub. Maka aku pun memerah susu sebagaimana biasanya. Tentu saja ternaknya ini harus makan dulu sebelum nanti pada akhirnya diperah susunya. Tetapi karena suatu hari rerumputan hijaunya itu begitu jauh dari tempat tinggalnya, maka dia merasa terlambat. Dan ternyata mendapatkan kedua orang tuanya sudah tidur sebelum mereka makan dari air susu yang telah diperahnya. Faji'tu bil hilab, maka kemudian aku hadirkan susu perah tersebut. Faqumtu inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma min naumihima wa akrahu an asqiya sibiyata qablahuma. Kemudian ya Allah, setelah aku perah, aku siapkan dan aku hantarkan, aku pun duduk di sisi dekat kedua kepala mereka. Namun aku enggan untuk membangunkan keduanya dari tidur mereka, sebagaimana juga aku tidak mau memberikan terlebih dahulu susu perah ini kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku itu. Wasibiyatu yatadaghawna inda qadamayya, sementara anak-anakku yang masih kecil itu mereka pun menangis di kakiku. Menangis karena lapar. Falam yazal dhalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajru. Ya Allah, itulah kondisi yang terus berlangsung antara diriku dan juga anak-anakku sampai waktu fajar pun tiba. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan nara minha as-sama' fa farajallahu minha furjatan fara'u minha as-sama'. Ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahwa aku dahulu melakukannya benar-benar mengharapkan wajahmu semata, ikhlas karena engkau ya Allah, maka bukakan dari bongkahan batu besar yang menutup gua kami ini, setidaknya kami pun bisa melihat langit. Maka subhanallah, mereka pun mendorongnya dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dari celah batu tersebut, mereka bisa melihat langit sebagaimana yang diminta oleh hamba tersebut. Subhanallah. Artinya doa tersebut dikabulkan.

doa hamba ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia berdoa, bertawassul, menyebutkan amal salih yang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah baktinya kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, doa adalah sesuatu yang setiap waktu bersama kita. Tak sulit untuk kita melakukannya. Tengadahkan tangan, hadap ke arah langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan penuh kerendahan diri, merengek dan mengemis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, salah satu di antara tawassul yang paling agung disebutkan di dalam doa adalah tawassul dengan amal salih berupa bakti kepada kedua orang tua. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti? Sekaligus ini menjadi evaluasi dan koreksi diri kita. Kalau sekiranya ada doa-doa yang belum lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi karena mungkin kita terluput dari bertawassul dengan amal salih. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah pantas kita berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang salah satu tawassulnya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua? Berbakti kepada kedua orang tua seoptimal mungkin. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan doa kita lebih potensial untuk dikabulkan. Hadis masih berlanjut, wa qala al-akhir, saya percepat yang kedua dan yang ketiga karena tidak menjadi pembahasan inti kita. Adapun yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat libnatu ammin ahbabtuha, ya Allah, dahulu aku jatuh hati kepada sepupuku sendiri. Dengan kecintaan dan kecenderungan hati layaknya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka aku pun menggodanya. Aku meminta dia merelakan dirinya untuk aku zinahi. Tapi ia selalu menolak. Sampai kemudian ia pun datang dengan memohon dan aku memberinya 100 dinar. Hatta atiyaha bimi'ati dinar, dengan imbalan 100 dinar kutawarkan. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar. Ya Allah, aku benar-benar berupaya sampai aku mengumpulkan 100 dinar. Faji'tu biha, kemudian aku pun datang dengan 100 dinar itu. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, kemudian tatkala aku benar-benar sudah duduk di antara kedua kakinya. Wanita itu pun berkata, ya abdallah ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Wala taftahil khatama illa bihaqqih, jangan kau buka lingkar cincin ini kecuali dengan haknya. Jangan kau zinahi aku. Jika kau menginginkanku, maka gapailah dengan cara yang halal. Faqumtu anha, ya Allah, aku pun beranjak dari tubuhnya. Kalau sekiranya ya Allah engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu, meninggalkan wanita itu dan godaan zina bersamanya, aku lakukan itu karena mengharapkan wajahmu semata ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini, bukakanlah mulut gua ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan juga doa si kedua. Kemudian tergeserlah lagi sedikit sehingga masih ada celah yang sudah terbuka namun belum bisa mereka keluar darinya. Kemudian yang ketiga berkata, Allahumma inna inni kuntu stajartu ajiran bifaraqi aruzzin. Ya Allah, dulu aku menyewa tenaga sewaan untuk mengelola dan memanen padiku. Setelah ia kerjakan pekerjaannya, dia pun berkata, a'tini haqqi, berikan untukku hakku. Fa'aradtu alaihi faraqahu faraghiba anhu. Kemudian aku pun menolak pemberian itu dan ia pun tidak menyukainya. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'aaha. Kemudian aku pun jadikan tanamanku itu
atau hasil itu, ya, kemudian berupa sapi dan aku menggembalakannya. Faja'ani. Kemudian dia pun datang. Faqala ittaqillah. Si tenaga sewaan tadi berkata, takutlah engkau kepada Allah. Wala tazlimni haqqi. Jangan kau zalimi hakku. Maka aku pun menjawab untuknya, idhab ila tilkal baqar wa ri'a'iha wa fakhudha. Kau pergilah menuju kawanan sapi-sapi dan semua yang bersama mereka, artinya anak keturunan-keturunan atau anak-anak dari sapi tersebut, dan ambillah. Tenaga sewaan itu berkata lagi, ittaqillah wala tastahzi bi. Takutlah engkau kepada Allah, jangan menghinaku. Fakultu innila astahzi ubika. Aku berkata kepadanya, aku tak menghina engkau. Ambillah. Itulah yang dahulu upahmu, dan aku berikan, belikan sapi, dan pada akhirnya beranak pinak. Maka kemudian si tenaga sewaan itu pun mengambilnya, betul-betul mengambil semuanya. Ya Allah, sekiranya itu engkau ketahui aku lakukan hanya mengharap wajahmu semata, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Fafarajallahu ma baqi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan yang tersisa sehingga mereka bisa keluar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doa si anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sedemikian pengorbanannya. Kemudian ia tawassulkan dengan bakti kepada kedua orang tuanya itu di dalam doanya. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala spontan saat itu juga. Spontan saat itu juga. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terlebih tatkala mereka masih hidup di dunia. Jelas berbeda bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang masih hidup dengan bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kewajiban bakti terus berlangsung, masih berlaku sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Tapi tatkala mereka masih hidup, maka bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup sangat-sangat utama. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Raghima anf, raghima anf, raghima anf." 3 kali Nabi menyatakan, tersungkurlah hina, tersungkurlah hina, dan tersungkurlah hina 3 kali. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah, siapakah yang tersungkur hina itu wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka abawayhi 'indal kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah." Tersungkur hinalah seseorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup, salah satunya atau bahkan kedua-duanya, tapi itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kesempatan orang tuanya masih hidup, dua-duanya, atau tersisa salah satu dari keduanya, dia tidak berbakti, yang bakti tersebut dapat memasukkannya ke dalam surga. Orang seperti ini yang menyia-nyiakan kesempatan ada orang tuanya namun tak berbakti, sehingga ia terluput untuk bisa masuk surga, orang ini didoakan oleh Nabi SAW tersungkur hina 3 kali doa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkata, "Amin, amin, amin," 3 kali. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha?" Ya Rasulullah, sebelumnya engkau tidak pernah melakukan ini, kok amin 3 kali? Apa gerangan yang terjadi? Maka Nabi SAW menyatakan, "Qala li Jibril." Saat aku menaiki tangga, Jibril alaihi salam berkata kepadaku, "Raghima anfu 'abdin adraka abawayhi aw ahadahuma lam yudkhilul jannah." Jibril alaihi salam berkata kepadaku, tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, namun itu tak bisa memasukkannya ke dalam surga. Hilang kesempatannya untuk masuk surga karena ia tak berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun amin yang kedua, Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada
Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan wa lam yughfar lah. Tersungkur hina seorang hamba yang Ramadan datang menyapanya, namun ternyata Ramadan berlalu pergi sementara ia belum lagi diampuni dosa-dosanya. Adapun yang ketiga, Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raghima anfu mri'in, celaka seorang hamba, dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Namamu disebutkan di sisinya wahai Muhammad, namun ia tak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir setiap doa Malaikat Jibril alaihi salam tersebut, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tak perlu diaminkan doa para malaikat, apalagi doa jenderal dan panglimanya para malaikat, yaitu Malaikat Jibril alaihi salam, adalah doa yang mustajab. Lalu bagaimana lagi tatkala doa Malaikat Jibril alaihi salam diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tertolak. Karena amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah ampuni, ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Itulah makna amin. Berarti siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi ia tak berbakti kepada mereka, sehingga luput darinya kesempatan untuk bisa masuk surga, orang ini sadar atau tidak, tahu atau belum, dia telah didoakan buruk oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Tersungkur hina dia, dan doa tersebut telah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, maka berbakti kepada kedua orang tua bukan hal yang biasa saja. Kalau seseorang melakukannya, pahalanya sangat luar biasa di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan apabila seseorang meninggalkannya, itu pun akan menjadi petaka dan dosa yang luar biasa besarnya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, bertauhid. Sebagaimana Allah juga menetapkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Sekiranya mereka berdua atau salah satu dari keduanya mencapai usia senja di sisimu, maka jangan kau ucapkan uff kepada mereka. Dan uff, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, adalah kalimatu tabajjur, ungkapan menggerutu, tidak menerima yang paling ringan atau yang paling rendah. Karena ada ucapan-ucapan menggerutu lainnya, sekedar ah saja dilarang oleh Allah. Sehingga kata para ulama, seandainya ada kata umpatan atau menggerutu yang lebih ringan daripada uf, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Tapi karena tidak ada yang lebih ringan dari sekedar mengucapkan ah atau uff, atau semisal itu, Allah melarangnya, maka itu artinya, jangankan umpatan, sikap kasar, bentakan yang berat, yang sekedar uff atau ah saja, Allah larang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tanharhuma, jangan bentak mereka, jangan hardik mereka, jangan caci mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan untuk mereka berdua dengan ucapan yang mulia, bukan sekedar ucapan yang baik, bukan sekedar husna, tapi karīmā, ucapkan dengan ucapan yang memuliakan mereka. Qawlan karīmā, kata Allah, ungkapan yang memuliakan. Wa khfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah, tidak berhenti sampai di situ, turunkan kerendahanmu dan sampaikan kepada kedua orang tua ketulusan, kerendahan hatimu sebagai bentuk
rahmah, kasih sayangmu kepada keduanya. Waqul, dan ucapkan dalam doamu, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangku semenjak aku masih kecil. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis yang sudah kita lewati, kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, ada hadis yang menarik untuk diingat pula. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah wa raghima anfu man adraka abawayhi wa lam yudkhilahu al-jannah. Dan lafal-lafal yang serupa dengan ini. Celakalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya masih hidup namun ia tak berbakti sehingga itu tak mampu memasukkannya ke dalam surga. Tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup namun keduanya tak bisa menjadi pintu surga yang terbuka baginya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa hadza du'aun mu'akkad 'ala man qassara fi birri abawayhi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, doa-doa buruk yang dahulu dipanjatkan malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu berlaku terus sampai hari kiamat tiba, doa ini menjadi lebih kokoh dikabulkan oleh Allah bagi siapa saja yang mengabaikan kewajiban baktinya kepada kedua orang tua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sara'ahu li'anfihi fa'ahlakahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyungkurkan hamba tersebut dan membinasakannya. Wa hadha innama yakunu fi haqqi man lam yakum bima yajibu alaihi min birrihima. Ini berlaku bagi siapa saja yang tidak menjalankan hak bakti yang wajib kepada kedua orang tua. Adapun makna yang kedua, azallahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Jadi yang pertama, Allah akan membinasakannya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Lianna man alsaqa anfahu alladhi huwa ashrafu a'da'il wajhi bitturab, alladhi huwa mawti'ul aqdam wa akhassul asya, faqad intaha minadzulli ilal ghayatil quswa. Karena kalau seseorang itu disungkurkan sehingga bagian yang paling terdepan dan paling mulia di wajahnya, yaitu hidung, berada tersungkur di tempat pijakan kaki yang paling rendah, itu artinya pasti akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita semua dari itu. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kehinaan, dan juga dari kebinasaan. Jadi makna hadis-hadis yang tadi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam bagi siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup namun ia tak memanfaatkan baktinya kepada kedua orang tuanya sehingga ia tak bisa masuk surga disebabkan bakti tersebut, maka dia telah mendapatkan dua sekaligus. Dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan caranya. Dan inilah makna hadis yang sudah kami bawakan di penghujung pertemuan lalu dan kemudian juga dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah pada hadis yang dibawakan oleh Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma yadakhiru lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa pun yang pelakunya lebih layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan hukumannya di dunia dan juga masih menyimpan potensi azab di neraka melebihi kezaliman dan memutus tali silaturrahim. Jadi ini dua dosa yang sama.
potensial disegerakan hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di dunia sebelum nanti di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah kezaliman. Akan disegerakan hukuman pelakunya di dunia dan juga akan diberikan hukuman baginya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya dua hukum sekaligus. Hukum di dunia dan hukum di akhirat. Dan juga selain kezaliman adalah qati'atur rahim, memutus tali silaturrahim, dan tali silaturrahim yang paling wajib di urutan teratas tertinggi adalah menyambung tali silaturrahim bersama kedua orang tua dengan bakti kepada mereka berdua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak pertemuan, dari pertemuan ke pertemuan banyak sekali terbahas tentang kewajiban bakti kepada kedua orang tua dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta nista dan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua, sampai-sampai Syekh pun membawakan dalam beberapa bagian begitu banyak ayat dan hadis yang beliau sampaikan, bahkan sebagiannya beliau ulang, tidak lain dan tidak bukan agar kita semua sebagai insan yang bertakwa, yang menyatakan dirinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam dan iman, tidak lupa bahwa kita punya kewajiban untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dengan semua ucapan kita, dengan semua sikap dan perbuatan kita, dengan perlakuan kita, dengan kerendahan hati kita di hadapan orang tua. Dan tentu saja diperlukan kesabaran dan effort yang besar agar kita bisa lulus dalam ujian bakti kepada kedua orang tua. Wahai siapa saja di antara kita, saya sebagai pembicara, para pemirsa sekalian yang menyimak dari kejauhan, siapa saja yang masih memiliki kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Raihlah kesempatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu bakti kepada mereka berdua. Dan wahai siapa saja yang telah meninggal dunia, yang sudah tak bisa lagi berbakti secara langsung kepada kedua orang tua, belum terlambat untuk tetap berbakti kepada mereka berdua dengan membentuk kesalihan di dalam diri dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka berdua di alam barzakh. Sambunglah tali silaturrahim yang bersama mereka kita memiliki hubungan kekerabatan melalui kedua orang tua. Jalankan wasiat orang tua selama bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila mereka meninggal dunia meninggalkan berbagai jejak kebaikan, maka teladanilah itu sehingga orang tua kita mendapatkan aliran pahala darinya. Dan apabila kedua orang tua telah berjanji sesuatu yang ternyata belum lagi mereka penuhi, maka penuhi janji tersebut selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sambung hubungan baik dengan orang-orang yang dahulu dicintai oleh orang tua kita dalam bingkai tuntunan agama. Dengan itulah semoga Allah Subhanahu wa taala menyambung pahala silaturahmi kita bersama kedua orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Dan sudah dibawakan sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada satu penghuni surga yang terus saja derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ia pun keheranan dan bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadza? Ya Allah, Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan kemuliaan ini? Setiap saat ditinggikan derajatnya, dinaikkan tingkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dijawab untuknya, "Hadza biistighfari waladika lak." Ini karena istighfar-istighfar yang dipanjatkan oleh putramu, oleh anakmu untukmu. Maka mohon ampun seorang anak untuk kedua orang tuanya bukan tak bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi orang tuanya, dan itu kelak justru akan menjadi kebaikan yang memberatkan timbangan kesalihannya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan yang ditutup oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, dan pada volume berikutnya pada pembahasan subbab yang
5, beliau mengkaji tentang silatul arham, dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Sebelum ditutup, sekiranya ada diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan.

0: Alhamdulillah, jamaah syukron jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita selalu berusaha dan berdoa agar kita menjadi anak yang soleh dan selalu berbakti kepada orang tua kita. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021-823-6543. Nah, untuk pertanyaan yang pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Fatin yang berada di Ciamis. Ya Ustaz, orang tua ana tinggal ibu saja, sudah pikun atau demensia dan sudah terbaring lemah di tempat tidur. Makan masih bisa dan minum pun hanya sedikit. Ana hanya bisa menyuapi, mengusap dan menghiburnya dengan zikir dan doa. Apakah ini pantas untuk dijadikan tawasul kepada Allah? Memohon hajat ana yang fakir dan gharim. Dan apakah bisa atau boleh ana minta didoakan kepada ibu ana yang sudah pikun ini? Tidak tahu ana adalah dan ibu ana tidak tahu bahwa ana itu anaknya. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya.
1: Barakallahu fikum Abu Fatin di Ciamis ya, atau Cianjur tadi. Barakallahu fikum, dan kepada segenap para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Ketika seseorang diuji sebagaimana tadi tergambar dalam pertanyaan, maka masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan kondisi orang tua mungkin mengalami demensia atau semisalnya, tidak menghalangi kita untuk memperkenalkan diri. Perkenalkanlah diri. Ibu saya, sebutkan nama, adalah putra ibu. Saya sayang kepada ibu. Ibu adalah ibunda saya. Maka saya akan mendedikasikan diri, waktu, tenaga, pikiran untuk mendampingi ibu sekemampuan saya. Saya ada keluarga, istri saya, anak-anak saya, insya Allah kami akan selalu memperhatikan ibu, menjaga, merawat ibu, dan seterusnya. Perkenalkan, tidak masalah. Ya. Apa yang dilakukan sudah sangat baik. Tetapi penilaian tentu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla dan tingkatkan kesalihan diri. Bukan hanya sekedar menyuapi makan, bukan hanya membantu, mohon maaf, misalnya memandikan dan semisalnya, tapi bentuklah diri menjadi anak yang salih. Kalau komunikasi tentu saja belum seberapa bisa tersambung, kemudian kita minta didoakan oleh ibu, maka tidak masalah. Yang penting jadilah anak yang salih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hardik beliau. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan. Ya. Jaga dan rawat beliau hingga maksimal. Berikan perhatian sebagaimana mestinya. Ya. Dan terus menjaga kesalihan tersebut sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ibunda diberikan yang terbaik. Diberikan yang terbaik sehingga tidak dikembalikan dalam kondisi arzalul umur, usia yang menghinakan, dan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Pelan-pelan kalau sudah kemudian terkoneksi kembali ke istrinya, oh iya ini adalah anakku dan seterusnya, maka ajak beliau untuk sholat semampunya. Atau kalau perlu digambarkan sholat, kita sholat di samping beliau atau diperlihatkan sesuatu yang bisa beliau lihat bahwa inilah adalah gerakan sholat. Saya tidak tahu seberapa kondisi demensia beliau, tetapi ada orang-orang yang meskipun demensia, dia bisa mengamati entah berapa persen tersisa padanya untuk melakukan sebuah pengamatan. Memahami sesuatu yang dijangkau dengan nalarnya, Allahu a'lam. Tapi intinya, lanjutkan usaha tersebut dan optimalkan. Optimalisasi berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan nasihatnya demikian. Dan selanjutnya, Yang kedua kami ajukan, ya Ustaz, saya seorang mu'alaf, tetapi kedua orang tua saya sudah meninggal dan dalam keadaan belum masuk Islam. Keduanya dimakamkan di pemakaman khusus umat Nasrani. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih diperbolehkan Ustaz mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua saya yang telah wafat? Dan apakah saya diperbolehkan untuk menziarahi makam mereka Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya.
1: Ulangi sekali lagi akhi, barakallahu fiik.
0: Saya seorang mu'alaf, tetapi kedua orang tua saya telah wafat dalam keadaan belum masuk Islam. Keduanya dimakamkan di pemakaman khusus umat Nasrani. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih diperbolehkan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua saya yang telah wafat? Dan apakah saya diperbolehkan untuk menziarahi makam mereka Ustadz? Mohon nasihat dan jawabannya.
1: Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Mendoakan seorang non-muslim yang belum mendapatkan hidayah Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kondisi non-muslim tersebut masih hidup, maka boleh mendoakan kebaikan untuk mereka, termasuk mendoakan ampunan. Sebagaimana dahulu Nabi SAW menyatakan, beliau menggambarkan tentang kondisi para nabi sebelum beliau yang kaumnya menyiksa, mengganggu, menyakiti, bahkan mengalirkan darah ketika mengganggu beliau. Maka nabi tersebut berdoa, Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni untuk kaumku karena mereka tidak mengetahui. Merekanya masih hidup. Atau mendoakan hidayah, tentu boleh. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah yang sudah kita ikuti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Abu Hurairah meminta kepada Nabi SAW agar Nabi mengangkat tangannya dan berdoa untuk mendoakan hidayah bagi ibunda Abu Hurairah yang saat itu masih musyrikah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Maka boleh mendoakan kebaikan ketika yang bersangkutan non-muslim tersebut masih hidup. Adapun yang sudah meninggal dunia, maka tidak diperbolehkan hal tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mendoakan ampunan bagi beliau. Yang kedua adalah untuk mengunjungi atau menziarahi makamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke makamnya, namun tidak untuk mendoakan ampunan baginya. Dan ada ayat yang sangat jelas, boleh dibuka pada surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu ay yastaghfiru lil-musyrikiina walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak diizinkan bagi nabi, tidak pula bagi hamba-hamba yang beriman untuk memohonkan ampun atau istighfar bagi orang-orang musyrikin. Artinya yang meninggal dunia dalam keadaan syiriknya. Sekalipun mereka itu adalah kerabat terdekatnya. Setelah menjadi jelas bagi mereka, bagi nabi dan kaum mukminin, setelah jelas bagi mereka bahwa yang meninggal dunia dalam kesyirikan itu mereka adalah ashabul jahim, mereka berhak untuk menjadi para penghuni neraka. Oleh sebab itu, kalau berkunjung atau berziarah itu mungkin masih sesekali dilakukan, tidak mengapa. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mendoakan kebaikan. Jadi bagaimana Ustaz? Ini sebagaimana yang dahulu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya. Ketika terbukti ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar meninggal dunia dalam keadaan kesyirikan, kemudian nanti Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan ampun untuk ayahnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Ibrahim, kau tidak berhak untuk merubah keputusanku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam penampakan ayahnya yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam sangat enggan untuk menjumpainya lagi. Oleh sebab itu, tugas penanya yang alhamdulillah telah berada dalam pangkuan hidayah Islam untuk mempertahankan hidayah tersebut dalam bingkai keistiqomahan. Dan perjuangkanlah agar Islam dan iman itu sampai akhir hayat juga terestafetkan untuk anak keturunan. Ya, jangan sampai anak keturunan kemudian tidak bisa menyambung keimanannya. Hendaklah kita sebagai orang tua berharap agar dengan kesalihan anak-anak kita, keimanan anak keturunan kita, maka kita bisa bertemu kembali bersama mereka di dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21 yang menggambarkan bahwa orang-orang beriman dan keimanan mereka disambung oleh anak keturunan mereka, mereka akan dikumpulkan bersama dan berjumpa kembali di dalam kenikmatan surga. Wallahu taala alam.
0: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, saya mengetahui penjelasan dari Asatidzah bahwa salah satu untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu menyambung silaturahim atau menyambung persahabatan dari kedua orang, salah satu kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu bagaimana jika kebanyakan sahabat orang tua kita yang telah meninggal itu jauh dari syariat Islam Ustaz? Apakah kita juga disyariatkan untuk menyambung persaudaraan dengan mereka Ustaz, karena untuk berbakti kepada orang tua? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Barakallahu fikum. Sebelum menjawabnya, izinkan kami mengingatkan kepada kita semua, perlu dibedakan antara berinteraksi sosial, menyambung komunikasi dan hubungan komunikasi, berbeda dengan menjalin kedekatan atau persahabatan. Jangankan kepada seorang muslim pelaku maksiat, kepada seorang non-muslim pun bukan berarti kita hanya boleh berbuat kasar kepadanya. Kita tetap harus menjalin hubungan interaksi sosial yang baik. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh dicatat firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada mereka orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah tinggal kalian. Bersikap adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini orang kafir. Lalu ketika ada seorang muslim yang mungkin belum berpegang teguh dengan tuntunan kebenaran, tuntunan sunnah Nabi SAW, apakah kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka? Tentu bisa. Oleh sebab itu, untuk menjawabnya, maka sambunglah hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, siapa saja yang dahulu disambung baik oleh orang tua kita dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bedakan antara sekedar menjalin hubungan baik, hubungan interaksi sosial dengan menjalin kedekatan dan persahabatan. Tentu berbeda. Kalau say hello, kemudian sebagai seorang muslim kita mengucapkan salam kepadanya, berbagi hadiah untuknya, mengunjunginya sesekali dalam waktu yang ya proporsional, secukupnya saja. Ya. Membantu kalau beliau kesulitan misalnya. Sekedar itu saja. Bukan kemudian ikut bersamanya untuk melakukan kemaksiatan, mendukungnya dan seterusnya, tidak. Menjalin hubungan interaksi sosial, menjalin komunikasi bersifat umum, itu bukan berarti harus dekat bersama mereka, harus menyetujui apa yang mereka lakukan, harus mendukung penyimpangan atau kemaksiatan mereka. Tidak, itu berbeda. Kalau bersama non-muslim pun kita boleh berbuat baik, kita boleh bersikap adil, sementara mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi, apalah lagi seorang muslim. Tentu kita masih boleh untuk berbuat baik kepadanya, bersikap adil bersamanya dalam konteks kebaikan yang diizinkan di dalam syariat agama kita. Wallahu taala alam.
0: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kadan ya?
2: Iya, Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Barakallahu. Silakan, Pak Kadan.
2: Ini pertanyaan Ustaz. Kalau misalkan ada seorang anak melakukan satu amalan soleh diniatkan untuk dirinya sendiri tanpa diniatkan untuk orang tua, apakah orang tua dapat pahala otomatis atau seperti itu?
0: Nah,
2: barakallahu fikum. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi dan segenap para pemirsa, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua dan memberikan ampunan atas berbagai kekeliruan dan kekhilafan dosa kita. Ketika seseorang melakukan kesalihan yang tentu saja dia niatkan itu untuk amal salih yang memberatkan timbangan kebajikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah ini bisa sampai kepada orang tua ataukah tidak bisa sampai kecuali jika kita meniatkannya? Kalau jawabannya adalah jika orang tua menjadi bagian dari pembentukan kesalihan si anak, seberapapun saham kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha menilainya. Allah Subhanahu wa taala Maha mencatatnya. Ya, ketika orang tua ya mungkin pernah mengajarkan apa atau memanggilkan ahli ilmu untuk mengajarkan anak-anaknya atau memfasilitasi dengan finansial tertentu, dengan fasilitas tertentu agar anaknya menjadi anak yang saleh, maka tentu ini bagian. Walaupun mungkin tidak 100%, tidak 90%. Siapa yang mengajak kepada kebaikan dan seberapapun saham ajakan kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan teliti. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan kebajikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun, dan sebaliknya. Siapa yang mengajak atau mengajarkan atau menanamkan satu keburukan, keburukan itu diikuti, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikuti ajakan keburukan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari catatan keburukannya. Oleh sebab itu, tanpa meniatkan sekalipun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sekiranya orang tua tersebut menjadi bagian dari saham kebaikan dan kesalihan anak ini, seberapapun saham dan peran kebaikan orang tua itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan akan membalasnya sesuai dengan kebajikan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis awwaladin salihin yad'u lahu, ya, apabila seorang anak manusia meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kebaikan untuknya. Kata para ulama, ini bukan hanya anak kandung kepada orang tua kandungnya. Anak tiri misalnya, anak asuh atau anak sambung misalnya. Atau bahkan sebagian mereka mengatakan murid untuk gurunya misalnya. Bisa. Ketika ada peran kebaikan, pembentukan kesalihan pada diri seseorang, maka ketika orang ini saleh melakukan kebaikan, sampai pun tanpa dia niatkan, semoga orang tua asuhku, guruku, siapaku, mendapatkan aliran pahala dari kesalehan yang aku lakukan tanpa dia niatkan sekalipun, kalau seandainya mereka memiliki saham, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap kebaikan secara terperinci dan membalas kepada siapapun yang memiliki saham tersebar luasnya, tersambungnya kebaikan dari waktu ke waktu dari orang kepada yang lain. Wallahu taala alam.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak Kadan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya masih yang kedua di layanan telepon, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz di 0218236543. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Yusti di Bandung.
0: Silakan Ibu Yusti.
3: Iya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum. Ya, silakan.
3: Ya, Ustaz, saya dalam rangka proses ta'aruf dan afwan sebelumnya tidak sesuai tema Ustaz.
0: Ya, langsung ke inti pertanyaannya, Ibu.
3: Proses, iya, dalam proses ta'aruf dan sebentar lagi dalam jadwal nador, tapi masih ada kendala. Beliaunya bekerja di Malaysia, bekerja selama 22 hari, di perjalanan 2 hari, menunggu masuk Malaysia dari Batam ke Malaysia 3 hari. Jadi total waktu yang dibutuhkan 27 hari. Yang dibingungkan untuk pulang itu tidak ada. Jadi bagaimana ya solusinya ya Ustaz?
0: Untuk pulang bagaimana? Halo?
3: Ya, kalau untuk ke rumah itu tidak ada gitu Ustaz. Jadi habis dengan pekerjaan dan perjalanan.
0: Ya. Nah, baik. Ya bagaimana Ustaz?
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dan orang-orang yang kita kasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang proses seseorang yang sudah mulai akan menikah namun ada hal-hal yang masih membingungkan karena akan sangat minim waktu pertemuan atau bahkan tidak ada sama sekali, maka tidak harus dipaksakan. Tidak harus dipaksakan. Masing-masing dari pasangan mengetahui konsekuensi dari LDR, orang bilang saat ini, ya, menikah tapi masing-masing tinggal secara terpisah. Dan agak sulit kiranya terbayangkan sebagaimana kalau ada pasangan suami istri yang tinggal bersama. Mereka bisa saling beradaptasi bersama-sama, saling memahami bersama-sama, saling mengarungi ujian kehidupan sesuai tuntunan agama Allah bersama-sama, ya, suka bersama, duka pun bersama, saling mendukung kebaikan bersama, dan seterusnya. Sulit dibayangkan kalau orang menjalankan pernikahan namun berpisah dengan orang yang menjalankan pernikahan tanpa berpisah. Oleh sebab itu, tidak terlambat bagi ibu untuk memikirkannya kembali, karena pasti ada plus, tapi juga terlihat bahwa akan ada minus tentunya. Bagaimana seseorang menikah tetapi kemudian habis waktunya untuk pekerjaan, habis waktunya untuk perjalanan, tidak ada waktu untuk keluarga. Sementara keluarga, salah satu konsekuensinya adalah melakukan kebersamaan dalam setiap bagian dari dimensi kehidupan dunia. Istikharahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta yang terbaik. Sekiranya dengan istikharah tersebut ibu tetap mantap untuk dinikahi oleh beliau, maka Allah Subhanahu wa taala dengan caranya akan memberikan solusi yang terbaik. Tapi kalau ibu setelah istikharah justru ragu dan semakin berat hati untuk menerima kenyataan kalau menikah dengan jarak jauh, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mantapkan hati untuk mencari pilihan yang lain dan semoga Allah berikan yang terbaik bagi ibu dan bagi kita semua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan satu penelpon kembali kami terima di 0218236543. Nah, halo. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dengan siapa di mana?
4: Fatur di Tangerang.
0: Silakan Pak Fatur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan hari ini. Saya ingin bertanya mengenai orang tua. Jika orang tua bersikap tidak adil terhadap anak, misalkan anaknya lebih dari satu, dan misalkan saya ini selalu memberikan nafkah sedangkan saudara-saudara saya tidak, tapi masih terus diperlakukan tidak adil, seperti misalkan ingin terus diberikan nafkah, jadi seperti sebuah kewajiban gitu, sedangkan kemampuan terbatas. Itu bagaimana kita mendakwahi Ustaz untuk atau memberikan nasihat yang baik kepada orang tua?
0: Ya. Cukup ya, Pak Fatur?
4: Cukup.
0: Nah, terima kasih banyak. Ditunggu jawabannya. Jazakallah khairan. Nah, saya akan sedikit
1: Barakallahu fikum Pak Fatur, dan siapa saja yang menyimak kebersamaan kita dari kediaman masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, membersihkan hati kita semua dari berbagai keburukan dan bisikan-bisikan syaitan. Ada kesempatan yang besar di hadapan antum Bapak untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan bakti kepada kedua orang tua. Mereka masih hidup, ya. Mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik bersama Bapak, dan ada kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Lakukanlah semampunya dan seikhlas mungkin. Semampu mungkin, seikhlas mungkin. Ya. Dan memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang tidak terbayangkan bisa kita dapatkan di dunia. Adapun tentang bagaimana menasihati orang tua yang barangkali bersikap tidak adil, kalau kita yang menyampaikan sebagai anak yang diperlakukan tidak adil, rasanya agak berat ya. Maka kita bisa meminta bantuan kepada orang lain ya, untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau juga kita belum dapatkan alternatif cara atau alternatif orang yang bisa menyampaikan nasihat tersebut, maka bersabarlah. Bersabarlah, ya, tidak harus menjadi pikiran. Lakukan semampunya. Kalau yang tidak mampu, sampaikan permohonan maaf. Mohon maaf ibu, bapak, saya belum mampu. Saya hanya mampu sedemikian. Ya. Kalau masih terus diperlakukan tidak adil, tetap bersabar, bersikap baik terhadap mereka, bertutur kata yang baik kepada mereka. Jangan menyikapi justru dengan yang sama, dan berdoalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik. Kuncinya, akhi, ada pada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam serangkaian ayat pada surat At-Talaq, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Tidak di semua bagian ayatnya, tetapi di setiap ayat-ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar untuk semua problematikanya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan untuknya rizki dari arah yang tidak disangka. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan semua urusannya mudah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan lipat gandakan balasan pahala baginya. Inilah lima hal yang diperlukan bagi seorang hamba di kehidupan dunia dan juga kelak di akhirat. Jalan keluar terhadap semua urusan, rizki yang datang dari arah tiada disangka, semua urusan menjadi mudah baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, digugurkan dosa-dosa, dan dilipat gandakan balasan pahala hingga berhak untuk masuk ke dalam surga. Inilah yang kita perlukan. Maka kuncinya ada pada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kelapangan di dalam dada kita. Yang terakhir ingin saya sampaikan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34. Dan ini sering diingatkan oleh para asatidah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman.

0: Kalau mereka benci kita, kita jangan benci mereka. Kalau mereka zalim kepada kita, maka jangan kita zalim kepada mereka. Kalau mereka bermuka masam, bermuka benci kepada kita, maka tampakkan muka yang manis dan kecintaan kita kepada mereka. Yakinlah bahwa dengan kesabaran akan ada kemenangan. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Yakinlah bahwa kemenangan hanya akan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya jalan keluar akan bersama dengan kondisi kesulitan yang menghampiri. Wa anna ma'al usri yusra. Dan yakinlah bahwa pada setiap kesulitan terdapat kemudahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik, membukakan dada dan hati mereka untuk bisa menjadi hamba-hamba yang baik sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kerabat, dan seterusnya. Bersabarlah dan tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan kebaikan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada kita dalam menghadapi ujian dunia. Demikian wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ada dua pertanyaan senada, di antaranya di Dona yang berada di Cilegon dan penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering saya lihat beberapa orang berkata mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal Ustaz. Apakah memang ada contohnya dan apakah diperbolehkan? Lalu kalimat apa atau doa apa saja Ustaz yang dapat kita panjatkan ketika kita menziarahi makam orang tua, dan apakah dikatakan durhaka ketika kita jarang sekali ziarah ke makam orang tua tapi kita mendoakan setiap hari orang tua ketika di waktu-waktu mustajab? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Allahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita istiqamah di atas jalan yang diridhoinya sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermaksud baik untuk menjadikan orang tua kita berpahala dari kebaikan yang kita lakukan adalah dengan menjadi hamba yang salih. Adapun melakukan hal-hal yang bahkan tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka hindari. Orang tua kita akan mendapatkan dampak langsung dari yang kita lakukan, dan itu banyak disebutkan dalam hadis. Seperti misalnya seseorang bersedekah atas nama orang tua misalnya. Seseorang melaksanakan haji dan umroh atas nama orang tua, itu sampai. Kemudian beristighfar untuk orang tua, mendoakan orang tua, tetapi mengirimkan pahala, ya. Maka dengan bacaan Al-Quran, maka Allah Ta'ala a'lam, hendaklah ini dihindari karena tidak ada hadis yang sahih menjadi landasan di atasnya. Tapi kalau seseorang membaca Al-Quran, misalnya, tanpa berniat mengirimkan pahala ini, bukankah dengan bacaan Al-Fatihahnya atau Al-Qurannya, surat apapun itu, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, surat apa saja, yang dengan kesalihan dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesalihannya adalah bagian dari buah manis apa yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu, sampai pun kalau dia tidak meniatkannya, Allah subhanahu wa ta'ala pasti mencatat itu sebagai al-baqiyatus salihat. Ya. Sebagai jejak-jejak kebaikan yang ditanamkan oleh orang tua. Tenang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan siapapun, sekecil apapun itu. Ya. Tetapi mengkhususkan bacaan tertentu untuk dikirimkan kepada orang tua, maka lebih bagus kita menguatkan kesalihan diri kita, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalaupun kita misalnya mau melakukan apa yang dahulu dicontohkan atau disabdakan oleh Nabi SAW, itu boleh. Ya, seseorang bersedekah atas nama orang tuanya atau mewakafkan sesuatu atas nama orang tuanya, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, memang tidak ada waktu-waktu khusus yang sangat dianjurkan misalnya, atau dianjurkan kita berziarah ke makam orang tua.

0: kecuali pengkhususan yang terbukti ada di dalam tuntunan, baik ayat ataupun hadis yang sahih. Dan sering ataupun jarang itu relatif. Maka kalau seseorang itu berziarah ke makam orang tuanya, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah, karena keumuman hadis yang menganjurkan untuk berziarah, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, ketahuilah sekarang ini berziarahlah kalian karena sesungguhnya berziarah kepada kubur mengingatkan kalian tentang akhirat. Berapa kali, berapa lama, durasi siklusnya berapa jauh? Tidak ada ketentuan yang memastikan atau membatasi hal tersebut. Maka ketika kita ada luang waktu bisa berziarah ke makam, ya, baik makam yang mungkin adalah makam orang tua kita atau mungkin makam bukan orang tua kita, tidak masalah. Karena berziarah kubur, hikmah utamanya adalah dua. Yang pertama, mendoakan kebaikan untuk mereka yang telah dikubur karena mereka sudah tidak bisa lagi berdoa. Dan yang kedua adalah mengingatkan kita akan akhirat. Dan itulah yang tergambar pada doa. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, dan doa-doa yang lain. Semoga keselamatan, kedamaian terlimpahkan untuk kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin, dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian nanti insyaallah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian semua afiyah, penjagaan. Berarti kita mengingatkan diri kita bahwa kita akan menjadi seperti mereka suatu hari nanti, dan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka tidak harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu atau dijadwalkan, apalagi justru dibatasi hanya pada momen-momen yang ternyata tidak ada ketentuan momen itu dalam tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berziarah kapan saja, kemudian doakan kebaikan. Seandainya pun ternyata karena keterbatasan kita jadi jarang berziarah ke makam kedua orang tua kita, tapi kita terus berkesinambungan mengupayakan kesalihan diri dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita sekecil apapun itu. Seandainya kesalihan diri seorang anak adalah bagian dari dampak positif dari buah hasil dahulu kedua orang tua menanamnya, menanamkannya, mendidikkannya, mengajarkannya kepada anak tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pahala kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pertemuan kita di hari ini, dan kita ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk sahabat roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Para pemirsa, sahabat roja di mana saja berada, rahimakumullah. Inilah kita di kehidupan dunia. Waktu demi waktu yang bergulir pasti akan mendekatkan kita pada titik akhir. Suatu hari nanti kita akan meninggal dunia. Selama itu belum terjadi, maka kita masih punya kesempatan untuk menyusul ketinggalan, untuk menyingkirkan kelalaian yang telah berlalu. Jika itu adalah kebaikan, bersyukurlah dan jaga kelestariannya. Yang telah berlalu dan ternyata itu keburukan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, di antara amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tauhid adalah bakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, di antara yang paling buruk dari semua dosa besar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka bersemangatlah untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik mereka sudah meninggal dunia, apalagi mereka masih dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kita pintu surga dari bakti kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dapat menuntun kita untuk menjadi semakin salih di hadapan Allah Azza wa Jal, sehingga doa-doa kita terkabulkan oleh Allah, yang diantaranya adalah doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah. kita akan bersatu kembali, bersama kembali, bersua kembali dalam ilmu dan kesalihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Ikhwati Islam Azakumullah, Sahabat Roja, Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putrananda Elsyafidahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis tentang akhlak dengan tema bakti kepada orang tua, tawassul agung dalam doa. Semoga kajian yang telah kita dengarkan dapat menambah ilmu, melembutkan hati, dan mengingatkan kita kembali akan besarnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu, menghormati mereka serta menjaga perasaan mereka, dan senantiasa mendoakan kebaikan bagi keduanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, merahmati serta menempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya bagi yang telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan sore hari nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan simak program talk show pendidikan Islam dengan Al-Minhaj International Islamic Boarding School. Narasumber diantaranya Ustaz Atep Rahmatullah LCMPD, Direktur Eksekutif Al-Minhaj, Ustaz Dr. Sufiani LCMPD, Direktur Pendidikan Dasar, dan Ustaz Makmun MPD, Direktur Pendidikan Menengah. Nah, ikhwata Islam azakumullah, berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Khuzaifi di Surat Toha dengan nomor urut surat ke-20. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

الله وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أنجينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
0: مُتِيَارَ سَلَف.
5: مُتِيَارَ سَلَف.
0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah mabad. Ikhwad Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program talk show pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Al-Minhaj International Islamic Boarding School dengan menghadirkan narasumber diantaranya Ustadz Atep Rahmatullah LC MPD selaku Direktur Eksekutif, Ustadz Dr. Sufiani LC MPD selaku Direktur Pendidikan Dasar, dan Ustadz Makmun MPD Direktur Pendidikan Menengah. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, dan kita akan simak juga nanti penjelasan berkaitan dengan penerimaan santri baru tahun ajaran 2027-2028 berkaitan dengan Pondok Pesantren Al-Minhaj International Islamic Boarding School. Nah, menantikan program talk show pendidikan Islam dimulai. Berikut kita akan simak Jeda Roja, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Quran Surat Nuh ayat ke-28.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

0: Bogor, Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
2: Terwujudnya satu generasi Muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
3: Walillahi mulkus samawati wal ardh.
1: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren.
4: Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia.
1: Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat.
5: Di Roja TV dan Radio Roja.
6: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
7: Pendidikan adalah tentang bagaimana membentuk manusia. Manusia yang memiliki iman, ilmu, karakter, dan kemampuan untuk menghadapi masa depan. Dari kaki Gunung Salak Bogor, cita-cita itu terus tumbuh. Sebuah cita-cita untuk melahirkan generasi robani, intelek, dan mandiri. Pesantren Minhaj Sahabah adalah lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pesantren atau Islamic Boarding School yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdiri sejak tahun 2012, kami hadir dengan sebuah keinginan yang mulia, menghadirkan pendidikan yang tidak hanya membekali santri dengan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan mereka menghadapi kehidupan. Karena bagi kami, pendidikan adalah sebuah proses panjang untuk mempersiapkan generasi yang mampu menjaga nilai-nilai agama sekaligus menjawab tantangan zaman.
8: Alhamdulillah, sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Minhaj Sahabah, cita-cita kami adalah bagaimana menghadirkan lembaga pendidikan yang mampu memberikan bekal agama sekaligus bekal kehidupan kepada para santri. Kami ingin agar setiap santri yang belajar di sini tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki adab, karakter, dan tanggung jawab. Karena itulah nilai rabbani, intelek, dan mandiri menjadi pondasi yang terus kami jaga dalam perjalanan pendidikan di Al-Minhaj.
7: Hari ini, sebuah langkah baru sedang kami mulai. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan masa depan, Minhaj Sahabah terus melakukan transformasi. Dari sebuah pesantren yang tumbuh dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, kami melangkah menuju sebuah institusi pendidikan dengan wawasan yang lebih luas. Al-Minhaj International Islamic Boarding School. Sebuah transformasi yang bukan berarti meninggalkan jati diri. Justru sebaliknya. Kami ingin membawa nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi sejak awal untuk menjangkau masa depan yang lebih luas.
9: Transformasi menuju Al-Minhaj International Islamic Boarding School adalah bentuk ikhtiar kami dalam menghadirkan pendidikan yang relevan dengan masa depan yang akan datang. Kami ingin para santri memiliki kesempatan untuk belajar dalam lingkungan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan juga wawasan global. Namun satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu adalah pendidikan kami, fondasinya tetap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena kami yakin untuk menjadi modern tidak perlu kehilangan nilai-nilai. Dan juga untuk menjadi global tidak perlu kehilangan identitas.
7: Kami merancang sebuah lingkungan pendidikan di mana santri dapat belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan masa depan dalam satu ekosistem. Mereka belajar agama, Mereka mengembangkan ilmu. Mereka menguasai keterampilan. Mereka belajar memimpin. Dan mereka dipersiapkan untuk menjadi bagian dari masyarakat global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Karena pendidikan bukan hanya tentang menjadi apa seseorang di hari ini, tetapi juga tentang akan menjadi apa ia di kemudian hari. Dari Al-Minhaj International Islamic Boarding School, kami menanamkan nilai. Dengan ilmu, kami menyiapkan masa depan. Dengan iman, kami menjaga arah. Dan dengan semangat untuk terus berkembang, kami melangkah menuju dunia yang lebih luas. So, what are you waiting for? Let's start your journey at Al-Minhaj International Islamic Boarding School.
1: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati assalamu azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, kembali kita berada dalam program talk show pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Al-Minhaj International Islamic Boarding School dengan menghadirkan narasumber diantaranya Ustadz Atep Rahmatullah LCMPD, Direktur Eksekutif, kemudian ada Ustadz Kandidat Dr. Sufiani LCMPD selaku Direktur Pendidikan Dasar, dan ada Ustadz Makmun MPD, Direktur Pendidikan Menengah. Alhamdulillah, ketiga narasumber kita sudah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat semua Ustadz ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Taufik barakallah. Nam ahlan wassalam wa marhaban bikum di studio Radio Roja dan Roja TV. Nam ikhwadai silama azakumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya secara langsung berkaitan dengan pondok pesantren dan penerimaan santri baru tahun ajaran 2027-2028 di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, kita kembali ke narasumber yang pertama, ada Ustadz Atep Rahmatullah LCMPD selaku Direktur Eksekutif. Nah, berkaitan dengan Al-Minhaj ini Ustadz, ini tadi kita sudah lihat video profil, mungkin dari pemirsa atau pendengar ingin mengenal lebih dekat berkaitan dengan Al-Minhaj ini, visi dan misi, kemudian selain pandang berkaitan dengan Al-Minhaj, silakan Ustadz.
1: Baik, Masya Allah, izakallah khair. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan umatnya yang senantiasa berjalan dan istiqomah di atas sunnahnya. Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan rasa syukur kami dan terima kasih kami kepada manajemen TV dan Radio Roja atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan informasi dan menginfokan kembali tentang mahad kami, Pondok Pesantren Minhaj Sahabah atau Al-Minhaj International Islamic Boarding School. Mudah-mudahan kebaikan ini Allah balas dengan sebaik-baiknya pahala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mahad kami ini, Pondok Pesantren Minhaj Sahabah, tidak asing lagi ya, di bagi para pendengar, para pemerhati TV dan Radio Roja. Namun tidak ada salahnya kembali jika kami menginfokan terkait dengan mahad kami, Mahad Minhaj Sahabah atau Al-Minhaj Islamic International Islamic Boarding School. Pondok Pesantren Minhaj Sahabah atau Al-Minhaj International Islamic Boarding School berdiri sejak 2012 di bawah naungan Yayasan Minhaj Sahabah Bogor yang terletak di kaki Gunung Salak, persisnya di Kecamatan Taman Sari, Ciapus, Bogor, Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, kemudian dukungan dari semua pihak, saat ini alhamdulillah kami sudah memiliki dua kampus atau dua lokasi, yang mana lokasi pertama dan dua lokasi ini masih berada di daerah Taman Sari, kurang lebih 17 menitan lah atau 20 menitan dari lokasi yang satu dan ke yang kedua. Lokasi pertama khusus untuk unit SD dan SMP putra putri, kemudian lokasi yang kedua khusus untuk SMA putra dan putri. Kemudian informasi yang ingin kami sampaikan juga sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan pemirsa, biasanya para orang tua yang bertanya tentang legalitas resmi lembaga, apakah lembaga ini resmi gitu kan, atau sudah mendapatkan izin operasional gitu kan, dan ujung-ujungnya kepada ijazah, biasanya ijazahnya itu paket atau PKBM atau menginduknya gitu. Alhamdulillah Al-Minhaj International Islamic Boarding School yang dibawahi naungan Yayasan Minhajul Sahabah ini, satuan unit pesantrennya itu sudah mendapatkan izin resmi dari Kemenag, Kementerian Agama. Jadi kami memiliki dua izin. Jadi izin yang pertama izin pesantren yang dikeluarkan oleh Kemenag, yang kedua izin operasional per unit SD, SMP, SMA. Dan alhamdulillah tiga unit ini SD, SMP, SMA juga sama sudah mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Bahkan alhamdulillah sudah terakreditasi oleh BAN PDM ya. Atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Usia Dini Dasar dan Menengah. Alhamdulillah. Artinya kita dengan leluasa atau diberikan kewenangan untuk mengeluarkan ijazah resmi. Jadi tidak lagi menginduk atau apa itu namanya paket ya, paket atau PKBM ya. Karena memang bagi kami legalitas resmi atau tata kelola bukan hanya sekedar administratif gitu ya, tapi ini adalah upaya kami untuk ikhtiar kami dan upaya kami dalam menunaikan amanah pendidikan secara profesional dan tanggung jawab. Nah, kalau lebih besar tentang masalah amanah pendidikan ya, pada dasarnya amanah ini terbesar di ada pada pundak orang tua. Artinya kita sebagai orang tua memiliki tugas atau amanah yang tidak ringan, bahkan bisa dikatakan sangat berat. Karena memang dasar dari tanggung jawab atau mas'uliyah ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, dari ayat ini seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengomentari bahwasanya beliau berkata, adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu wa madza 'allamtahu. Didiklah anak kalian, sesungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kalian berikan dan ajarkan kepada mereka. Dari sini mudah-mudahan ya, bagi kita orang tua, bapak, ibu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang memondokkan anaknya atau menyekolahkan putra-putrinya di satu lembaga atau pondok pesantren, insyaallah ini merupakan sebuah ikhtiar dan upaya dalam menunaikan kewajiban, menunaikan amanah pendidikan dan pengajaran kepada mereka. Maka dari dasar inilah ya, dasar inilah Al-Minhaj itu lahir. Ingin berkontribusi mengambil sebuah amanah ini gitu kan. Kerjasama sama orang tua gitu. Kerjasama sama orang tua. Dan ini juga menjawab pertanyaan kenapa harus al-minhaj gitu kan. Kenapa harus al-minhaj? Tentunya kami tidak ingin mengatakan al-minhaj itu nomor satu, al-minhaj yang terbaik ya, walaupun itu apa istilahnya cita-cita kami ya, cita-cita kami ingin memberikan kontribusi kepada umat dengan kontribusi yang terbaik gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi bagi kami ya. Tentunya setiap lembaga pendidikan itu memiliki karakter, memiliki keunggulan masing-masing ya, keunggulan masing-masing. Namun Al-Minhaj atau kami Al-Minhaj Islamic International Islamic Boarding School ingin menawarkan sebuah konsep pendidikan yang berusaha untuk mengintegrasikan antara pendidikan agama dan Al-Quran, tentunya dengan pemahaman para salaful ummah ya. Dan juga pembentukan karakter, wawasan internasional dan kemandirian. Kami bercita-cita ingin menjadikan anak-anak ini tumbuh dengan pribadi yang lebih baik. Kami tidak ingin anak-anak ini hanya sekadar kuat dalam akademik, namun dia juga mampu dan tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar ya, sesuai dengan tuntunannya. Kami tidak ingin anak-anak ini berprestasi saja, tapi di mereka juga memiliki adab ya, adab akhlak, adab kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala dan adab kepada makhluk. Kami juga tidak ingin anak-anak ini hanya sekedar punya cita-cita ya, apalagi dengan di Gen Z sekarang itu ya, tapi juga mereka punya tanggung jawab ya. Kemudian para ikhwah pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita berbicara tentang kenapa harus al-minhaj itu ya, al-minhaj. Nah, ini semua yang tadi disampaikan itu, yang kami tawarkan itu terangkum dalam visi kami ya, visi pondok pesantren kami, yaitu ingin menjadi lembaga yang profesional dalam kaderisasi umat yang robbani, intelek dan mandiri. Ada tiga poin ya, robbani, intelek dan mandiri itu. Nah, kemudian di tahun ini ada yang berbeda ya, dari Minhajus Sahabah. Kalau dulu itu kemarin-kemarin pondok pesantren Minhajus Sahabah atau Al-Minhaj Boarding School, tadi disampaikan di awal kita namanya Al-Minhaj International Islamic Boarding School ya. Kalau tadi kita terus berbicara atau di awal berbicara tentang bagaimana membangun generasi robbani, intelek dan mandiri, tentunya generasi itu juga kami bangun, kami siapkan agar bisa menghadapi dunia terbuka ini sekarang ya. Karena memang kita sadari atau tidak sadari ya, dunia ini bergerak dengan perubahan yang begitu cepat ya. Revolusi teknologi digital, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, kecerdasan buatan ya, kemudian juga dinamika sosial ya, dan ini merubah pola manusia dalam belajar, bekerja dan juga berkomunikasi, bahkan sampai menata peradaban gitu kan. Nah, disinilah Al-Minhaj Boarding School atau tadinya pondok pesantren Minhajus Sahabah bertransformasi ya, menjadi Al-Minhaj International Islamic Boarding School. Dan ini kami harus sampaikan, harus kami jelaskan, artinya orientasi internasional yang kami bangun tentunya tidak menghilangkan dan tidak tidak meninggalkan jati diri dan nilai-nilai Islam, insya Allah itu menjadi prinsip kami ya di dalam sebuah lembaga pendidikan

0: ini tadi memiliki wawasan global, ya, pengetahuan global, bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi mampu beradaptasi di dalamnya, mampu bermusabakoh, ya, berkompetensi di dalamnya, kemudian mampu berkomunikasi di dalamnya, dan tentunya siap untuk menghadapi dunia yang global ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai mukadimah. Insyaallah lebih detailnya akan dijelaskan nanti masing-masing ada rekan-rekan kami asatidzah yang nanti akan menjelaskan program secara detailnya yang dari SD, SMP, SMA-nya. Okay. Allahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, perjalanan panjang dari 2012 hingga 2026 ini sekitar 14 tahun, Ustaz, ya. Al-Minhaj sudah berdiri dan tadi sudah dijelaskan juga berkaitan dengan visi misinya. Nah, kita beralih ke narasumber kedua, ada Ustaz Kandidat Dr. Sufiani LC.MPD selaku Direktur Pendidikan Dasar. Ini bagaimana untuk pendidikan SD dan SMP di Al-Minhaj ini seperti apa, Ustaz? Nah, silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita curahan nikmat, keimanan, dan keistiqomahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan program-program yang kami laksanakan di jenjang SD dan SMP. Kita mulai dari SD terlebih dahulu. Ya. SD kami bernama SDIT Al-Minhaj dan dibangun atau berdiri sejak tahun 2020. Jadi masuk ke tahun ke-6, ya. Walaupun demikian, kita sudah meluluskan tiga angkatan. Yang tentunya tiga angkatan ini bukan asli dari kita, dari kelas 1 sampai kelas 6, bukan. Akan tetapi mereka ini pindahan, sehingga mereka sudah keluar sebelum Al-Minhaj berumur seusia mereka, ya. Adapun siswa yang belajar di kita dari kelas 1 sampai kelas 6 ini sekarang mereka berada di kelas 6. Ini yang pertama. Nah, di SDIT Al-Minhaj ini kita menggabungkan 4 program kurikulum. Yang pertama adalah program Dignas. Kemudian Diniyah, Bahasa Arab, dan Tahfidzul Quran. Dalam program Diniyah, kita menanamkan dasar-dasar akidah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan praktek setiap hari dari sholat berjamaah, sholat duha, bahkan pembiasaan zikir pagi petang. Turutin kita ajarkan zikir setelah sholat, supaya anak-anak ini terbiasa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan adab dan akhlak. Kita ajarkan makan tangan kanan, kemudian berdoa sebelum mereka belajar, dan hal-hal ibadah-ibadah dan akhlak-akhlak yang lain. Ini menjadi target kita untuk membiasakan anak-anak tersebut beradab dan berakhlak yang mulia pada gurunya, kepada orang tuanya, ketika di sekolah dan ketika di rumah. Kemudian dalam hal bahasa Arab, ya, juga kita wajibkan anak-anak itu ada hari-hari tertentu yang kita wajibkan bagi mereka untuk berbahasa Arab. Wajib berbahasa Arab. Sampai-sampai guru kita, baik yang diniyah ataupun yang pelajaran umum, kita minta mereka membuka pelajaran itu dengan berbahasa Arab, ya, berbahasa, dan penutup pelajaran pun demikian. Dan nanti karena kita juga internasional, ke arah go internasional, SD-nya kita pun mewajibkan ada hari-hari tertentu mereka membuka pelajaran dengan bahasa Inggris dan menutupnya demikian. Bahkan kita

0: akan membuka kelas bilingual ya, insya Allah kedepannya. Pemirsa TV dan Radio Roja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adapun Tahfidzul Quran ini program salah satu program unggulan dan insya Allah program ini akan dirasakan unggul dibandingkan di sekolah-sekolah yang lain bagi orang tua yang menyekolahkan di SDIT Al-Minhaj. Itu merasa pasti insya Allah di sekolah Al-Minhaj SD-nya program Tahfidzul Quran itu lebih unggul daripada sekolah yang lain. Karena saya sendiri sebelumnya menyekolahkan anak di tempat yang lain ya, dan mengetahui bagaimana kualitasnya di Tahfidzul Qur'annya dengan kualitas program Tahfidzul Qur'an di SDIT Al-Minhaj. Nah, karena kita bersinergi dengan orang tua untuk memberikan atau mengajari anak-anaknya hafalan sebelum mereka ke sekolah. Jadi ada persiapan di rumah setiap hari. Mereka menyetorkan hafalannya lewat PN ya, disampaikan ke guru khusus. Dan ini sangat membantu baik menghafal ataupun ketika dalam hal mutkin ya, kemutkinan dalam menghafal Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selain itu di SDIT Al-Minhaj kita juga memberikan program-program untuk menyalurkan bakat minat mereka melalui program ekskul. Ada di ekskul renang, bulu tangkis, kemudian ini ekskul yang non akademik ya. Kemudian ada futsal, kemudian ada tenis meja, kemudian ada menjahit, tata boga. Ini banyak sekali. Ini banyak diminati oleh anak-anak tersebut dan mereka menanti hari itu, gitu ya. Hari di mana mereka mengikuti ekskul ini. Adapun ekskul yang akademiknya, mereka mengikuti Arabic Club, kemudian Science, ada juga English Club ya. Itu mereka juga mengikuti hal tersebut ya. Ada program-program ini dan ini banyak peminat-peminatnya gitu. Dan dari sinilah mereka bisa menyalurkan bakatnya, mengikuti perlombaan-perlombaan di luar, meraih juara, menumbuhkan menguatkan mental mereka untuk menjadi juara tersebut. Nah, di sini tidak lupa juga kita mengadakan dalam satu tahun itu kita mengadakan namanya siswa juara. Sejuara itu ada pekan siswa juara. Di sana kita mengadakan perlombaan-perlombaan yang setiap anak wajib mengikutinya untuk menjadi juara gitu ya. Dan inilah salah satu bentuk pendidikan kita sebagaimana saya sebutkan tadi, menguatkan mental menjadi juara, bukan hanya menjadi penonton, tetapi kita ingin menjadi juara sebagaimana direktur eksekutif sebutkan tadi, kita harus bisa bersaing gitu ya, keluar. Maka kita melatih mereka di sekolah kita untuk menjadi juara. Ini untuk SDIT Al-Minhaj. Dan kita juga mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata ya. Karena kita memperhatikan ada penghijauan ya, penghijauan. Dan alhamdulillah dengan hal tersebut kita diakui dan diberikan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata. Dan kita untuk akreditasi yang disebutkan tadi, kita alhamdulillah sudah akreditasi A ya untuk yang di SDIT Al-Minhaj. Untuk fasilitas yang diberikan di sini, alhamdulillah tadi dalam menunjang ekskul, lapangan olahraga ada, futsal ada, kita tidak menyewa ya, tapi ada di sekolah kita sendiri. Ada lapangan bulu tangkis, ada dua kita persiapkan ya. Kemudian ada kolam renang, memang jarang-jarang juga nih ada SDIT yang ada kolam renang ya kan gitu. Alhamdulillah kita ada. Dan fasilitas-fasilitas yang lain, alhamdulillah kita ada semua di situ ya. Nah, ini untuk SDIT Al-Minhaj. Kemudian untuk yang SMP, jenjang SMP, kita kalau yang tadi SDIT itu full day. Full day, kalau yang SMP kita boarding school. Boarding school. Di jenjang SMP ini kita memadukan sebelumnya yang SMP kita mulai dari 2015. 2015 ini masuk sudah tahun ke-11. Oleh sebab itu kita meluluskan 10 angkatan. Dan insya Allah tahun ini jadi 11 angkatan. Dan di SMP ini kita memadukan, kita menyiapkan kurikulum atau program yang menyesuaikan dengan keinginan dan bakat anak-anak. Kemana mereka memilih program, ya kita persiapkan di sana. Ada program Baitul Quran. Baitul Quran ini kita khususkan untuk santri putri. Ya, santri putri, di sana kita siapkan Baitul Quran. Dan alhamdulillah hampir setiap tahun kita mendapatkan bahwasannya santri putri kita ini di dalam program ini telah menghatamkan 30 juz dalam selama 3 tahun. Bahkan ada yang menyelesaikan 30 juz itu sebelum 3 tahun. Dan tentunya ini sebuah prestasi, ya, yang kebanggaan tersendiri bagi orang tua yang menyekolahkan dan memilih program ini. Tentunya ini juga tidak bisa diikuti oleh semua. Ada seleksi. Yang pertama kita akan menyeleksi apakah anaknya memang ingin memilih program ini apa tidak. Karena kalau bukan keinginan dari anak itu sendiri, maka programnya berat nantinya. Yang kedua, kemampuan mereka dalam menghafal Al-Quran, bacaannya terlebih dahulu, kemudian kemampuan mereka dalam menghafal Al-Quran. Sehingga kita bisa mengukur apakah setelah selesai program ini, mereka bisa menghatamkan sesuai target yang kita targetkan bagi mereka, ya. Ini program Baitul Quran. Namun dalam program Baitul Quran sendiri, juga kita ajarkan tentang bahasa Arab. Bahasa Arab, ya, ada 6 jam pelajaran bahasa Arab di sana. Kemudian akidah, fikih, pelajaran umum kita pelajari di kelas 9. Nah, ini program Baitul Quran. Kemudian program yang kedua yang menjadi unggulan kita juga adalah program SIBA. Program SIBA itu studi Islam dan bahasa Arab, ya. Dari namanya saja kita mengetahui program ini memang keunggulannya itu pasti di bahasa Arab, ilmu diniyah, ya. Yang mana di program ini harus dipahami bersama oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pemirsa, bahwa di kelas 7 apalagi semester 1 kita pelajarannya cuma 2 di kelas, itu pelajaran bahasa Arab dan pelajaran tahsin Al-Quran, ya, tahsin Al-Quran. Untuk pelajaran diniyah kita bekerja apa namanya bersinergi dengan asrama. Jadi pelajaran diniyahnya di malam hari, akidah, fikih, ya, di malam hari. Sehingga walaupun pelajaran di kelas adalah pelajaran bahasa Arab dan hanya pelajaran tahsinul Quran, mereka tetap mengetahui tata cara ibadah, kemudian apa namanya? Penguatan akidah, akhlak mereka di asrama, di malam hari, ya. Kenapa kita lakukan ini? Untuk menguatkan pondasi bahasa Arabnya. Kita persiapkan mereka untuk bisa mengikuti pelajaran menggunakan kitab dan penyampaian pakai berbahasa Arab, ya. Pakai berbahasa Arab nantinya. Jadi pelajaran diniyah yang mereka akan ikuti di semester 2 kelas 7 dan seterusnya sampai kelas 9 itu bukunya pakai berbahasa Arab, ya. Kemudian penyampaiannya pun pakai berbahasa Arab. Sehingga apa? Nanti ketika mereka melanjutkan ke jenjang SMA, dan di jenjang SMA itu ada program yang namanya nanti akan dijelaskan sama Ustadz Makmun, yaitu program DI, Dirasat Islamiyah. Ketika mereka akan melanjutkan ke sana, insya Allah tidak akan kesulitan dan mudah langsung bisa mengikuti program tersebut, ya. Menggunakan berbahasa Arab, kitab para ulama gitu, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini program SIBA, ya, program SIBA. Kemudian program yang kedua, oh ya, sebelum saya melanjutkan ke program yang ketiga, di program SIBA sendiri pelajaran umum biasanya ditanyakan, ada tidak pelajaran umum di sini? Sama. Ada, ya, pelajaran umum, pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPA juga ada. Tidak ada bedanya kelas SIBA dengan kelas reguler. Nah, kemudian program yang ketiga yang kita buka adalah program reguler. Program reguler, ya. Yang ini perbedaannya dengan SIBA adalah di kelas 7 kita langsung mengajarkan kepada mereka pelajaran-pelajaran diniyah di kelas. Di kelas ya. Memang mereka ini kita persiapkan bisa berbicara bahasa Arab, tapi tidak seperti yang kelas Siba tadi. Jadi buku-buku diniyahnya seperti akidah, fikih menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Dan ini pun kita berikan pilihan kepada anak-anak tersebut ya, sebagaimana setelah berjalan mereka memilih kelas mana sesuai dengan kemauan. Otomatis setiap program itu kan ada tuntutan dari program tersebut. Jadi pilihan kemana? Oh, saya memilih program SIBA, ada yang satunya memilih program reguler. Kenapa? Biasanya yang memilih program reguler ini ingin melanjutkan ke SMA-nya jurusan umum biasanya. Atau disebabkan karena memang sebelumnya bahasa Arabnya belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab. Padahal sama ya, program SIBA juga kita peruntukkan bagi yang tidak bisa berbahasa Arab dari nol, sama sebenarnya. Cuman terkadang anak-anak itu memang, oh saya ingin menjadi dokter. Memang pilih dokter, dan mereka memang tidak ingin melanjutkan ke diniyah misalnya. Mereka mengambil jurusan atau program reguler ini. Program reguler ya. Jadi pelajaran-pelajaran di program reguler menggunakan yang diniyah menggunakan bahasa Indonesia, kecuali pelajaran adab ya, sebagiannya adab itu bahasa Arab. Kemudian pelajaran yang lain juga ada yang berbahasa Arab ya. Tapi khusus untuk fikih dan akidah itu pakai bahasa Indonesia. Kemudian selain program-program ini kita sama seperti tadi, untuk menunjang program ini dan menyalurkan bakat minat mereka, kita juga memberikan ekskul ya. Dan kita adakan ekskul itu di hari, mulai hari Jumat dan hari Sabtu itu full ekskul. Ada ekskul renang, bulu tangkis, kemudian futsal, sama ya. Sama seperti SD tadi, semuanya ada, dan alhamdulillah banyak kejuaraan-kejuaraan yang kita raih. Juara-juara juga banyak yang kita raih melalui ekskul ini ya. Ekskul ini. Nah, karena kita ini adalah boarding school, maka kita menyiapkan dan memfasilitasi, membuat senyaman mungkin lingkungan kita. Memberikan pengawasan yang 24 jam. Bahkan kita selain pengawasan dari asatidah, para ustadz, para ustazah, kita juga memasang CCTV di setiap area, di kelas, kemudian di asrama gitu ya. Kita pasti kita pasang, dan di area-area blank spot yang tidak terlihat biasanya itu kita berikan, kita pasang CCTV di sana. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau pembulian ya. Pembulian yang kadang sering sekali kita mendengar itu terjadi di sekolah, apalagi di pondok pesantren. Ya. Jadi kita pengawasan insyaallah 24 jam ya, 24 jam, dan setiap kamar kita ada wali asrama. Kalau yang disebut di pondok lain itu adalah musyrif gitu ya. Kita wali asramanya yang mendampingi mereka dari sore sampai pagi hari. Kalau pagi hari sampai sore hari adalah guru di kelasnya. Nah, ini komitmen kami dalam memberikan kenyamanan di ketika mereka belajar baik di kelas maupun di asrama. Nah, kemudian untuk prestasi-prestasi yang diraih itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak, yang di antaranya kita pernah menjadi juara umum ya, nasional. Kemudian kita meraih juara dua dari nasional bahasa Arab ya. Bahasa Arab, dan mudah-mudahan memang tahun ini baru berjalan setengah semester, mudah-mudahan sampai akhir nanti kita akan meraih lebih ya. Dan target kita untuk tahun ini adalah meraih juara internasional, dan ini sesuai dengan target dari yayasan kita internasional. Dan kita pun berkomitmen nanti pelajaran di kelas kita akan menggunakan bilingual, yaitu dengan dua bahasa, bukan bahasa Arab, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, atau bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, tetapi ya, menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris insyaallah ke depannya. Tapi ini mungkin pemaparan singkat dari mengenai SD dan SMP Al-Minhad. Nah, barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan dari bagaimana pendidikan di SD dan SMP. Sangat jelas sekali. Dan kita beralih ke narasumber yang ketiga, Ustadz Makmun MPD, Direktur Pendidikan Menengah. Ini bagaimana pendidikan SMA dan persiapan untuk di masa depannya, dan bagaimana juga prosedur untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB ya, tahun ajaran 2027-2028. Silakan Ustadz Nam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami berterima kasih jazakumullahu khairan diberikan waktu untuk menyampaikan program-program di pondok dan sekolah kami di Al-Minhaj International Islamic Boarding School. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Direktur Eksekutif ya, kami di tahun ini bertransformasi. Berartinya transformasi yang insya Allah akan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sudah mondok ataupun yang nanti akan memondokkan putranya di Al-Minhaj International Islamic Boarding School. Nah, khususnya kami diamanahkan di SMA dan alhamdulillah saat ini SMA menempati bangunan yang baru yaitu di kampus 2. Dan ini betul-betul wilayahnya masya Allah ya. di bawah kaki Gunung Salak persis, dan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak untuk belajar di sana, karena suasana belajarnya insya Allah sangat-sangat kondusif sekali gitu ya. Karena jauh daripada kebisingan kendaraan dan lain sebagainya. Nah, SMA Al-Minhaj ya, ini juga karena tadi mengusung visi misi yang sama daripada lembaga yang sudah menetapkan, di antara jargon yang sering disampaikan itu adalah ini sampai mendarah mendaging di kepala anak-anak gitu ya. Robbani, intelek dan mandiri. Tiga concern inilah yang kemudian kami turunkan dalam berbagai macam program di baik itu di apa pesantren maupun di sekolah gitu ya. Di antaranya juga tentunya ya dari sisi programnya anak-anak kita bekali dengan keilmuan ya tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kegiatan terutama juga kajian-kajian keislaman dan juga beberapa kegiatan yang mengarah ya kepada hal tersebut. Ya, kami juga memiliki program yang alhamdulillah ini sempat tempo hari vakum sedikit gitu ya. Dan sekarang sudah mulai digerakkan kembali ya. Dan ini juga bagian daripada program unggulan kami. Alhamdulillah kita ada anak-anak ini halaqah dan setoran mutun langsung dengan salah seorang syekh di Masjid Nabawi. Yang itu setiap malam secara online itu kami fasilitasi ya anak-anak itu untuk mengikuti program tersebut. Ya, jadi ya dari sisi diniyahnya insyaallah. Kemudian adalah halaqatul Quran. Yang ini memang sudah tidak bisa dipisahkan bahwa di pondok pesantren ya tentang interaksi dengan Al-Quran, interaksi dengan kitab, gitu ya, ini sudah tidak mustahil lagi, gitu ya. Dan ini bagian daripada komitmen kami, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Eksekutif tadi, untuk mendidik anak-anak ini yang memiliki jiwa-jiwa Rabbani nanti. Ya, jadi pondasi akidahnya kuat, akhlaknya juga bagus, ya. Ini yang terus kami kembangkan. Dan begitu pula skill mereka pun kita asah, ya. Skill mereka bagaimana mereka ini mengembangkan jiwa kepemimpinannya kita wadahi dengan adanya organisasi. Kemudian skill mereka untuk pribadi mereka kita datangkan pakar-pakar yang memang untuk membantu anak-anak ini bertumbuh dengan baik. Sebagai contoh dalam baru-baru ini kami juga bekerjasama dengan salah satu perusahaan yang membuat desain ataupun anak-anak ini bisa untuk mengupgrade dirinya rapi, apik, ya, terhadap apa? Terhadap baik dirinya maupun terhadap ruangan dan lain sebagainya. Jadi kemarin kita adakan pelatihan juga housekeeping. Jadi ala hotel, bagaimana mereka ini punya standar, ya, baik itu disahkan, kemudian nanti bisa diterapkan di rumah mereka. Okay. Jadi skill ini pun juga alhamdulillah kita kembangkan. Ini dari sisi di pesantrennya, ya. Masih banyak beberapa kegiatan yang lainnya, di antaranya juga kita ada mukhayyam juga, ya, untuk ya anak-anak di satu sisi refresh, tapi di satu sisi bukan hanya sekedar refresh, ini adalah merupakan pembelajaran kemandirian mereka dan juga teamwork yang baik, ya, di antara mereka ini kekompakannya seperti apa, gitu, dalam survive bersama di tanah lapang yang jauh dari pondok, jauh dari orang tua, yang ada di situ hanya ada para pembimbing-pembimbing mereka, dan itu berkegiatan di luar pondok, sehingga karakter anak-anak yang aslinya pun juga muncul di situ, ya, muncul bagaimana mereka itu bekerja sama atau tidak. Nah, di sini yang belajar bukan hanya para santri tapi juga para musyrifin juga apa, belajar juga, ya, juga belajar. Nah, adapun kalau di program sekolah, gitu, program sekolah ini kami dari apa di SMA ini juga berkesinambungan dengan apa yang tadi disampaikan di SMP. Jadi kami ada program kelas reguler, ada dirosah Islamiyah, dan insya Allah di tahun ini, ya, mohon doanya, ini sedang berproses dan mudah-mudahan sebentar lagi akan selesai dan kita akan launching, yaitu kelas internasional. Ya, jadi kami bekerja sama dengan salah satu kampus gitu, ya, di luar negeri untuk membuat kelas internasional yang berada di mana? Di Al-Minhaj International Boarding School. Sehingga nanti dari native-nya, dari dosennya, mereka inilah yang kemudian apa akan mengajarkan langsung. Jadi keluar dari Al-Minhaj itu bisa langsung double degree. Gitu, ya. Jadi dapat ijazah dari pemerintah, dapat ijazah pondok, dan dapat juga ijazah diploma, ya, diploma. Kalau bisa dibilang mungkin diploma internasional yang dia bisa melanjutkan di berbagai perguruan tinggi di dunia. Ya. Jadi ini adalah program ekspansi kami, gitu, ya, untuk menjaga dan memfasilitasi, karena tadi disampaikan oleh Direktur Eksekutif juga bahwa perubahan zaman begitu sangat luar biasa. Ya, dan anak-anak ini juga perlu kita fasilitasi. Dari sisi teknologi pun juga kita punya program atau program unggulan termasuk, ya, yaitu coding. Di mana anak-anak ini kita bekali dengan IT yang mumpuni. Sehingga mereka bisa bijak dalam mempergunakan IT. Bukan hanya sekedar sebagai viewer atau sebagai seorang yang hanya scroll media sosial saja. Tapi mereka bagaimana bisa membuat media sosial ini lebih bermanfaat bagi mereka, gitu, ya. Ini, nah, kemudian prospek kedepannya seperti apa, gitu, ya. Anak-anak ini mau diarahkan kemana? Lalu bagian sekolah ini mempersiapkan apa untuk anak-anak, gitu, ya. Anak-anak nih, ketika nanti mereka ini berada di Al-Minhaj International Islamic Boarding School di SMA, kita pun juga ada pendampingan. Jadi mereka yang akan melanjutkan dari diniyah. Kalau diniyah ini mungkin saya mundur sedikit ke belakang. Ya. Kelas diniyah, dirosah Islamiyah. Gitu. Ini anak-anak diajarkan materi-materi yang berkaitan dengan ilmu kitab-kitab turos, gitu, ya. Dan juga ilmu-ilmu agama, dan itu disampaikan dalam bahasa Arab. Jadi nanti kalau ada satu kelas internasional, ini kelas yang berbahasa Inggris. Satu lagi kelas yang berbahasa Arab dan satu lagi kelas reguler. Dan kelas 10, untuk yang kelas 10 saat ini kita berikan basic diniyah terlebih dahulu secara keseluruhan. Kemudian bahasa Arab juga sama, jadi kita samakan pemberian materi kepada mereka, sehingga di kelas 10 fondasi sudah kuat, nanti di kelas 11 mereka diberikan pilihan untuk mengambil jurusannya. Mau mengambil jurusan dirasa Islamiyah, atau mengambil jurusan reguler, atau nanti mengambil jurusan internasional. Gitu, ya. Jadi bagi anak-anak yang memang punya keinginan dan condong untuk mempelajari agama lebih dalam lagi, kuliah mungkin di Timur Tengah, atau di dunia Islam yang lainnya, yang memang orientasinya untuk keislaman, gitu ya. Maka kami juga sediakan pendampingan kepada mereka di kelas 12 itu selama 1 tahun penuh sampai mereka ini selesai untuk melanjutkan. Jadi kalau istilah kami kita sebut PTD, ya, pendampingan perguruan tinggi diniyah. Gitu ya. Jadi itu khusus untuk yang di jalur dirasa Islamiyah. Ya. Adapun kalau yang di reguler, gitu, kita juga siapkan pendampingannya. Baik itu ya sama dalam kurun waktu 1 tahun, baik itu mau menempuh di SNBT, SNBP, ataupun jalur mandiri. Jadi sampai betul-betul kita pastikan anak-anak ini ketika ingin kuliah, kita sampaikan ke sana. Nah, kita dampingi full sampai dengan selesai. Dan alhamdulillah, atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya yang kami lakukan, dan ini program sudah masuk tahun ketiga. Ya, masuk tahun ketiga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai berikan hasilnya gitu ya, hasilnya yang dengan ikhtiar berbagai macam hal, alhamdulillah Allah mudahkan anak-anak ini memasuki perguruan tinggi yang semakin bertambah tahun semakin meningkat lagi yang mereka dari beberapa jalur penerimaan yang perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Dan ternyata tidak menutup kemungkinan ya, anak-anak kita ternyata ada yang sampai mengikuti tes seleksi di Cina dan kuliah di Cina. Ya, kita doakan mudah-mudahan di sana pun mereka juga bisa berdakwah gitu ya, dakwah sunnah yang memang sudah dibekali dari pondok. Jadi inilah rangkaian ya, kira-kira persiapan ataupun program yang kita lakukan di pondok. Dan juga agar supaya mereka ini punya maklumat yang luas ya terkait dengan perguruan tinggi, di satu sisi kita mengadakan trip ya ataupun kunjungan kampus. Ini mungkin tidak mengadopsi semua kampus yang di Indonesia gitu ya, tapi kita ada program yang disebut Education Fair atau Expo Kampus. Jadi kita menghadirkan kampus-kampus baik itu swasta ataupun negeri, umum ataupun diniyah, kita undang semua. Ya insya Allah di tahun ini di bulan November ya itu akan berjalan di kampus 2 insya Allah. Nah disitulah supaya anak-anak ini juga melek ya terhadap kampus-kampus yang lain. Sehingga untuk memperdalam, mau tanya dan lain sebagainya, silahkan di sana. Nanti pada waktunya ya, kita berikan. Artinya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa ya, insya Allah ya, kami sudah mempersiapkan berbagai macam kegiatan dan program untuk memfasilitasi putra dan putrinya yang ingin mondok di Minhaj Sahabah. Jadi konsen kami bukan hanya juga di siswa, tapi konsen kami juga kepada para pendampingnya. Para guru yang sebagai mentor, ini juga ada yang disebut training of trainer. Gitu. Jadi ada kita datangkan mentor untuk memberikan materi kepada para guru, yang dimana guru-guru ini nantilah yang kemudian akan mengajarkan itu kepada anak-anak. Ini kalau di sekolah ya, kalau di sekolah. Adapun kalau di pesantrennya ataupun di kesantriannya, kami juga punya program Bincang Musyrif. Nah, jadi kita laksanakan itu 2 pekan sekali untuk mendengar mendengar sharing. Ada para musyrif musyrifah ini mengalami kesulitan tidak pendekatan dengan anak-anak. Nah, disitulah ketika kalau dulu dikemas mungkin sebagai pelatihan, itu kadang-kadang kurang efektif gitu ya. Tapi kalau Bincang Musyrif dari sini adalah dari hati ke hati. Jadi mereka menyampaikan masalahnya, kita pecahkan bersama, kemudian dilanjutkan nanti bagaimana eksekusinya di sakan ataupun di asrama masing-masing. Nah, ini dari berbagai lini ya kita cakup agar supaya sekali lagi ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak yang memang sudah diamanahkan kepada kami. Dan ini merupakan komitmen kami di Al-Minhaj Islamic International Islamic Boarding School untuk memberikan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kami mohon doanya kepada semuanya, kepada pemirsa, agar supaya Al-Minhaj International Islamic Boarding School ini diberikan terus amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam mendampingi putra-putrinya, dan guru-gurunya diberikan amanah ilmu dan amanah dalam menjalankan semua amanah yang dibebankan atau yang diberikan kepada mereka. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari bagaimana pendidikan SMA dan persiapan dan di masa depannya. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ini kan al-minhaj sahabah ya, awalnya al-minhaj sahabah.
3: Minhaj sahabah.
1: Iya, minhaj sahabah. Iya, sahabah. Bertransformasi menjadi al-minhaj International Islamic Boarding School. Nah, di apakah di dalam pengajaran atau pendidikan ininya, sistem apa belajar mengajar ini, apakah sudah ada untuk guru atau pengajar dari luar negeri yang ada di sekolah, ataukah masih dari apa online saja atau bagaimana Ustaz? Ya, silakan.
2: Adapun native, kalau native kami sudah ada ya.
1: Sudah ada. Itu dari negara mana Ustaz?
2: Dari negara Yaman.
1: Yaman.
2: Dan ini yang bahasa Arab.
1: Oke. Okay.
2: Nah, yang bahasa Arab alhamdulillah sudah ada, dan juga para asatidah ini adalah merupakan alumni-alumni yang baik itu di Timur Tengah ataupun di Indonesia, yang memang banyak yang jurusan-jurusan baik itu lughah maupun juga syariah. Ya, terutama ada yang dari Libya, ada yang dari STDI, ada yang dari Madinah gitu ya. Ada yang dari Makkah gitu ya. Okay. Ada juga yang dari lembaga bahasa Arab, Ar-Rayyah gitu ya. Ini Masya Allah. Jadi orang-orang yang memang concern di mana? Di lughah. Gitu ya, lughah dan juga syariah. Nah, native-nya di sana sudah ada. Nah, di sini untuk native yang bahasa Inggris gitu ya. Di sini kalau dari luar negeri belum ada. Oleh karena itu kami yang menjajaki gitu ya.
1: Yeah.
2: Kami jajaki untuk apa? Supaya ada. Sementara ini alhamdulillah dari teman-teman guru ya bahasa Inggris yang bercibaku begitu luar biasa, baik itu di SD, di SMP ataupun di SMA, untuk mewujudkan ini saling bahu-membahu. Nah, mudah-mudahan nanti ketika memang sudah terwujud nih, ada satu kelas internasional, akan lebih efektif lagi ya mereka dengan pembiasaan-pembiasaan berbahasa Inggris di sini. Seperti itu.
1: Baik. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Nah, ikhwatal Islam, jazakumullah. Saatnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk mengenal lebih dekat berkaitan dengan Al-Minhaj International Islamic Boarding School di line telepon 0218236543, atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya Ustaz, bagaimana Al-Minhaj menyikapi perbedaan kemampuan akademik setiap santri di pondok? Nah, silakan Ustaz. Terima kasih.
4: Perbedaan
1: kemampuan akademik.
4: Ya. Saya mulai mungkin dari yang setiap hari kita lakukan ya, itu tahfidzul Quran misalnya.
1: Tahfidzul Quran.
4: Tahfidzul Quran. Nah, ini kenapa saya mulai dari sini? Karena baik yang diniyah maupun yang jurusannya berbeda-beda tadi,
1: ya,
4: mereka semuanya dituntut untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Nah, di sini kita melihat kemampuan anak itu berbeda-beda dari segi menghafalnya. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Maka kami mengambil target minimal. Minimal yang mana siswa itu bisa menuntaskan target itu ketika menyelesaikan program tersebut. Target minimalnya adalah 6 juz. Bahkan kami memberikan target di bawah itu bagi anak-anak yang bacaan Al-Qurannya ketika masuk itu mereka nggak bisa baca Al-Quran. Atau bacaan Al-Qurannya membutuhkan perbaikan yang banyak.
1: Yeah.
4: Sehingga targetnya selama 3 tahun itu hanya 5 juz. Jadi 1 tahun itu 1 semester kita adakan perbaikan bacaan terlebih dahulu. Kemudian juga untuk program SMP tadi, jadi anak-anak ini memilih ya, mana
0: program yang sesuai dengan keinginannya, kita fasilitasi gitu, fasilitasi Baitul Quran misalnya, atau program SIBA, program reguler. Nanti anak-anak yang kurang dalam pencapaian tersebut, ada pendamping-pendampingnya, baik di asrama, ya, di asrama itu setelah pembelajaran selesai, seperti itu. Jadi tidak apa namanya, tidak memaksakan, atau anak ini harus seperti anak yang lain yang pandai. Betul. Tapi kita juga memberikan fasilitas itu pendampingan, pendampingan pembelajaran tambahan seperti itu.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin ya, silakan Ustaz kalau ada ditambahkan.
2: Iya. Jadi kita ada matrikulasi ya.
1: Matrikulasi.
2: Matrikulasi itu di awal masuk biasanya. Dan ini adalah untuk apa ya, mengetahui awal sampai di mana kemampuan santri ini. Jadi setelah matrikulasi itu barulah kemudian di apa namanya, di grade-nya di sini untuk pemilihan kelas dan lain sebagainya. Jadi setelah matrikulasi dan nanti ketika memang kalau dari sisi pelajaran umum dan lain sebagainya, kami juga sediakan. Kami juga mudahkan anak-anak ini untuk apa, berkonsultasi kepada gurunya. Ya kan? Untuk ya kalau memang belum paham silahkan untuk bisa datang ke kantor untuk apa, ngobrol dengan para asatidah gitu ya, mana materi yang belum di apa namanya, belum dikuasai ataupun yang belum difahami dan lain sebagainya. Bahkan kalau malam pun kami sediakan waktu juga.
1: Masyaallah.
2: Iya. Karena ya tadi kami diamanahkan memang ada di pondok juga, jadi kami buka juga ketika memang ada anak-anak yang ingin belajar di malam hari itu. Ya, jadi kalau seandainya umum ada nanti kepala sekolah yang bantu untuk apa, menyampaikan ini materi-materi umumnya seperti apa. Ketika memang masih belum ya akan disampaikan kepada guru yang bersangkutan, seperti itu.
1: Baik, baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Nah, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, silakan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, tafadol. Baik, sambil menunggu, ya terputus, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, bagaimana cara mendaftar di Al-Minhaj? Apakah ini harus online ataukah kita bisa datang langsung? Dan untuk uang masuk SMA Putra ini berapa Ustaz? Terima kasih.
2: Iya, kalau daftar ini bisa langsung online. Kalau seandainya mau langsung hadir di sana pun nanti petugas ada di sana yang akan membantu untuk apa, tetap mengonlinekan, karena kami sebetulnya berbasis semuanya online ya. Karena di situ nanti dari hasil tesnya kemudian pemberitahuan semuanya itu ada di kita buat online semuanya. Gitu ya. Adapun kalau biaya masuk 27 ya,
1: 27 untuk jenjang SMA ya.
2: Iya. Okay. Nah, di bulan ini itu kita masih berikan apa namanya ya,
1: diskon.
2: Waktu
1: ada,
2: ya.
1: Waktu.
2: Diskon yang sangat luar biasa bagi yang ada hafalan 30 juz, maka 50%.
1: 50%.
2: Iya. Kemudian ada yang prestasi, jadi kalau di bulan ini prestasi ya, prestasi yang sedang kami up untuk para pemirsa yang ingin mendaftarkan putra ataupun putrinya di Al-Minhaj Islamic Boarding School. Nah, seperti itu. Insyaallah apa namanya, bisa mendaftar online juga lebih mudah, itu bisa langsung di pesantren atau di minhajsahabah.sch.id itu bisa langsung diketik dan di situ langsung apa namanya, one day service kalau disebut ya oleh tim BPDB itu one day service. Jadi satu hari sekali klik itu bisa langsung selesai pada hari itu juga.
1: Masyaallah.
2: Insyaallah kami mudahkan semuanya.
1: Amin. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Ibu Dewi Umu Haidar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan yang sangat singkat, Ustaz, bagaimana kebijakan pondok terhadap bullying atau perundungan jika terjadi di Al-Minhaj? Syukran.
0: Terkait masalah bullying, kita mempunyai buku panduan apa namanya, kedisiplinan ya, yang orang tua semuanya tanda tangani. Ketika terjadi bullying tersebut, kita juga melakukan penanganan sebelum terjadi bullying ya. Tadi ada pengawasan. Jadi kita sebelum terjadi bullying itu kita memberikan menyiapkan sebuah pengawasan-pengawasan pencegahan ya, pencegahan terjadinya bullying dengan pengawasan-pengawasan 24 jam. Nah, kemudian ketika terjadinya bullying, apa yang kita lakukan? Kita akan mengadakan cross-check terlebih dahulu. Ya. Baik melalui CCTV, benar apa tidak ya. Kita kan ada CCTV-nya. Kemudian dengan pemanggilan anaknya, kalau kita sering sebutkan tabayun terlebih dahulu, apakah benar hal ini terjadi apa tidak, sehingga kita bisa memberikan, memposisikan anak tersebut yang dibully dengan yang tidak dibully dan memberikan poin, biasanya poin ya, dan pemanggilan orang tua seperti itu. Nah juga dalam masalah bullying ini, kita sampai bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti PPA, Komisi Pelindungan Anak, untuk pemberian pencegahan, menyampaikan kepada anak-anak bahwasanya hal tersebut sebuah pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan. Dan kita juga bekerja sama dengan kepolisian ya, pemberian edukasi kepada anak-anak. Dan juga kita semua di para asatidah memberikan pengetahuan kepada mereka, awasan bahwa hal tersebut adalah sebuah kezaliman, sebuah kezaliman. Dan ini ketika terjadi pembulian, maka kita akan bekerja sama dengan orang tua di rumah, ada pemanggilan ketika anaknya kena melakukan bullying, dan juga orang tua yang anaknya terkena bully ya, kita akan panggil dan menyelesaikan pertama dengan secara kekeluargaan, tentunya kekeluargaan, sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Dan ketika kita pelajari bahwa bully ini kan, orang yang membully itu biasanya dahulunya korban bully. biasanya dan ketika anak itu dibully, kita pun memberikan pelajaran kepada mengingatkan kepada anak tersebut bahwa bully yang dilakukan kepada mereka itu sudah stop, jangan dilakukan kepada yang lain. Nah, sebagaimana dia merasakan sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman ketika dibully, seperti itu pula orang yang terkena dibully nanti. Gitu ya. Maka stop sampai di sini. Kalau kita biarkan terus-menerus akan berlanjut, berlanjut terus ini ya. Dan biasanya anak-anak yang dibully itu adalah anak-anak yang memang pantas dibully, gitu ya. Ada istilah seperti itu. Dia pantas dibully. Ya, misalnya dia dibully tapi tidak melaporkan. Nah, sehingga kita memberikan wawasan kepada mereka agar ketika dibully hendaknya segera melaporkan kepada asatidah, para ustadzat yang kalau di Banat ya, sehingga hal ini tidak sampai kepada tahap yang sudah parah ya, terjadi misalnya pemukulan ya, biasanya dimulai dari bully verbal ya, ucapan, kemudian nanti meningkat kepada fisik dan seterusnya. Nah, kita wajibkan kepada anak-anak tersebut untuk melaporkan sesegera mungkin. Jangan menutup-nutupi sehingga terjadi lebih parah dari itu. Jadi kita sudah ada aturan khusus masalah bullying atau pelanggaran-pelanggaran yang lain yang sudah diketahui, ini dapat poin berapa dan berapanya gitu ya. Itu sudah ada catatan khusus dan ini ditandatangani oleh semua wali santri ya. Dan diketahui, kita juga sosialisasi hal tersebut kepada santri semua bahwa ketika melakukan pelanggaran ini, apalagi bullying baik verbal maupun fisik. Maka poinnya besar gitu ya. Dan juga selain itu kita memasang himbauan-himbauan tentang kezaliman itu ya, bullying tersebut tidak diperbolehkan terlebih khusus dalam Islam. Nah, seperti itu.
1: Baik. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Dewi Umu Haidar. Baik, pertanyaan pesan singkat kembali dari Umu Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, boleh diulang lagi untuk jenjang SMA ada program apa saja? Mungkin agak tertinggal beliau. Dan program kelas internasional apakah langsung ada sejak di kelas 10? Bisakah anak yang tidak ada pengalaman pesantren dari sekolah sekolah reguler masuk ke pesantren SMA, khawatir dengan ketertinggalan tahsinnya, diniyahnya, dan bahasa Arab dengan yang sudah sejak awal pesantren. Nah, syukur Ustaz.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi program SMA baik itu di kesantrian maupun sekolah, yeah, gitu ya. Mungkin kalau dirinci satu-satu panjang juga. Nanti mungkin Umu bisa tadi ya cross check di minarsahabah.sch.id. Nah, di situ ada beberapa program yang memang secara detailnya. Jadi secara gambaran umumnya adalah pengembangan di skill anak-anak di kepesantrenan kita juga kembangkan. Yeah. Kemudian ada store mutun dengan masyayikh di Masjid Nabawi secara online setiap malam yang kita lakukan. Kemudian juga ada apa namanya pembelajaran di kelas, ya. Ada juga pembelajaran di luar kelas, ya. Kemudian ada apa? Banyak sebetulnya ya di beberapa program. Ada juga ekskul. Kita juga fasilitasi anak-anak untuk mengembangkan dirinya di sana. Ya. Jadi yang lebih penting lagi adalah tadi pertanyaannya terkait dengan
0: ketertinggalan.
2: Gitu ya. Nah, ketertinggalan di sini ya dari luar pun bisa langsung masuk di apa namanya Al-Minhaj International Islamic World School di unit SMA gitu ya. Jadi tidak ada kelas edat juga tidak ada. Okay. Jadi langsung akan bisa karena di sini kami sudah membuat strategi di mana di kelas 10 anak-anak dari sisi wawasan keislaman dan juga bahasa Arab ini kita ajarkan porsinya lebih besar di kelas 10.
0: Kelas 10.
2: Pada nanti pada saat mereka sudah masuk kelas 11 di sini penjurusan tadi. Jurusan reguler, jurusan diniyah maupun jurusan internasional. Okay. Nah, kalau yang apakah internasional nanti itu bisa langsung dari kelas 10 gitu ya. Yeah. Ini kami perlu konsul terlebih dahulu dengan kampus yang nanti akan menentukan grade-nya ini mulai dari kelas 11 kah atau mulai dari kelas 10. Jadi ini perlu kami konsultasikan terlebih dahulu gitu ya. Untuk apa? Untuk menetapkan itu. Nah, kalau sudah nanti mendapatkan jawabannya ya dengan berbagai macam pertimbangan, maka kami akan open untuk pendaftaran masuk di kelas internasional tersebut. Jadi seperti itu.
1: Baik, Ustaz. Nah, syukur saya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Umu Ahmad. Kita kembali ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana Al-Minhaj mengatasi santri yang mengalami homesick atau rindu yang sangat mendalam terhadap rumah, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal? Terutama santri yang nantinya masuk di kelas SMP kelas 7. Nah, syukurana.
0: Baik, kita ada setiap satu bulan itu ada penjengukan.
1: Oke,
0: itu ya. Biasanya apalagi kalau dekat. Rata-rata kalau dekat itu biasanya kalau ada penjengukan dibawa pulang.
1: Itu satu bulan berapa kali?
0: Satu kali.
1: Satu kali saja.
0: Ya, satu bulan itu satu kali penjengukan. Biasanya bahkan dari Jakarta orang tuanya sudah sampai ke pondok kita sebelum subuh.
1: Masya Allah. Ada
0: subuh sholat bersama kita. Kemudian setelah itu nanti menunggu bersih-bersih kamar. Setelah itu dibawa ke pulang ke rumah.
1: Okay.
0: Sejam, dua jam. Itu cukup di rumah. Apalagi mutar-mutar biasanya. Dibawa keliling-keliling Bogor juga ada. Nah, selain itu setiap pekan kita ada penelponan. Kita sudah siapkan di sana. Nanti ada HP khusus kita persiapkan Android bisa video call gitu ya dengan orang tuanya. Setiap pekan itu ada, dimulai di hari Sabtu, Ahad itu sudah mereka mempunyai giliran.
1: Okay.
0: Satu orang itu ada 30 menit sampai 45 menit ya satu orang. Dia ada ruangan khusus diawasi sama guru asramanya, ada pengawasnya sehingga mereka juga kita khawatir karena ini kan HP-nya HP Android ya. Jadi kita ada pengawasan, mereka bebas menelpon orang tuanya nanti pakai video call itu. Insyaallah selama ini yang kita dapati memang anak-anak kelas 7 yang belum terbiasa berpisah dengan orang tuanya ada saja. Kemarin tahun ini yang sering nangis gitu ya. Ini biasanya sepekan dua pekan iya. Tapi alhamdulillah. ini berlalu ya, biasa gitu ya. Anak-anaknya sudah betah dan tidak ada lagi kita mendapatkan anak-anak yang nangis, rindu, panggil-panggil orang tuanya. Di awal ada itu, setiap jalan nangis. Setiap
1: tanya, itu biasa kenapa? Berapa lama, Sud?
0: Proses. Sepekan dua pekan biasanya.
1: Sepekan dua pekan ya, aja ya.
0: Dua pekan.
1: Biasanya untuk beradaptasi deh.
0: Adaptasi. Setelah itu enggak, nanti insya Allah biasa. Ya. Bahkan kadang-kadang mereka ada yang, kenapa enggak pulang? Ah, Ustaz, liburannya di sini aja. Lebih betah di pondok. Lebih ada betah. Juga yang seperti ya. Itu. Ya. Nah, barakallahu
1: fiik. Nah, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, untuk pendaftaran SMP dibukanya ini kapan? Dan untuk penjurusan SMP akan dilakukan di kelas berapa? Dan apakah saya bisa survei ke pesantren? Syukur.
0: Oh ya. Nah. Kalau pendaftaran di SMP sudah berjalan dari bulan Agustus kemarin ya. Ini iya. Sudah Alhamdulillah kita sudah yang mendaftar itu sekitar 90 orang ya.
1: 90 orang
0: dan yang 90 orang.
1: Yeah.
0: Dan kita menerima SMP itu sebanyak-banyaknya lah. Kita kelasnya banyak ini karena ditinggalkan sama SMA ya.
1: Yes.
0: Sama SMA. Jadi SMA di bangunan baru. Nah, kita tunggu insya Allah di apa namanya di Minhaj ya, di Minhaj datang survei melihat bagaimana pondok pesantrennya, bawa anaknya ke sana langsung, ada tempat putra putri, lihat bisa lapangan olahraganya seperti apa, kolam renangnya seperti apa, kelasnya seperti apa, insya Allah hal tersebut ketika survei akan menambah semangat insya Allah bagi anak-anaknya untuk memilih Minhaj Sahabah. Seperti itu yang biasanya kita dapatkan. Karena di kita selain lingkungan yang asri, banyak tanaman, banyak pepohonan, di kelasnya juga dingin ya insya Allah pakai full AC, dan kolam renangnya insya Allah setiap ada jadwalnya khusus bagi mereka untuk berenang ya, bahkan yang gak bisa berenang diajarin berenang gitu ya. Kita ada pelatihannya. Nah, insya Allah bawa saja, pendaftaran sudah dimulai, apalagi bulan ini
2: ya. Masuk fase kedua ya.
0: Masuk ke fase kedua. Apalagi di pekan ini kan ada diskon khusus. Terlebih tadi bagi yang juara di SD-nya atau hafalan Al-Qur'annya gitu ya,
2: WSN
0: dan seterusnya. Ini kesempatan untuk mendaftar dan membawa anak-anak ke tempat kita.
1: Baik. Dan untuk yang calon wali santri yang berada di luar kota, ini apakah pada saat survei untuk menginap apakah disediakan ataukah harus mencari lagi?
0: Ya. Nah. Sementara ini kita belum menyiapkan penginapan, akan tetapi di sekitar kita itu banyak ya. Guest house ada, tempat penginapan banyak di situ. Di atas maupun yang di bawah itu banyak tempat penginapan-penginapan. Insya Allah ke depannya kita akan menyiapkan tempat penginapan bagi orang tua, insya Allah.
1: Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 berkaitan dengan pondok pesantren atau Al-Minshad International Islamic Boarding School. Nah, silakan. Baik, terputus kembali. Kita bacakan pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, bagaimana di pondok pesantren ini memastikan santri tetap dekat dengan orang tua meskipun tinggal di asrama agar mereka tidak bosan?
0: Oh ya, ini silahkan tadi ya. Ya. Apa namanya? Kita tadi memberikan apa namanya fasilitas penelponan itu diantaranya. Yang kedua ada penjengukan dan satu lagi nanti kita ada program tapi masih dibicarakan bahwa orang tua itu akan bisa melihat beberapa kegiatan-kegiatan yang langsung live streaming ya, langsung di baik di masjid, di sekolah. Ini masih kita bicarakan dan insya Allah kedepannya terlebih khusus kalau orang tua bisa melihat kondisi anaknya ya. Adapun orang anak itu kita fasilitasi tadi dengan penelponan, bisa video call. Kalau dulu kita tidak video call, tapi pakai HP biasa ya, monokrom. Tapi sekarang sudah bisa video call dan penjengukan juga mungkin penjengukan. Itu.
1: Nah, jawabannya.

0: tanya kepada saya. Ketika kajian itu, Ustadz, saya mengalami permasalahan dalam menghafal Al-Quran. Saya kenapa teman-teman saya itu cepat menghafal Al-Quran dan saya lambat sekali. Saya mengatakan, maka maksimalkanlah kemampuan yang ada pada kita. Pertama, kita mempergunakan semua indera yang kita bisa pergunakan. Seperti mata, seperti telinga, seperti mulut. Maka maksimalkan itu. Ketika kita membaca Al-Quran, lihat dengan seksama. Fokus. Bahkan kalau orang yang suka menghafal, membaca, melihat seperti itu, dia akan tahu barisan mana nih. Saya ayat ini di lembaran keberapa. Dan yang kedua, baca dengan keras. Itu akan membantu kita untuk menghafal Al-Quran itu. Menghafal, baca dengan keras berkali-kali. Bahkan ada metode yang ketika beberapa kali kita baca, kita tutup gitu ya. Kita tutup. Nah, ini anak-anak satu dengan anak yang lain itu berbeda biasanya. Ada juga anak itu ketika menghafal Al-Quran, dia nggak bisa diam. Justru kalau diam, dia lambat. Apalagi yang kinestetik, yang ini ya. Itu nggak bisa diam. Dia akan sambil berjalan. Dan ini pernah dikeluhkan oleh ustadz, ustazahnya. Ustadz, ini anak nggak bisa diam. Tidak masalah. Gitu ya. Dia sambil goyang-goyang, sambil berdiri juga. Tapi memang perlu latihan. Perlu latihan, dan insya Allah kalau sudah di awal memang berat, kadang-kadang terasa. Kemudian kesananya nanti akan mudah bagi mereka untuk menghafal Al-Quran. Biasa itu ya, di awal-awalnya berat, nanti kedepannya akan mudah. Dan ini pun kita mulai membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu dari juz yang mudah dihafal. Dari juz 30.
1: Juz
0: 30. Bahkan orang-orang yang tidak mondok pun sudah hafal itu ya. Surah Al-Ikhlas dia. An-Nas, kemudian Ad-Duha, sampai Ad-Duha sudah hafal. Dan itu dimulai dari sana, pembiasaan anak-anak. Nanti ketika masuk juz 29, ya mereka sudah terbiasa, akan mudah insya Allah. Nah, tadi juga terkait masalah apa namanya, anak-anak yang rindu orang tuanya, itu di awal saja. Bahkan orang tuanya sama, di awal saja rindunya. Nanti berjalan waktu itu tidak ada, tidak ada lagi seperti itu. Mungkin ini pertanyaan bagi orang tua yang belum pernah anaknya mondok ya. Ya, nanti kalau sudah ada anaknya mondok, biasa itu.
1: Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada iktitan atau penutup salah satu dari antum. Silakan, Ustaz, tafadhol.
2: Jazakallah khair. Pemirsa TV dan Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kalau kita tadi mendengarkan pemaparan dari awal sampai akhir, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya anak ini adalah sebuah amanah yang nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mempunyai amanah untuk memberikan pelajaran, pendidikan kepada mereka. Namun tidak setiap orang tua itu memiliki kesempatan untuk mendidik langsung, memberikan pembelajaran langsung kepada putra putrinya. Nah, maka di sini sejatinya dia bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan, baik itu sekolah ataupun pondok pesantren. Nah, maka kami memberikan solusi. Mudah-mudahan kami Minhaj Sahabah atau Al-Minhaj Islamic International Islamic Boarding School menjadi salah satu opsi pilihan dalam tadi menunaikan amanah dan kewajibannya dalam pendidikannya kepada putra putrinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita dalam mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak salehah dan berbakti kepada agama dan bangsa ini. Allah taala bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, kepada ketiga narasumber kita atas penjelasan dari Pondok Pesantren Al-Minhaj International Islamic Boarding School. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan jadi tambahan ilmu yang

0: manfaat dan sebagai ya pilihan bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita untuk mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Allah ibarik, insyaAllah.

0: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: Pendidikan adalah tentang bagaimana membentuk manusia. Manusia yang memiliki iman, ilmu, karakter, dan kemampuan untuk menghadapi masa depan. Dari kaki Gunung Salak Bogor, cita-cita itu terus tumbuh. Sebuah cita-cita untuk melahirkan generasi rohani, intelek, dan mandiri. Pesantren Minhaj Sahabah adalah lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pesantren atau Islamic Boarding School yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdiri sejak tahun 2012, kami hadir dengan sebuah keinginan yang mulia, menghadirkan pendidikan yang tidak hanya membekali santri dengan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan mereka menghadapi kehidupan. Karena bagi kami, pendidikan adalah sebuah proses panjang untuk mempersiapkan generasi yang mampu menjaga nilai-nilai agama sekaligus menjawab tantangan zaman.
2: Alhamdulillah, sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Minhajus Sahabah, cita-cita kami adalah bagaimana menghadirkan lembaga pendidikan yang mampu memberikan bekal agama sekaligus bekal kehidupan kepada para santri. Kami ingin agar setiap santri yang belajar di sini tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki adab, karakter, dan tanggung jawab. Karena itulah nilai rabbani, intelek, dan mandiri menjadi pondasi yang terus kami jaga dalam perjalanan pendidikan di Al-Minhaj.
1: Hari ini, sebuah langkah baru sedang kami mulai. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan masa depan, Minhaj Sahabah terus melakukan transformasi. Dari sebuah pesantren yang tumbuh dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, kami melangkah menuju sebuah institusi pendidikan dengan wawasan yang lebih luas. Al-Minhaj International Islamic Boarding School. Sebuah transformasi yang bukan berarti meninggalkan jati diri. Justru sebaliknya. Kami ingin membawa nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi sejak awal untuk menjangkau masa depan yang lebih luas.
3: Transformasi menuju Al-Minhaj International Islamic Boarding School adalah bentuk ikhtiar kami dalam menghadirkan pendidikan yang relevan dengan masa depan yang akan datang. Kami ingin para santri memiliki kesempatan untuk belajar dalam lingkungan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan juga wawasan global. Namun satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu adalah pendidikan kami, fondasinya tetap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena kami yakin untuk menjadi modern tidak perlu kehilangan nilai-nilai, dan juga untuk menjadi global tidak perlu kehilangan identitas.
1: Kami merancang sebuah lingkungan pendidikan di mana santri dapat belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan masa depan dalam satu ekosistem. Mereka belajar agama, mereka mengembangkan ilmu, mereka menguasai keterampilan, mereka belajar memimpin, dan mereka dipersiapkan untuk menjadi bagian dari masyarakat global tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Karena pendidikan bukan hanya tentang menjadi apa seseorang di hari ini, tetapi juga tentang akan menjadi apa ia di kemudian hari. Dari Al-Minhaj International Islamic Boarding School, kami menanamkan nilai. Dengan ilmu, kami menyiapkan masa depan. Dengan iman, kami menjaga arah. Dan dengan semangat untuk terus berkembang, kami melangkah menuju dunia yang lebih luas. So, what are you waiting for? Let's start your journey at Al-Minhaj International Islamic Boarding School.

0: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
1: Terwujudnya satu generasi Muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Walillahi mulkus samawati wal ardh.
0: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren.
3: Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia.
0: Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat.
4: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Ayat-ayat Al-Quran.
6: Ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
4: Hidup dan rusaknya hati. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hati dapat rusak terkoyak sebab dua hal, karena lalai dan dosa. Dan hati dapat hidup karena dua hal pula, sebab istighfar dan zikir.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
5: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
6: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
5: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'immah yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian?
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Amir.
1: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?
0: Anu

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wa

0: demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
1: Afas

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata,

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dinasakan. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan
1: bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wakila azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhibal لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya.
8: آيات من القرآن
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: ولقد كذب

0: maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul 'alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: Dari Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
7: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
8: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
7: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor.

0: Saya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
1: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Panuma.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ
1: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih. Balil zalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.

0: يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
1: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Nurun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu, kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharain mislina wa qawmuhuma lana 'abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'alaikumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah dalam pembahasan dari Tafsir Al-Quran di faedah Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan mengkaji tafsirul Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kita sudah sampai pada awal surat Al-Baqarah. Sudah sampai atau baru sampai pertanyaannya gitu. Masih awal surat Al-Baqarah, dan Al-Baqarah pun merupakan surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah. Tapi mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Dan bukan sekedar panjang usia, namun juga keberkahan dalam usia ini. Sehingga aktivitas kita bisa memberikan manfaat kepada diri kita, kepada yang lain, buat dunia kita maupun akhirat. Taib. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memulai surat ini dengan huruf hijaiyah. Tentunya surat ini merupakan surat Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هدى للمتقين. Ada yang waqafnya di riba fi. Dzalikal kitabu la raib. Ada yang berhenti di situ. Fihi hudan lil muttaqin. Ada juga yang berhenti dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik. Tentang huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah. Ini kalau kita perhatikan ada sebagian surat yang dimulai dengan satu huruf saja. Misalkan surat apa? Surat Qaf. Kemudian surat Sad. Kemudian surat yang 79, surat Al-Qalam. Diawali dengan huruf apa? Nun, seperti itu. Ada juga sebagian surat yang diawali dengan dua huruf. Contohnya apa? Toha. Kemudian Yasin. Kemudian Hamim. Beberapa surat. Ada juga yang diawali dengan tiga huruf. Contohnya apa? Surat yang kita bahas. Alif Lam Mim. Seperti itu. Surat Luqman. Kemudian surat Ar-Rum, Al-Baqarah. Kemudian juga selanjutnya surat Ali Imran dan surat yang lainnya. Sajadah dan sebagainya. Ada juga yang Alif Lam Ra. Seperti surat apa? Yusuf misalkan. Ada juga sebagian surat yang diawali dengan empat huruf. Alif Lam Mim Ra. Ada juga Alif Lam Mim Sad. Seperti itu. Ada juga yang diawali dengan lima huruf. Surat Asyura dan surat Maryam. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Dan cara membacanya pun seperti itu. Bukan hurufnya disambung dikasih harokat, tidak, tetapi dipotong-potong. Alif Lam Mim, bukan A Lama atau Kahaya Aso gitu. Mau difasih-fasihkan kayak apa tetap salah gitu. Kemudian berkaitan dengan maknanya. Para ulama berselisih pendapat. Apa makna Alif Lam Mim atau yang sejenisnya huruf-huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah ini? Al-Imam Suyuti rahimahullah menjelaskan di dalam kitab beliau Al-Itqan. Begitu juga dengan Imam Zarkashi di dalam kitab beliau Al-Burhan. Makna atau perselisihan makna. Ada yang menyebutkan sampai lebih dari 20. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan secara garis besar itu kembali kepada empat pendapat. Yang pertama adalah Alif Lam Mim itu ada maknanya. Yang kedua, itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang sama sekali tidak ada maknanya. Pendapat yang ketiga adalah ada maknanya. Tetapi hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Pendapat yang keempat adalah tawakuf. Tawakuf itu artinya ya sudah gak tahu. Yang pertama, yang mengatakan bahwasanya Alif Lam Mim itu ada maknanya, maka mereka pun juga berselisih pendapat. Apa maksudnya? Apa maknanya? Ada di antara mereka yang mengatakan ini adalah Ismullah Azza wa Jalla, nama Allah. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah pembuka nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Alif Allah diawali dengan Alif. Taib, Lam artinya apa? Maksudnya adalah Latif misalkan. Atau Mim, maksudnya apa? Majid, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat sebagian ulama. Ada juga yang mengartikan ini adalah nama-nama surat. Atau merupakan sebuah identitas. Misalkan seperti surat Alif Lam Mim. Maksudnya apa? Surat Al-Baqarah. Atau surat Hamim. Atau surat Kaf Ha Ya Ain Sad. Maksudnya surat Maryam. Atau Toha, yang namanya surat juga namanya ada surat Toha. Meskipun ada yang mirip Alif Lam Mim, misalkan seperti surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Sehingga memerlukan penjelasan yang lebih dengan apa? Menyebutkan bagian dari surat itu. Misalkan Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab. Dzalikal Kitab, maksudnya berarti apa? Surat Al-Baqarah. Atau Alif Lam Mim, As-Sajadah. Jadi menjadi sebuah identitas.
Dan yang seperti ini pun juga ada di sekeliling kita. Misalkan seperti orang menyebut nama. Fulan, misalkan Nasrullah. Nasrullah banyak namanya Nasrullah. Nasrullah siapa? Nasrullah Indonesia atau Indonesia. Di Indonesia ternyata banyak Nasrullah. Terus bagaimana? Nasrullah misalkan ditambahin apa? Misalkan Jawa. Atau Nasrullah Sunda. Atau Jawa Sunda. Ya. Janda. Jawa Sunda misalkan. Akhirnya menjadi sebuah identitas. Begitu juga dengan nama-nama ini. Jadi menjadi sebuah identitas bagi surat tersebut. Alif Lam Mim As-Sajadah. Berarti surat As-Sajadah. Alif Lam Mim Ali Imran berarti Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum dan seterusnya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini adalah huruf-huruf tidak ada artinya. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan bahasa Arab. Dan di dalam bahasa Arab huruf itu enggak berdiri sendiri. Artinya misalkan seperti a, ba, ta, artinya apa? Enggak ada artinya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya alif lam mim berarti enggak artinya. Yang pendapat ketiga mengatakan ada maknanya, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Muqaddimah fi Tafsir, menukil perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya tafsir itu ada empat macam. Yang pertama adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap orang. Artinya orang itu enggak ada uzur untuk tidak mengetahui. Yang kedua, sesuatu yang diketahui oleh orang Arab dengan bahasa mereka. Artinya orang kalau sudah belajar bahasa Arab ya kan paham gitu. Yang ketiga adalah sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Orang-orang yang ahli tafsir misalkan, mereka yang paham. Diketahui, hanya diketahui oleh mereka. Dan yang terakhir adalah mimma sta'zarallahu bi'ilmi, yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah huruf pembuka surat ini. Adapun pendapat yang terakhir adalah tawakuf. Tawakuf maksudnya tidak mengatakan ada artinya atau tidak mengatakan tidak ada artinya. Sebagian mengatakan yang namanya Al-Qur'an enggak mungkin enggak ada artinya. Allah turunkan Al-Qur'an tanpa ada artinya. Gak mungkin, pasti ada artinya. Tetapi pendapat yang keempat ini mengatakan wallahualam apakah ada artinya atau tidak. Seandainya ada artinya pun artinya apa, wallahualam. Jadi tawakuf tidak mentafsirkan. Yang jelas hikmahnya, sebagian ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala turunkan yang seperti ini diantaranya adalah menunjukkan al-i'jaz, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar mu'jizat. Orang Arab itu pandai mengolah kata, menyusun huruf-huruf, pandai bersyair dan sebagainya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Arab yang fusaha, mereka benar-benar fasih. Ketika mendengarkan huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Dan ini tentunya tidak biasa mereka dengar. Maka mereka akan perhatian terhadap bacaan tersebut. Kemudian ini juga merupakan tantangan bagi mereka. Mereka yang merupakan orang Arab yang pandai mengolah kata, menyusun kata-kata dalam bahasa Arab, kemudian membuat perkataan itu semakin indah dan sebagainya, tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, mereka sama sekali gak bisa menandingi Al-Quran, membuat seperti Al-Quran, atau bahkan 10 surat, atau bahkan 1 surat pun mereka tidak bisa. Ini diantara hikmahnya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab. Maksudnya adalah kitab itu atau Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang mengatakan maksudnya bukan Al-Qur'an tetapi misalkan seperti Taurat atau Injil, maka itu tentu salah. Apalagi dijelaskan selanjutnya la raiba fihi. Tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang membuat seorang itu ragu. Artinya Al-Quran itu sempurna. Dan kesempurnaan itu tidak ada dalam kitab manapun selain Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Kitab di sini maksudnya adalah Al-Quran. Dan Al-Kitab maksudnya adalah Al-Maktub. Dia masdar tetapi maknanya adalah maf'ul. Artinya sesuatu yang tertulis. Maktub indallahi azza wa jal.
di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz, kemudian juga fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah.

munafik yang terus-menerus mereka berada dalam keraguan-keraguan. Fahum fi raibihim yataraddadun. Tetapi wallahu alam, pendapat yang pas ya adalah la di sini nafiyah yang menafikan, bukan la nahiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim bukan berbicara tentang kondisi orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi terlepas apakah yang membaca itu menerima atau tidak, ragu-ragu atau tidak, menganggap dalam Al-Qur'an ada kontradiksi atau tidak, ada kesalahan atau tidak, maka itu bukan urusannya. Karena dalam ayat ini dijelaskan berkaitan dengan masalah kitab itu sendiri, di antara sifatnya adalah la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Huda artinya adalah petunjuk, hidayah, baik itu yang berkaitan dengan ilmu maupun dengan amal. Seorang bisa menjalankan kebaikan, amal soleh, itu kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayatul ilm dan hidayatul amal. Setelah seorang mengetahui kebenaran, kemudian dia mendapatkan taufik dari Allah untuk menjalankan kebenaran tersebut. Adapun al-muttaqin atau al-muttaqun maksudnya adalah orang-orang yang bertakwa. Dan hakikat takwa adalah ketika seorang menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang ditakuti benteng, penghalang. Ketika seorang takut terhadap neraka, dan neraka merupakan sesuatu yang paling ditakuti oleh setiap manusia. Ketika seorang menjadikan benteng antara dirinya dengan neraka, bentengnya apa? Amal soleh, menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan larangan-larangannya. Inilah hakikat takwa yang sebenarnya. Al-Quranul Karim berarti kitab ini, yaitu Al-Quranul Karim yang sempurna, merupakan petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Dan di sini jelaskan la raiba, tidak ada keraguan atau yang sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Seperti yang terjadi di zaman Imam Ahmad ketika penguasa memaksa rakyatnya untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Konsekuensinya adalah kalau Al-Quran makhluk, berarti yang namanya makhluk itu ada kekurangan atau enggak sempurna. Di sini dijelaskan la raiba fih, berarti Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari yang namanya berbagai macam kekurangan. Pernah kita bahas di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas." Al-Qur'anul Karim Allah turunkan di bulan Ramadan. Petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Sedangkan dalam ayat ini dijelaskan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apakah setiap manusia bertakwa? Tidak. Yang gak bertakwa banyak. Bahkan yang kufar, yang gak percaya terhadap Al-Quran pun juga banyak. Nah, dalam ayat yang lain Allah jelaskan hudan linnas. Dalam ayat ini Allah jelaskan hudan lil muttaqin. Ini pernah kita bahas. Masih ingat? Siapa ingat? Mana yang lebih benar? Mana yang benar? Kalau semuanya otomatis benar. Baik. Mana yang paling benar? Kira-kira jawabannya apa? Masih ingat? Jelas ya, tidak ada yang paling benar. Enggak ada si paling-paling di sini. Semuanya benar, semuanya tepat. Hanya saja, para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan petunjuk. Petunjuk itu ada dua. Seperti yang sudah kita bahas, ada petunjuk al-ilmu, ada petunjuk al-amal. Petunjuk al-irsyad, yang menyampaikan pengetahuan, yang menunjukkan kebenaran, inilah kebenaran. Al-Quranul Karim Allah turunkan sebagai sumber petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tetapi tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ketika seorang mengetahui kebenaran, tidak setiap orang mau mengamalkan kebenaran. Sehingga ketika seorang sudah mengetahui kebenaran dan ingin mengamalkan kebenaran, maka dia butuh petunjuk al-amal atau yang disebut sebagai at-taufiq. Nah, orang

Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, mengamalkan isi Al-Quran. Maka disebut hudan lil muttaqin. Setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang Al-Qur'anul Karim yang sempurna, tentang orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai petunjuk, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat-ayat selanjutnya ciri-ciri mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi jelaskan pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ada lima ciri-ciri. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan dari sebagian apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Ayat yang keempat, Allah berfirman,

yuqinun, dan mereka yang beriman. Bima unzila ilaik, terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wama unzila min qablik, dan yang diturunkan kitab-kitab samawi yang diturunkan sebelum engkau kepada nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang yakin beriman terhadap yaumul akhir, hari akhirat. Di sini merupakan penjelasan tentang ciri-ciri mereka orang yang beriman. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Al-Qur'anul Karim menafsirkan ayat yang lain, saling menafsirkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah kaidah, abyanul bayan, abyanul bayan bayanuhu ta'ala. Sejelas-jelasnya penjelasan adalah penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik tafsir adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Karim. Seperti yang pernah kita bahas ketika kita membahas usul tafsir, atau ketika membahas tentang ayat siratul mustaqim, siratul ladina an'amta alaihim. Jadi nyambung pembahasan, siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Nah, ciri-cirinya Allah jelaskan pada ayat yang selanjutnya. Yang pertama adalah yang beriman terhadap hal yang gaib. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, infak. Yang keempat, beriman terhadap kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Yang terakhir, beriman kepada yaumul akhir. Taib, kita bahas satu persatu. Yang pertama, beriman kepada hal yang gaib. Yang gaib itu apa? Ya, sesuatu yang mungkin gak tampak atau gak bisa dijangkau oleh panca indera. Misalkan seperti alam barzakh. Kehidupan alam barzakh ketika seorang meninggal dunia dan berpindah ke alam lain. Atau misalkan seperti adanya malaikat. Ini gak bisa dijangkau oleh panca indera. Atau misalkan seperti kisah-kisah umat terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, Tsamud, Ad dan sebagainya. Meskipun sebagian kisah-kisah tersebut bisa dibuktikan secara teori, entah dengan teori apa fosil atau dilihat dari bekas-bekas bangunan-bangunan yang ada kemudian dipelajari sejarahnya, ataupun sesuatu yang enggak bisa dibuktikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala hancurkan sebuah kaum, kemudian enggak tersisa, bahkan sampai rumah-rumah mereka enggak tersisa misalkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka orang-orang yang bertakwa percaya. Jadi bukan hanya sekedar mempercayai sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera atau sesuatu yang dibuktikan, tidak. Kemampuan manusia itu terbatas. Untuk membuktikan sesuatu terbatas. Terkadang muncul di kemudian hari. Nah, sikap orang yang bertakwa adalah beriman. Apakah terbukti atau tidak terbukti, maka sikap orang bertakwa percaya dan beriman terhadap sesuatu yang gaib. Misalkan di alam barzah, orang pengen tahu apa sih yang dialami oleh jenazah. Kemudian pasang kamera pengen melihat malaikat misalkan. Dalam hadis jelaskan, akan datang malaikat berwarna hitam, berwarna biru. Nah, sikap kita harus beriman. Ketika dipasang kamera, ya enggak akan terlihat. Kenapa? Kamera itu urusan dengan dunia, CCTV misalkan. Berkaitan dengan kehidupan dunia, sedangkan orang meninggal dunia, sudah di alam lain. Enggak bisa dijangkau oleh kehidupan dunia ini. Taib. Berkaitan dengan malaikat. Atau berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi, maka itu merupakan sesuatu yang gaib. Ciri-ciri hari kiamat yang terjadi di akhir zaman misalkan. Itu sesuatu yang gaib. Dan kita semua tidak akan bisa mengetahui hal-hal yang gaib kecuali kembali kepada dalil. Kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Selain itu, enggak bisa. Nah, orang yang beriman ketika melihat hal-hal yang gaib, ada kabar-kabar yang berkaitan dengan hal yang gaib, baik itu melalui Al-Quran maupun hadis, maka orang yang bertakwa, mereka langsung percaya dan beriman. Kemudian selanjutnya, ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang mulia. Semakin beriman, semakin mulia. Semakin seorang bertakwa, maka semakin dia mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim.
Tadi dijelaskan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka orang yang bertakwa. Berarti petunjuk tadi berkaitan dengan ketakwaan seseorang. Artinya ketika seorang semakin bertakwa, berarti semakin dia mendapatkan petunjuk. Karena sebab seorang untuk mendapatkan petunjuk Al-Qur'anul Karim adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketakwaan menurun, berarti menurun juga petunjuk dari Al-Qur'anul Karim tadi. Karena di sini dijelaskan sebab, ya. Sebab seorang untuk mendapatkan petunjuk adalah bertakwa. Ketika sebabnya semakin kuat, maka hasilnya pun akan semakin kuat. Begitu juga dengan masalah keimanan. Semakin seorang beriman, maka semakin mulia, semakin terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang waktu itu makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan, "Taghaddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghada. "Wa ma'ana Abu Ubaidah." Dan bersama kami salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Faqala ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna? Beliau bertanya, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, ya Rasulullah, adakah orang yang lebih baik dari kami? Aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak. Kami beriman kepada engkau, Islam, kemudian kami berjihad bersama engkau. Qala na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, ada. Qaumun min ba'dikum yu'minu nabi wa lam yarawni. Orang-orang yang hidup setelah engkau, mereka beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Jadi iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih baik. Tetapi tentunya di sini bukan berarti lebih baik secara mutlak, tidak. Dari satu yang sisi ini mereka lebih baik. Tetapi kalau ditinjau secara umum, dilihat secara umum, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah generasi yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalah ini. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, yang menegakkan salat. Salat di sini umum, mencakup salat yang wajib maupun yang sunnah. Dan mereka orang yang bertakwa, ciri-cirinya adalah menegakkan, bukan sekedar melakukan salat. Kalau sekedar melakukan, maka orang-orang munafik pun juga melakukan. Menegakkan maksudnya adalah ketika seorang itu benar-benar memperhatikan waktunya. Memperhatikan qiyam, rukuknya, sujudnya, rukun-rukunnya, wajibnya, khusyuknya, semua diperhatikan. Dan dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang yang menegakkan sholat. Sehingga sholat yang seperti inilah yang akan berdampak pada perilaku seseorang. Akan berpengaruh pada perilaku seseorang. Dalam sebuah hadis dijelaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah sholat. Sholatnya dulu dihisab. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalannya pun menjadi baik. Kalau sholatnya jelek, maka seluruh amalannya menjadi jelek. Kalau enggak sholat, berarti Islam KTP. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika seorang sudah menegakkan sholat, maka sholat itu akan berdampak pada perilaku seorang. Seperti yang disebutkan dalam sebuah ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang fahsyat dan munkar. Lah kalau orang sudah sholat tetapi masih melakukan perbuatan dosa yang fahsyat dan munkar dan terus menerus seperti itu, berarti bukan sholatnya yang salah, tetapi orang tersebut belum menegakkan sholat dengan semestinya. STMJ apa? Sholat terus, maksiat jalan. Taib. Berarti ciri-ciri orang yang bertakwa adalah menegakkan
sholat. Dan ketika seorang sholat, pada hakikatnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diawali dengan iman, masalah iman kepada yang gaib. Kemudian iqamatus sholat. Selanjutnya masalah infak. Jadi sholat itu diutamakan dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena memang sholat adalah amalan yang istimewa. Dan syariat sholat pun juga mendahului syariat zakat. Kemudian dalam satu hari, seorang sholat 5 waktu minimal. 5 kali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan masalah zakat, infak, atau sedekah dan sebagainya. Itu merupakan muamalah antara sesama hamba. Sehingga sholat ini tentunya lebih istimewa. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang yunfiqun, maksudnya menginfakkan dari sebagian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini umum, baik itu yang wajib maupun yang tidak wajib, seperti zakat, menafkahi keluarga, ataupun sedekah yang sifatnya umum, membelanjakan harta di dalam kebaikan, di jalan Allah, maka itu merupakan kebaikan atau sedekah. Dan juga enggak dijelaskan dalam ayat ini sifat sedekah tadi. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri-ciri atau sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, di antaranya adalah mereka yang membelanjakan hartanya dan enggak berlebihan dari satu sisi ataupun sisi yang lainnya, enggak pelit dan enggak boros. Dia tahu mana kira-kira yang bermanfaat sehingga enggak mubazir dan juga enggak pelit di dalam membelanjakan hartanya. Jadi orang yang bertakwa adalah yang mereka membelanjakan hartanya tanpa berlebihan. Misalkan ketika seorang menyedekahkan seluruh hartanya, sedekah yang sifatnya sunnah, kemudian yang wajib ditinggalkan. Seperti apa? Misalkan seperti menafkahi keluarga. Nah ini terbalik. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang yunfiqun, menafkahkan hartanya. Kemudian berkaitan juga dengan masalah nafkah ini, kelak di hari akhirat seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dari dua sisi. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al 'an arba'. Kaki seorang tidak akan bergeser, enggak akan beranjak sampai ditanya tentang empat hal. Di antaranya adalah an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqa, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Jadi seorang yang bertakwa bukan hanya sekedar memperhatikan kemana dia membelanjakan hartanya, tapi juga dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Ketika seorang mengambil dari harta yang haram, mengambil hak orang lain, kemudian tujuannya adalah untuk disedekahkan, maka sedekahnya enggak sah atau batil. Sedekahnya batil. Kenapa? Karena yang disedekahkan bukan harta dia, harta orang lain, mengambil dengan cara yang haram. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Mereka orang-orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan Al-Qur'an dulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yang diturunkan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Diawali dengan Al-Quran karena memang Al-Quran Karim, meskipun diturunkan yang paling akhir, namun Al-Quran Karim sempurna. Al-Quran Karim merupakan yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi kitab penutup dari kitab-kitab yang sebelumnya. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab sebelum engkau yang diturunkan kepada nabi-nabi dan yang sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman terhadap yaumul akhir. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Yaumul akhir disebut yaumul akhir karena memang tidak ada hari setelahnya. Yaumul akhir maksudnya hari yang terakhir karena memang datangnya setelah kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Dan ini mencakup seluruh kejadian-kejadian yaumul qiyamah, ketika seorang dibangkitkan dari kuburnya, ketika seorang dihisab, kemudian amalan ditimbang, kemudian yang berkaitan dengan masalah balasan kebaikan surga atau neraka dan sebagainya. Nah, orang yang bertakwa mereka meyakini hal itu semua dan benar-benar beriman dan benar-benar yakin. Nah, keimanan inilah yang akan mempengaruhi seseorang. Makanya disebutkan di dalam surat-surat yang lain atau di ayat-ayat yang lain atau disebutkan dalam hadis-hadis, sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara keimanan kepada Allah dan yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin, ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang orang-orang yang curang, Allah kaitkan dengan kehidupan yaumil akhir. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka meyakini atau menyangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan kelak di hari akhirat? Karena memang ketika seorang beriman terhadap yaumil akhir, maka dia akan mempersiapkan. Setelah mengetahui, kemudian meyakini, percaya, beriman, maka keimanan itu akan melahirkan amalan. Amalan yang bisa mengantarkan seorang kepada surga dan menghindarkan dari neraka. Nah, kalau orang gak beriman, ya dia gak persiapan. Gak persiapan dan gak takut berbuat zalim.
Enggak meyakini bahwasanya apa yang dia kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat. Adapun orang-orang muslim yang beriman tapi masih terus berbuat zalim, bisa jadi ya dia beriman tetapi keimanannya lemah. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah, ini adalah 5 ciri-ciri orang yang bertakwa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sifati mereka. Disifati dengan sifat kesuksesan. Dalam surat atau dalam ayat yang 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Ulaika mereka 'ala hudan mir rabbihim, di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Al muflihun maksudnya adalah sukses, atau al falah artinya adalah keberhasilan dan kesuksesan. Ulaika ini adalah mengisyaratkan kepada mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. 5 sifat yang sudah disebutkan pada sebelumnya. Mereka itulah ala hudan mir rabbihim. Mereka yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ala maksudnya di atas, karena memang kedudukan mereka ada di atas. Jadi seolah-olah mereka sedang berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berjalan, mereka seolah-olah mendapatkan cahaya. Ada penerang yang memberikan petunjuk kepada mereka. Hudan mir rabbihim, dari Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada mereka. Karena seperti yang sudah kita bahas pada ayat yang 2 tadi, ketika seorang bisa beramal, ketika seorang bisa sholat, menegakkan sholat, ketika seorang bisa beriman terhadap hal-hal yang gaib, bisa mengetahui, mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, kemudian mau percaya, beriman, kemudian mau menegakkan sholat, setelah mengetahui tentang sholat, dia kerjakan sholat dan dia menegakkan sholat. Ketika dia mendapatkan ilmu untuk bersedekah, dia tahu sedekah yang wajib, yang zakat, mana yang sunnah, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Dia tahu tentang kitab-kitab, tentang Al-Quranul Karim, dia pelajari dan dia amalkan. Kemudian dia tahu tentang hari kiamat, kejadian-kejadian hari kiamat. Kemudian keimanan tersebut mempengaruhi perilaku dia, dia beramal, mempersiapkan untuk hari kiamat. Nah, semua itu tidak bisa lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang yang bertakwa, pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu petunjuk ilmu maupun petunjuk amal. Baik itu petunjuk al-irsyad maupun petunjuk at-taufiq. Karena realitanya, enggak semua orang yang mengetahui kebenaran bisa mengikuti kebenaran. Nah, kalau orang sudah bisa menggabungkan antara ilmu dan amal, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya Allah jelaskan, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Jadi sifat sukses ini merupakan sebuah tujuan yang bisa didapatkan melalui sebab atau wasilah, yaitu apa? 5 ciri-ciri tadi. Ketika seorang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan sampai pada tujuan, yaitu al-falah, kesuksesan. Wa ulaika humul muflihun. Jadi dikaitkan antara tujuan dan sebab tadi. Semakin seorang beriman, semakin seorang bertakwa, semakin seorang beramal, maka kesuksesan itu semakin mereka dapatkan. Jadi erat sekali kaitannya antara amalan dan tujuan tadi. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus.
Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian mereka disifati dengan muflihun wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Mereka adalah orang yang sukses. Dan al-falah seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama maksudnya adalah al-fawzu bil matlub wan najah minal marhub. Ketika seorang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, al-matlub, yang dia impikan, yang dia cita-citakan, yang dia cari, berhasil dia dapatkan, kemudian wan-najatu minal marhub, dan dia terhindari dari sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang ditakuti. Sesuatu yang paling diinginkan oleh manusia adalah surga. Enggak ada melebihi surga. Surga tentunya dengan berbagai macam kenikmatannya, di antaranya lah kenikmatan yang terbesar melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuatu yang paling ditakuti oleh seseorang adalah apa? Neraka. Sehingga ketika seorang menjalankan ketaatan tadi, memiliki 5 ciri-ciri tadi, kemudian dia sukses, kemudian masuk surga dan terhindari dari api neraka, itulah hakikat al-falah yang sesungguhnya. Dalam ayat lain Allah jelaskan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dihindarkan atau terhindari dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Dan inilah hakikat sukses yang sebenarnya. Adapun sukses di dunia relatif. Sangat relatif sekali. Terkadang seorang sukses, tapi orang lain menganggap itu bukan sukses. Kenapa? Karena dia sudah punya kriteria kesuksesan tersendiri. Punya cita-cita tersendiri. Terkadang seorang gagal. Ternyata kegagalan itulah yang mengantarkan kepada kesuksesan. Itulah dunia. Tetapi hakikat sukses yang sebenarnya adalah kelak nanti di hari akhirat. Dan semua itu bisa ditempuh atau dilalui dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan antara kesuksesan dengan sebabnya. Ketika sebabnya semakin besar, maka hasilnya, tujuannya, pencapaiannya pun juga semakin besar. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Semakin seorang kuat di dalam menjalankan hukum sebab akibat tadi, menjalani sebab seorang untuk mendapatkan kesuksesan, maka tingkatan surga pun semakin tinggi. Semakin bertakwa, semakin tinggi derajatnya kelak di akhirat. Ketika seorang semakin rendah ketakwaannya, maka tingkatannya pun juga rendah di surga kelak. Inilah yang membuat kita harus berusaha apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang tingkatan surga ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'un ashabal ghuraf kama tatara'un al-kawkabud durri al-ghabir fil ufuq." Penduduk surga itu bisa saling melihat dengan ashabul ghuraf. Ashabul ghuraf maksudnya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang menempati tempat yang istimewa yang paling atas. Mereka bisa saling melihat. Sebagaimana di dunia ini ketika manusia melihat bintang yang bersinar, yang berada di ufuk, di langit. Jadi terlihat antara yang satu dengan yang lainnya. Qalu ya Rasulullah. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum?" Apakah itu merupakan tempat-tempat bagi para nabi dan enggak akan ada yang sampai kecuali mereka semua? Artinya selain para nabi enggak bisa dapat tempat seperti itu. Ini pertanyaan para sahabat yang menunjukkan bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka punya semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan tingkatan yang paling tinggi. Dan memang inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta maka mintalah firdausul a'la, minta surga yang paling tinggi. Jangan setengah-setengah atau ya Allah
pengen dapat surga bagian pinggir juga enggak apa-apa misalkan, atau di luarnya, atau enggak seperti itu. Kita punya cita-cita yang paling tinggi, kemudian disertai dengan apa? Usaha. Semakin seorang bertakwa, semakin berusaha, kemudian minta kepada Allah surga yang paling tinggi. Bukan dengan ibadahnya yang bermalas-malasan, kemudian masih menerjang kemaksiatan, kemudian minta surga yang paling tinggi. Ini kurang tepat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya seperti itu, beliau menjawab, qala la. Bukan, tidak seperti itu. Walladzi nafsi biyadih rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Kemudian beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, mereka ashabul ghuraf adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mempercayai atau beriman kepada Rasul-Rasul. Artinya apa? Laisat khasah bil anbiya. Jadi tempat-tempat yang tinggi itu bukan khusus untuk para nabi saja, tetapi kepada setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul mereka. Ini menunjukkan bahwasannya enggak sama tingkatan di surga. Kemudian juga di dalam Surat Al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang kenikmatan surga. Innal abrara lafi na'im. Orang yang berbuat baik, berbakti, taat kepada Allah dan Rasulnya, lafi na'im, mereka berada di dalam kenikmatan. Maksudnya adalah kelak di surga. Karena di surga penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, meskipun ada sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang menjalankan ketaatan itu bukan cuma di surga saja, tetapi juga di alam kubur maupun di dalam kehidupan dunia ini. Ketika seorang berada di alam kubur ditemani oleh amalannya. Kalau amalannya baik berarti temannya baik, sehingga betah di alam kubur. Tapi kalau amalannya jelek berarti temannya juga jelek, sehingga merasa enggak betah di alam kubur. Kemudian dia takut ketika dibangkitkan kondisinya semakin buruk, berhadapan dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang taat itu juga dirasakan di dunia. Meskipun secara zahir mungkin seorang itu terlihat enggak nyaman, kerjanya capek, rezekinya agak seret misalkan. Tetapi kalau seorang itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka barakatnya dia berada dalam kenikmatan. Kenikmatan menjalankan ketaatan. Ketaatan itu akan memberikan kenikmatan pada pelakunya. Berbeda dengan kemaksiatan. Ketika seorang berbuat maksiat, mungkin dia menikmati saat itu. Tetapi kenikmatan yang dilakukan oleh orang yang menjalankan ketaatan itu jauh lebih besar. Orang yang berbuat kemaksiatan kadang-kadang gak menikmati. Sudah bosan. Tetapi hukumannya adalah perbuatan maksiat selanjutnya. Sehingga dia enggak bisa berpisah dengan kemaksiatan tersebut. Merasa sakit dari perbuatan maksiat tersebut. Dan enggak menikmati. Dan terus berbuat maksiat semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang menjalankan ketaatan semakin dekat dengan Allah azza wa jal, semakin mendapatkan kenyamanan dalam hidup ini. Kemudian, innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Mereka di atas araik, jamak dari arikah. Maksudnya adalah di atas dipan-dipan mereka melihat. Dan tidak dijelaskan melihat apa. Sebenarnya ulama menjelaskan melihat segala sesuatu yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Melihat segala sesuatu kenikmatan yang ada. Di antaranya adalah kenikmatan yang terbesar. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Orang yang merasakan bahagia di dunia saja, terkadang nampak di wajah mereka. Misalkan, akhir bulan dan awal bulan. Ya. Misalkan ketika turun gaji dengan ketika gaji sudah habis. Mungkin ya, terkadang terlihat dari wajah sebagian orang. Ada orang yang mungkin terlilit hutang, wajahnya gak sama dengan orang yang lainnya. Ini di dunia. Apalagi di akhirat, di surga. Ketika seorang hidup di surga dengan penuh berbagai macam kenikmatan, maka akan tampak di wajah mereka berseri-seri asar dari nikmat tersebut. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqin makhtum. Mereka diberi minuman, dituangkan kepada mereka minuman dari rahiq,
Ini adalah jenis minuman yang makhtum, tertutup, tersegel. Dan enggak ada yang buka kecuali siapa? Yang meminum dari, yang akan meminum dari makhtum tadi. Rahiqin, makhtum, ada yang mengatakan makhtum maksudnya adalah akhirnya. Maksudnya penutup minumnya, khitamuhu misk, yaitu misik. Ada yang mengatakan segelnya misik, ada yang mengatakan ketika seorang minum dari rahiq tadi, akhir yang tercium dari mulutnya adalah misik. Kemudian khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, untuk yang demikian itu maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba. Semakin tinggi keimanan seorang, semakin tinggi ketakwaan seorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa mizajuhu min tasnim. Campuran dari rahiq tadi, jadi minuman itu dicampur. Rahiq adalah minuman khamar alladzi la yukhamirul aql. Minuman yang tidak membuat seorang itu mabuk. Kemudian minuman tadi dicampur. Campurannya apa? Wa mizajuhu min tasnim. Campurannya dari tasnim. Tasnim adalah mata air yang paling istimewa di surga. Dijelaskan pada ayat selanjutnya, ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Sebuah mata air yang diminum oleh orang-orang terdekat atau orang-orang pilihan yang kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla sangat tinggi sekali, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka minum dari tasnim. Secara umum penduduk surga minum dari rahiq. Ini adalah minuman yang sangat istimewa sekali. Di antara keistimewaannya adalah ketika Allah campur, ketika dicampur dengan apa? Tasnim. Lah, tasnim itu adalah minuman orang-orang al-muqarrabun. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang minum secara umum, ya, penduduk surga secara umum minum dari rahiq, ada orang-orang terdekat yaitu yang langsung minum dari mata air tasnim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk berlomba-lomba. Dan ini juga bisa kita ambil kesimpulan dari ayat yang kelima tadi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-falah atau kesuksesan itu sesuai dengan bagaimana seorang menjalankan ketaatan di dunia ini. Taib ikhwatal Islam rahimakumullah. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat surat Al-Baqarah yang pertama sampai kelima. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ayat Al-Baqarah yang ke-6, ke-7 dan selanjutnya pada kesempatan yang lain. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوة الإسلام أعزكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah dalam pembahasan dari Tafsir Al-Quran, Faedah Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 21 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim Mubarakah dari Qori Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi di surat Al-Waqi'ah dengan nomor urut surat ke-56 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Saudaraku, saudariku, ahli, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
10: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
9: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam,

0: Yahudi.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya? Nah.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Al-Qur'an.

0: Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: وحقيقه التوبه ايها الاخوه المستمعون الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه الى محبوب فيتتضمن امرين ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العوده اليها واقبال على الطاعه والتزام بها وعزم على الاستقامه عليها فالتوبه لا بد فيها من الامرين الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك
2: حقيقة daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا فما هو توجيهكم؟
7: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض وينستنشق ويغسل وجهه مرات ويده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ويده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات ويمسح برأسه واحدة ويغسل الرجل اليمنى لكعبين ثلاث مرات واليسرى ثلاث مرات وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تغل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث فإذا وجد ذلك ولو كذبت. وفي حديث آخر شكي النبي الرجل يجلس عند الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة. فإن أعدت التكبير أو الصلاة أن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام. هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
8: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Dammam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan waswas ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, waswas seperti ini obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala sekali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi. Dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ti ahadakum asy-syaitan fi salatihi fayanfukhu fi maq'adati fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith fa idza wajada dhalika faqul lahu kadhabta wa fi riwayatin fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut, padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu wahai syaitan telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wudu'lah sekali, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal Bani Adam. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min samaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia, dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan. Kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut? Apa kata beliau? Mali walid dunia, apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arraahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia, terkena musibah dua. Bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu.

0: Pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi dia terkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan mutiara nasihat. Qala ar-rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: dong.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan dengan puja-puji tersebut akan mendatangkan pada diri kita mahabbah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan Muhammad bin Abdullah, sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita membuka kajian umum. Hari ini kita membahas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu surat Fatir ayat 32. Summa awrathna al-kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun linafsih waminhum muqtasidun waminhum sabikum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadhlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ayat ini adalah pembagian hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dalam mewariskan kitab yaitu Al-Quranul Karim. Bahwa Allah memilih hamba-hambanya untuk diwariskan kepada mereka kitab yaitu Al-Quran Al-Karim, dan mereka di dalam Al-Quran tersebut bertingkat tiga. Satu kelompok zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya, dan satu kelompok lagi muqtasid, sedang, pertengahan, dan satu kelompok lagi sabikum bil khairat, kelompok yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dzalika huwal fadhlul kabir, itulah keutamaan besar. Ayat ini disyarah oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang bersama saya sekarang, yaitu Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, jalan menuju hijratain, dua hijrah, dan pintu dua kebahagiaan, yaitu hijrah dunia dan akhirat, dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan derajat kaum mukminin kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka sedang berjalan menuju Allah. Mereka sedang berjalan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan mereka umur dan waktu, kesempatan, sehingga tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah mereka ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Sehingga tidak ada lagi hujjah di hari akhir, yang satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama 50 ribu tahun, 50 alf sana, 50 ribu tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan derajat, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kebahagiaan bagi satu kelompok dan kesengsaraan bagi satu kelompok. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kebatilan untuk ditegakkan oleh satu kelompok dan kebenaran yang harus dimenangkan oleh satu kelompok. Begitulah sunnatullah azza wa jalla di atas permukaan bumi ini. Bahwa hari-hari berganti, waktu akan selalu berputar. Kemenangan berimbang antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Pada hari-hari yang kami berikan tersebut, kami pergantikan hari-hari tersebut antara manusia. Kadang-kadang Allah memenangkan ahlul haq, kemudian Allah tebarkan keadilan di atas sentara dunia. Allah tegakkan rahmat, Allah berikan rahmat pada setiap penjuru dunia. Dan kadang-kadang Allah membiarkan kebatilan untuk menguasai bumi, sehingga dia membuat kerusakan di lautan dan di daratan dan di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan memenangkan kemenangan bagi ahli taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal aqibatu lit taqwa." Kemenangan pasti untuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal aqibatu lil muttaqin," dan kemenangan pasti untuk orang-orang yang muttaqin. Jika seandainya hal demikian tentang masalah warisan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, dan warisan ini sebagai fitnah, ujian, dan dia adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada manusia setelah langit dan bumi dan gunung menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna as-samawati wal ard wal jibal fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami tawarkan amanah pada langit dan bumi dan gunung, kemudian mereka tidak mau menerimanya, kemudian dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang zalim dan jahula dan bodoh, tidak mengerti. Dan amanah Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, manusia di dalam memikulnya berderajat, bertingkat-tingkat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga tingkatan. Zalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya. Muqtasid, orang yang menengah, tidak buat berbuat zalim dan juga tidak terlampau banyak beribadah, banyak berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Allah Subhanahu wa taala juga membagi di dalam surat Al-Fatihah jumlah manusia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam kelompok satu dan dijauhkan dari dua kelompok yang kita hindari. Kita meminta jalan siratan mustaqim, jalan yang ditempuh oleh orang mun'am alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. Kemudian kita menolak jalan-jalan yang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, wadhdalin, orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Fatihah ada tiga kelompok. Kelompok mun'am alaihim, orang yang diberi nikmat. Kelompok maghdub alaihim adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan kelompok yang dalin adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitulah dunia Allah SWT ciptakan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan derajat-derajat manusia di dalam menjalankan kitabullah Azza wa Jalla. Maka derajat yang paling tinggi bagi mukallaf, bagi manusia yang dibebani oleh Allah Azza wa Jalla, ada beliau membagi menjadi 18 tingkatan. 18 tingkatan. Derajat yang pertama, dia adalah derajat yang paling tertinggi secara mutlak, yaitu derajat kerasulan. Rasul adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dari hamba-hambanya yang saleh, yang selamat dari aib dan cela. Makanya Rasulullah SWT berfirman, wassalamun alal mursalin, salam sejahtera bagi para rasul. Allah mengucapkan kepada Nuh, salamun ala Nuhin fil alamin, salam sejahtera bagi Nuh. Dan kata-kata salam adalah kata telah kebahagiaan, karena di dalam diri Rasul salawatullahi wasalamuhu alaihi ada di sana kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai contoh dan qudwah di atas permukaan bumi ini. Kelompok yang kedua adalah kelompok mereka rasul, akan tetapi tidak masuk dari kelompok ulul azmi minar rusul. Yang kelompok pertama adalah kelompok ulul azmi. Kelompok yang kedua mereka adalah rasul, yaitu orang-orang yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, akan tetapi mereka bertingkat-tingkat derajat mereka sesama mereka selain dari derajat ulul azmi minar rusul. Kelompok yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah para nabi yang tidak diutus kepada umat tertentu dan mereka tidak mempunyai risalah sebagaimana rasul dan sebagaimana ulul azmi yang mereka diutus kepada umat tertentu dan memiliki rasul. Kelompok yang keempat, dia semakin ke bawah, dia semakin rendah. Dia adalah warasatul rasul, pewaris para rasul. Yaitu orang-orang pengganti para rasul di kaumnya setelah mereka wafat. Mereka lah orang-orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh rasul sebelum wafat mereka. Kemudian mendakwahi manusia dengan apa yang didakwah oleh para rasul. Dan ini adalah kedudukannya, adalah derajatnya, adalah derajat siddiq. Jadi pewaris para rasul pada derajat yang keempat ini adalah derajat siddiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentang kelompok ini, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu, mereka adalah orang-orang siddiq, orang-orang siddiq. Dan orang-orang siddiq dialah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana beliau pengganti dari Rasul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi dari kesiddiqan. Jika seandainya ada, niscaya telah nempel kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau yang menyelesaikan perkara umat ketika umat semua dalam kekacauan. Beliau yang menjadi tonggak yang kokoh ketika umat sedang goyah. Beliaulah siddiq umat ini, yang mana beliau adalah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siddiq adalah penengah, wasit antara Rasul dan umatnya. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu an, dia adalah wasit, penengah, sebagai penyambung lidah antara Rasul dengan umatnya. Makanya pahala siddiq adalah pahala yang tidak terhenti, karena sehebat apapun amal yang dilakukan oleh orang-orang setelah siddiq, maka tetap mengalir kepada siddiq. Kenapa? Karena dia adalah penyambung lidahnya. Terbukti dengan banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para rasul. Terbukti dengan keutamaan di dalam hadis tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi li ay yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrun na'am. Demi Allah, satu orang yang engkau beri petunjuk lebih baik daripada unta merah. Di dalam hadis juga disebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa amila biha ba'dahu kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, kemudian diamalkan setelahnya nanti sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala seumpama orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Dan juga sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata' amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika seandainya telah meninggal anak Adam, terputuslah amal yang kecuali tiga hal: sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Makanya orang yang mengajarkan kebaikan dan mengamalkannya, dia mendapat derajat siddiq, dan seluruh alam bertasbih kepadanya. Di dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta an-namlatu fi juhriha." Sesungguhnya seorang alim akan diminta ampunkan oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai semut yang ada di dalam sarangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa dan salawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nas alkhair. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat, berdoa kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah orang-orang siddiq, orang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Orang yang menggabungkan kegiatan hidupnya antara ilmu dengan amal. Adapun derajat yang berikutnya, Yang kelima, yaitu a'immatul adil, para pemimpin yang adil, para penguasa yang bijaksana, yang dengan penguasa tersebut mendatangkan ketenangan di jalan, meluruskan perkara umat, perkara rakyat, yang dapat menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla di atas permukaan bumi ini. Yang dengan penguasa yang adil tersebut akan terbantukan yang lemah dan akan terhalangi yang zalim dan akan tegak amar ma'ruf nahi munkar dan akan berkibar syariat Allah Azza wa Jalla di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan imam yang adil maka tegaklah tauhid dan runtuhlah bid'ah dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah orang-orang yang layak ditegakkan bagi mereka nanti di sisi Allah Azza wa Jalla mimbar-mimbar. Singgasana-singgasana dari cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muqsituna 'ala manabirin min nur yaumal qiyamah an yaminir rahman tabaraka wa ta'ala wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walaw." Orang-orang yang berlaku adil, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil, berada di singgasana-singgasana cahaya pada hari kiamat nanti, di kanan Rahman, di kanan Allah Azza wa Jalla, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbilang kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam keputusan mereka, keluarga mereka, dan rakyat yang mereka pimpin. Di dalam hadis yang maknanya sahih, akan tetapi riwayatnya dhaif, "Inna ahabbal khalqi ila Allah wa aqrabahum minhu manzilatan yaumal qiyamah imamun adil." Sungguhnya yang paling Allah cintai dari makhluk dan yang paling dekat nanti di sisi Allah adalah imam yang adil. Imam yang adil. Bagaimana tidak? Ketika seluruh makhluk merasakan ketenteraman di bawah singgasananya, seluruh rakyat merasa kedamaian di bawah keadilannya, seluruh rakyat merasa tenang, sentosa di bawah tongkat kekuasaannya, maka nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal, karena al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Dialah satu kelompok dari tujuh kelompok, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, akan mendapatkan perlindungan yang tidak mendapatkan perlindungan pada saat itu kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla pada hari di saat tidak ada perlindungan. Yang pertama, dialah imam adil. Imam yang adil. Dialah khulafaur rasyidin yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya untuk ketenteraman masyarakatnya. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Dialah Muawiyah radhiyallahu anhu. Dialah imam-imam yang telah berlalu dari umat ini, yang sangat luar biasa sirah dan kehidupan mereka, yang mereka habiskan kehidupan mereka untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla dan masyarakatnya. Dan sebaliknya, tidak ada yang lebih rendah derajat dan tingkatnya seperti penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, penguasa yang diktator, penguasa yang durjana, yang dengan penguasa tersebut akan tegak kemungkaran dan akan runtuh kemakrufan. Dengan penguasa tersebut akan selalu ditindas yang lemah dan akan berdiri tegak orang-orang yang sombong dan yang orang-orang yang kuat. Dengan kekuasaan yang zalim tersebut akan berkembang biak maksiat dan pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan berkembang biak semua kezaliman dan kefasikan dan kekufuran di bawah kekuasaannya pula berlaku dan berkembang biak kebijaksanaan-kebijaksanaan iblis. Makanya mereka nantinya juga akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan diinjak oleh seluruh makhluk. Di dalam hadis yang tadi saya sampaikan lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna abghadhal khalqi ila Allah wa ab'adihim minhu manzilah yaumal qiyamah imamun jair, dan sungguhnya yang paling Allah Subhanahu wa taala benci dari makhluknya dan yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan kedudukannya pada hari kiamat adalah penguasa yang zalim. Penguasa yang tidak menunaikan amanahnya. Adapun yang kelompok yang keenam dari kelompok dalam menerima kitabullah azza wa jalla adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Mereka adalah bala tentara Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang telah membela agama Allah dan menghalangi musuh Allah Subhanahu wa taala merusak agamanya. Merekalah yang menjaga kehormatan Islam, menjaga batas-batas tanah yang telah dimiliki oleh kaum muslimin. Merekalah orang-orang yang memerangi musuh agar kalimah Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi. Dan merekalah orang-orang yang telah membayar, yang telah menjual harta, yang menjual jiwa, menjual waktu dan kehidupan mereka dengan murah karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan karena hendak meninggikan kalimah Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu berserikat setiap orang-orang yang selalu menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Sekalipun mereka berserikat di dalam pahala pada setiap orang-orang yang menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, sekalipun mereka tidak berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang disebut mujahidun, semua orang-orang yang menjadi sebab tegaknya jihad di jalan Allah. Tegak jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis bahwa yang akan masuk surga ketika seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala memanah orang musyrik atau kafir, maka yang akan masuk surga adalah yang memanahnya, yang membuat panah, yang menjualnya dan yang sebagainya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal seperti itu memudahkan makhluk agar berta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong atas kebaikan dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lihat bagaimana nas dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau perdagangan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Sehingga bacaan yang dibaca oleh seorang muslim pada surat Saf tersebut akan mendongakkan kepala, akan membuat hati bertanya-tanya, apa perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian kalian berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Kemudian ketika dibaca potongan ayat tersebut, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, alangkah beratnya. Seakan-akan jiwa ini terlampau berat untuk memberi harta dan jiwanya. Akan tetapi Allah SWT tekankan pada ayat berikutnya, "Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Sekiranya kalian mengetahui, yaitu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla lebih baik. Apa yang kalian berikan harta dan diri kalian lebih baik daripada apa yang kalian tidak berikan kepada Allah Azza wa Jalla dari harta dan diri. Kemudian seakan-akan seorang Muslim ketika dia membaca ayat tersebut, dia bertanya, apalagi pahala bagi kami? Kalau seandainya kami telah menyerahkan harta dan jiwa kami kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kami peroleh? Maka Allah Subhanahu wa Taala sambung ayat tersebut, yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adnin dzalika al-fawzul 'adzim. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala pada lanjutan ayat tersebut, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai dan rumah-rumah yang baik di surga jannatu adni. Itulah kemenangan yang paling besar. Seakan-akan jiwa bertanya seperti itu kami di dunia, itu kami di akhirat, ya Allah, kami mendapatkan surga. Apa kami yang kami dapat di dunia dari kebaikan dan semacamnya? Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat tersebut, Allah mengatakan, wa ukhra tuhibbunaha. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau kalian seandainya juga kalian mau lagi, maka yang lainnya adalah kemenangan dari Allah dan penaklukan dengan pada waktu yang sangat dekat, dan berilah kabar gembira bagi kaum mukminin. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mensyarah menafsirkan ayat ini, faya lillah ma ahla hadhihi al-alfaz wa ma alsaqaha bil qulub وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب كل محب وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها. Apa kata beliau? Alangkah manisnya lafaz-lafaz ini, dan alangkah melekatnya di dalam hati, dan alangkah kuatnya tarikannya dan dorongannya kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah halusnya, kenaknya di dalam hati bagi setiap orang yang mencintai Allah. Dan alangkah besarnya kekayaan hati dan kenikmatan hidup jika seandainya telah mengena makna di dalam ayat tersebut. Fanas'alullaha min fadlihi innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya, sungguhnya Dia Maha Mulia. Itulah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jalan yang telah dilalui oleh Khalid bin Walid, oleh Ubaidah bin Jarrah, oleh Amr bin As, oleh Ali bin Abi Talib, dan para panglima-panglima Islam yang lainnya, Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya, Surahbil bin Hasanah. Adapun tabaqat, derajat yang berikutnya, adalah derajat yang ketujuh, ya. Adalah derajat orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang berbuat baik dengan harta mereka sesuai dengan kebutuhan manusia dan sesuai pula dengan apa yang mereka lepaskan dari kesedihan dan kebutuhan. Mereka lah ahlul ithar, orang yang selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya, ahlul ithar. Dialah derajat yang ketujuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelompok ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fil ithnain, tidak ada hasad kecuali di dua kelompok. Rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Rajulun, satu kelompok, satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu dan hikmah, kemudian dia putuskan tentang keputusan dengan hikmah dan ilmu tersebut dan dia ajarkan manusia, itu layak dihiasatkan. Kelompok yang kedua, warajulun atahu Allahu malan, satu kelompok yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, wasallatahu ala halakatihi fil haqq, kemudian dia hanguskan, dia habiskan pada untuk kebenaran. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu apa kata beliau, yaitu tidak layak bagi seseorang untuk hasad dan iri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang kecuali nikmat yang Allah berikan pada dua kelompok ini, nikmat ilmu dan nikmat harta. Dan kelompok yang ketujuh adalah kelompok yang memiliki harta. Makanya datang fakara, orang-orang fakir dari kalangan ansar, muhajirin atau kalangan muhajirin, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba ahlad duthuru bil ujur." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah membawa pahala yang sangat banyak. Yatasaddaqun, yahujjun, yuzakkun, kata mereka, wala nuzakki, wa yahujjun, wala nahuj, wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Mereka bisa berzakat dan kami tidak bisa berzakat. Mereka bisa haji dan kami tidak bisa haji. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa kata orang-orang fuqara tersebut, ya Rasulullah, berikan kepada kami sesuatu, senjata andalan, senjata pamungkas yang bisa mengalahkan mereka. Apakah kata Rasulullah SAW, maukah aku ajarkan kepada kalian? Jika seandainya kalian melakukan apa yang aku ajarkan tersebut, kalian tidak bisa dikalahkan orang sebelum kalian maupun setelah kalian, kecuali orang yang melakukan seperti amalan kalian. Mau ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan bertasbihlah 3 kali. Bertakbirlah. Dan bertahmidlah 33 kali. Pada setiap salat. Kemudian mereka pulang dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terdengar pula oleh orang-orang kaya, dari orang-orang yang bersedekah, berzakat dan semacamnya tersebut. Datang lagi mereka para fuqara kepada Rasulullah SAW mengeluhkan. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, orang-orang kaya yang sudah bersedekah dan berinfak itu, mereka lakukan pula seperti apa yang kami lakukan. Mereka juga bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap salat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada orang yang ia kehendaki. Jarang-jarang orang yang bisa bertasbih, berzikir kepada Allah azza wa jalla, dan dia adalah orang yang sibuk. Jika seandainya dia bisa juga, masya Allah, berarti itu adalah keutamaan Allah azza wa jalla. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan derajat yang luar biasa. Kenapa? Karena manfaat mereka muta'addi. Manfaat yang mereka berikan kepada manusia dan makhluk itu mengalir. Muta'addi, dia mengalir, berpindah kepada orang banyak. Faedahnya umum. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang hanya sebatas faedahnya terhadap diri sendiri. Makanya mereka mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah." Orang-orang yang berinfakkan harta mereka pada siang dan malam hari, sembunyi maupun terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bagi mereka pahala di sisi mereka Allah, dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak mereka sedih. Bagaimana mereka takut dan sedih di akhirat, maka tidak akan ada rasa takut dan sedih di akhirat, karena mereka telah menyembelihnya. Karena rasa takut dan sedih tersebut sudah mereka sembelih di awal kali dirham yang mereka letakkan di tangan si fakir. Rasa takut akan kemiskinan, rasa sedih akan kegelapan hidup setelah dia berinfak, dia sembelih dahuluan. Dia berikan kepada si fakir. Dia berikan kepada si miskin. Makanya al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai pula dengan amal. Orang yang melakukan hal itu di dunia, maka Allah akan berikan ganjaran nanti di akhirat. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa lagi yang mau menghutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala hutang yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti akan lipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Itulah derajat Abdurrahman bin Auf. Derajat Utsman bin Affan. Derajat Ulbah bin Zaid. Derajat orang-orang yang dermawan pada zaman Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun kelompok yang berikutnya, ini kita masih menceritakan orang, padahal sudah tingkat 8. Adapun tingkat yang ke-8, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu, salah satu pintu dari pintu kebaikan yang terbatas untuk dirinya saja. Allah mudahkan kepadanya umrah, bacaan Al-Qur'an, puasa, i'tikaf, zikir. Setelah ia menunaikan yang wajib, dia berusaha memperbanyak amalnya dengan ibadah-ibadah yang dapat menolongnya nanti di akhirat. Ketika dia telah menunaikan yang wajib, maka dia pikir lagi apa ibadah yang harus saya lakukan. Maka dia dapatkan dirinya mampu untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Berpuasa seperti puasa Nabi Daud. Atau berpuasa Senin, Kamis dan semacamnya. Atau berhaji. Tidak ada musim haji kecuali dia berangkat haji. Atau dia membaca Al-Quran. Hari-harinya bacaannya adalah Al-Quran. Temannya adalah Al-Quran. Ketika ia letih, lidahnya letih dari membaca Al-Quran, maka ia perdengarkan telinganya dengan mendengarkan Al-Quran. Tidurnya dengan Al-Quran dan bangunnya dengan Al-Quran. Dia adalah Al-Quran. Atau i'tikaf. Tidak ada malam-malam Ramadan kecuali dia duduk di masjid. Bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ia adalah ahli zikir. Yang lidahnya basah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Mengingat dan mengenang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, orang-orang ini adalah derajat yang ke-8. Adapun derajat yang ke-9 adalah kelompok yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ahlun najah, orang-orang yang selamat karena mereka menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Hanya sebatas itu, tidak menambah dan tidak mengurangi. Dia hanya menunaikan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah, dia halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah sebenarnya, dia haram. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ia laksanakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dia tinggalkan. Adapun yang sunnah, dia tidak melakukannya. Kalaupun dia melakukannya hanya sebatas untuk menutupi kewajibannya, untuk menutupi kekurangan pada hal yang dia lakukan dalam hal yang wajib. Sebagaimana seorang bedui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang salat, tentang haji, tentang puasa, tentang zakat. Kemudian dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadha wa la unqisu minhu. Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berlalu badui tersebut? Aflaha in sadaq. Sungguh ia akan bahagia jika seandainya ia jujur di dalam ucapannya. Kelompok yang ke-10 adalah kelompok kaum asrafu ala anfusihim. Kelompok yang melampaui batas, yang zalim terhadap dirinya, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. melakukan dosa-dosa besar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki taubat. Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya taubat sebelum meninggal dan wafat. Dengan taubat yang benar. Dan mereka ini adalah orang yang secara mutlak selamat dari azab Allah Azza wa Jalla, sekalipun dia melakukan dosa, karena dia telah bertaubat dengan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Naam. Kelompok yang ke-11, dan ini kelompok yang selamat. Masih kita bercerita adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang ke-11 adalah kelompok yang menggabungkan antara amal saleh dengan amal taleh, amal baik dan amal buruk. Sebagaimana mereka melakukan kebaikan, mereka juga melakukan dosa besar. Dan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan dosa besar tersebut tanpa sempat bertaubat kepada Allah. Akan tetapi kebaikan mereka jauh lebih berat dan jauh lebih besar daripada dosa mereka. Dan kelompok tersebut harus ditimbang. Ketika ditimbang dan berat pula timbangan yang baik, maka mereka juga akan selamat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idhnil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dan timbangan pada saat itu adalah benar. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia adalah orang-orang yang berbahagia. Barang siapa yang ringan timbangannya, mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan dari apa yang mereka telah lakukan dari kezaliman dengan ayat-ayat kami. Kelompok yang ke-12 adalah kelompok yang sebanding antara kebaikan dengan keburukan mereka. Kebaikan dan keburukan. Maka kebaikan tersebut sama-sama saling menolak. Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk masuk neraka, sebagaimana mereka tidak memungkinkan untuk masuk surga. Mereka itu adalah Ahlul A'raf. Ahlul A'raf. Orang-orang yang nanti antara surga dan neraka. Dan para ulama berselisih tentang masalah mereka pada tafsir surat Al-A'raf. Dan kelompok yang ke-13 adalah kelompok manusia yang diazab. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini mulai masuk pada kelompok neraka. Sekalipun kelompok ini yang nantinya akan dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan tapi mereka ini adalah kaum muslimin yang timbangan mereka ringan dan yang berat adalah keburukan mereka atas kebaikan mereka. Dan para ulama dan kelompok-kelompok berselisih paham tentang masalah permasalahan ini dari kelompok-kelompok yang sesat. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kelompok yang ke-13 ini, maka mereka mengatakan mereka tahtal masyiah. Mereka di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan azab. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka. Kelompok yang ke-14 adalah kaum yang tidak ada mempunyai ketaatan untuk mereka dan tidak ada mempunyai maksiat. Mereka inilah anak-anak yang lahir sebelum dibebani takrif. Dan para ulama sepakat bahwa anak-anak dari kalangan kaum muslimin mereka akan masuk surga secara mutlak. Anak-anak seorang muslim dan muslimah, jika seandainya dia wafat sebelum dia masa baligh, maka dia akan masuk surga secara mutlak. Sedangkan anak-anak musyrikin, maka para ulama berselisih. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka nanti akan diuji nanti di akhirat didatangkan kepada mereka Rasul. Jika seandainya mereka beriman, mereka akan dimasukkan surga. Jika seandainya mereka tidak beriman, mereka dimasukkan neraka seperti orang tua mereka. Adapun kelompok yang berikutnya, ke-15, adalah kelompok munafikun, orang-orang zindiq yang menampakkan Islam pengikut dan pengikutan terhadap Rasul, akan tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasul. Mereka ini ada berada di tingkat terendah dari neraka. Dan ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala bercerita tentang kelompok orang-orang neraka yang paling rendah sekarang ini. Setelah ia berbicara dari kaum muslimin yang tadi kaum muslimin yang 3-14 ke atas kaum muslimin. Yang ini yang paling berat, orang-orang zindiq yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Orang-orang zindiq adalah orang-orang yang menyembunyikan kedengkian terhadap Islam dan menampakkan kecintaan terhadap Islam. Mereka adalah orang-orang munafikun, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Atau orang-orang zindiq setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok ini sangat berbahaya dan dia jauh di bawah kekufuran. Maksudnya dosanya jauh di bawah kekufuran, lebih berat. Dan kelompok-kelompok seperti ini, seperti jaringan Islam liberal, orang-orang zindiq yang sangat membahayakan umat. Satu orang dari mereka lebih membahayakan daripada 1,000 orang kufar. Bahkan 100,000 orang kufar. Satu tulisan yang masuk ke dalam perpustakaan Islam jauh lebih berbahaya daripada 100 tulisan yang ditulis oleh orang kufar sendirian. Nama Abdullah yang mereka atasnamakan karena ayah dan ibu mereka melahirkan

Dan kelompok ini berada di kerak-kerak api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang munafik, orang-orang zindiq berada di kerak-kerak api neraka, "Walan tajida lahum nasira," dan tidak ada yang dapat menolongnya. Kelompok yang berikutnya ada orang-orang muqallidun atau juhal, orang-orang yang taklid dan orang-orang yang bodoh di dalam perbuatan kufur mereka. Hamajun ru'a, segerombolan orang-orang yang tidak mengerti dan dungu. Orang-orang yang dungu seperti segerombolan domba di malam yang kelam, di musim hujan, tidak ada pengembala. Mereka hanya mengikuti setiap suara yang berteriak, setiap kekufuran yang disampaikan kepada mereka, mereka telan, kemudian mereka sampaikan pula, mereka semburkan pula kepada kaum muslimin. Dan kelompok ini adalah orang-orang yang telah tercoreng fitrah mereka dengan kekufuran dan lingkungan yang buruk. Mereka ini adalah sampah dunia, sampah dunia. Keberadaan mereka di dunia ini hanya sebatas memahalkan cabai dan teri. Kalau tidak, tidak ada manfaat mereka. Yang ke-18 adalah orang-orang kufar, pemimpin-pemimpin kufar. Pemimpin-pemimpin kufar seperti Firaun, Haman, Namrud dan semacamnya. Dan ini jelas yang terakhir adalah yang 17, setelah orang zindiq, pemimpin-pemimpin kufar, kemudian baru taklid, ahli taklid. Demikianlah derajat manusia di dalam menerima kitab Allah Azza wa Jalla, karena manusia menerima amanah. Dan ini akan menjadi perhatian kita semua insyaAllah ta'ala, agar kita selalu menggunakan waktu, menggunakan kesempatan agar lebih meningkatkan derajat. Sungguhnya pintu untuk bisa masuk surga masih terbuka luas. Bazar masih dibuka. Masih ada waktu. Dan pedagang-pedagang masih berdiri menunggu dagangannya. Tinggal kita membeli kepada Allah Azza wa Jalla, selagi bazar tersebut masih terbuka. Sebelum terlambat dengan datangnya kematian, maka tidak ada lagi waktu bagi kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha." Baca dan tertillah Al-Quran. Sesungguhnya kedudukan engkau di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca dari Al-Quran. Itulah yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, jadi orang yang bertaklid, orang yang tidak berilmu, bertingkat-tingkat. Jika seandainya dia bertaklid kepada kekufuran dan bertaklid kepada kekufuran, maka derajatnya dibandingkan dengan kekufuran. Jika seandainya taklidnya dan kebodohannya kepada bid'ah dan dosa besar, maka dia derajatkan kepada dosa besar. Jika seandainya taklidnya di dalam masalah-masalah yang kurang afdal dan semacamnya, maka dia diderajatkan kepada yang seperti itu. Semakin berat dia bertaklid ke dalam, jatuh ke dalam kesalahan, semakin rendah derajatnya. Wallahu ta'ala alam. Taklid, orang yang bertaklid itu tergantung kepada apa yang ia taklidkan. Kalau dia taklid kepada kekufuran, maka dia berbanding lurus dengan kufur. Taklid dengan bid'ah, maka dosanya hanya tipis dengan perbuatan bid'ah tersebut. Taklid terhadap hal yang sunnah, maka dia menjadi pahala. Taklid terhadap hal yang wajib, maka juga bisa berpahala. Jadi taklid tergantung terhadap yang taklid. Jika seandainya taklid itu buruk, maka dia menjadi buruk. Taklid itu baik, maka dia menjadi baik.

0: taklid tidak tercela secara mutlak dan tidak terpuji secara mutlak kecuali dengan apa ia bertaklid. Akan tetapi hukum asal seorang muslim dalam agamanya tidak boleh bertaklid. Karena apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul, menurunkan kitab jika seandainya manusia mencukupkan dirinya dengan bertaklid? Tentu akan membatalkan Al-Quran dan akan membatalkan diutusnya hikmah, diutusnya para rasul. Maka harus seorang muslim beramal mengikuti dalil. Dan itu yang disebut dengan ittiba. Ittiba, mengikuti dalil. Saya beramal ini apa dalilnya? Saya melakukan hal ini apa dasarnya? Jika seandainya seorang muslim dia melakukan hal ini, melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah muttabi', tidak muqallid. Jadi dia telah mengikuti dalil. Ketika di dalam puasa, maka dia mengatakan, saya berpuasa karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah berkata di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya salat karena Allah yang memerintahkan, wa aqimus salah. Saya melakukan salat asar karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hafizu ala salati was salatil wusta. Begitu dia, di dalam setiap ibadahnya, dia mempunyai satu atau dua dalil dari Allah dan Rasulnya. Minimal, dia menyempurnakan dirinya dengan dalil-dalil itu. Dia tidak bertaklid, dia tidak mengatakan, Ustaz si fulan yang mengatakan, akan tapi dia mengatakan Rasulullah yang mengatakan. Ketika dia menjauhi riba atau semacamnya, maka dia mengatakan, kenapa anda menjauhi riba? Maka dia menjawab, karena Allah yang mengharamkan riba. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba? Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ar-riba bid'un wa sab'una baba? Bahwa riba mempunyai 70 lebih pintu. Karena itu saya jadi setiap dia beramal dia berdalil. Kenapa anda tidak mendekati zina? Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an Karim, wala taqrabuz zina. Dan semacam dan begitu seterusnya. Setiap dia bertindak selalu yang di hadapannya adalah perkataan Allah dan Rasul. Wallahu ta'ala alam. Jadi, itulah yang seharusnya dilakukan muttabi'. Muttabi', ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Jadi kita katakan, jika seandainya seorang muslim telah bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla, boleh baginya bertaklid. Akan tetapi, boleh tersebut hanya karena darurat. Seperti daruratnya ia dalam kelaparan, tidak lagi yang ia bisa makan kecuali daging babi. Boleh ia makan daging babi. Akan tapi ketika dia lapang, dia mempunyai waktu tidak belajar, maka tidak boleh dia bertaklid. Dia harus belajar. Belajar din, belajar agama. Dia harus mengetahui dalil. Karena manusia nantinya tidak ditanya dalam mengamalkan apa yang ia perbuat. Tidak hanya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dua hal di dalam amal ibadah manusia. Yang pertama, untuk apa? Untuk siapa? Dan bagaimana? Itu yang ditanya oleh Allah. Untuk siapa? Apakah ibadah tersebut untuk Allah atau untuk manusia, untuk riya, untuk sum'ah, untuk didengar oleh telinga dan semacamnya? Ini ditanya. Ini ikhlas kaitannya. Dan yang kedua yang ditanya adalah bagaimana? Bagaimana ini yang ditanya? Bagaimana ibadah anda? Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis? Jika seandainya tidak sesuai, maka dia ditolak. Dua ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua inilah yang diharuskan supaya seorang Muslim tidak bertaklid. Akan tapi dia harus mengikuti dalil. Naam, wallahu ta'ala alam. Cara menghilangkan sifat nifaq di dalam diri. Pertama, nifaq terbagi dua. Nifaq yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan nifaq yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Dia adalah tanda dari kemunafikan. Tanda orang munafik belum mengeluarkan seseorang dari Islam. Jika seandainya berjanji dia mungkar, kalau seandainya dia berkata dia berdusta dan seterusnya, itu tanda-tanda munafik, akan tapi belum mengeluarkan dia dari Islam. Dan nifaq yang mengeluarkan dia dari Islam adalah hal-hal yang berkaitan dengan din, dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul dan terhadap Islam. gembira dengan kehancuran Islam dan sedih dengan kehancuran kekalahan orang kufar. Gembira dengan banyaknya kerusakan dan sedih melihat banyaknya kebaikan. Nah, obat dari itu semua yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah perbaiki diri untuk cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada dalam diri kecintaan terhadap kefasikan, cinta umat ini hancur dan semacamnya, maka ini adalah bala dan musibah yang besar. Ini sangat berbahaya. Jalannya adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada agama yang benar, dan kembali memperbaiki hati dan berupaya untuk selalu bermuafakah, selalu sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Wallahu ta'ala. Ustaz, kelompok yang 16, apakah mereka orang-orang bodoh dari umat muslim atau dari orang kufar? Dari orang kufar. Orang-orang bodoh dari orang-orang kufar. Naam. Ustaz, bila sudah jelas kemunafikannya, apa tindakan yang dapat kita lakukan pada mereka? Apakah nyawa mereka halal? Tidak. Muamalah kita dengan mereka, orang-orang zindiq tersebut, seperti muamalah Rasulullah SAW dengan orang munafikin pada zaman. Muamalah kita dengan mereka seperti muamalah Rasulullah SAW dengan munafikin pada zaman. Naam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: الكلمة الطيبة ألم تر

Tetapi mengapa mereka, orang kafir mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: ya'malun.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan? Awalan

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
2: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah Dia Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، وقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik dan anugerahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melanjutkan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui sebuah kitab kecil karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Wasiyah As-Sughra atau Wasiat Kecil. Dan ini adalah sesi atau halaqah yang kedua. Pada sesi pertama telah kita kaji bersama bahwasanya Wasiat Sughra ini adalah jawaban yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala kepada Abul Qasim Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala yang bertanya tentang apa yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat beliau. Juga tentang tiga pertanyaan yang lain, dan kita telah mulai membahas jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya wasiat terbaik adalah wasiat Allah dan Rasulnya kepada umat ini. Yakni wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Tapi dengan catatan, yaitu kalau kita memahami wasiat tersebut kemudian mengamalkannya. Ya, ini adalah sebuah catatan yang sangat penting yang mengingatkan kita bahwasanya sebaik apapun wasiat, kalau kita tidak paham atau kita paham tapi kita tidak mengamalkannya, ya sama saja, dia tidak akan menjadi wasiat yang baik. Maka penting bagi kita untuk memahami wasiat taqwa. Penting bagi kita untuk mengamalkan wasiat ini. Dan ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di mana beliau mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." وخالق الناس بخلق حسن. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Wasiat ini beliau sampaikan kepada seorang Mu'adz bin Jabal yang begitu dekat dengan beliau, begitu bertakwa. Beliau adalah ummah, orang yang mengajarkan kebaikan, Rabbani, dan dimiripkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya karena ini adalah wasiat yang sangat penting yang disampaikan kepada orang sekali bermuad bin Jabal radhiyallahu anhu, maka kita bisa simpulkan bahwasanya ini adalah sebuah wasiat yang sangat penting dan mencakup. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas penjelasan dari beliau kenapa beliau menyebut wasiat ini sebagai wasiat yang jami'ah, wasiat yang mencakup. Maka beliau mengatakan, wa amma bayanu jam'iha falianna al-'abda 'alayhi haqqan. Adapun penjelasan kenapa wasiat ini disebut sebagai wasiat yang jami' atau mencakup, adalah karena seorang hamba memiliki dua kewajiban. Haqqullahi azza wa jal wa haqqun li'ibadihi. Haqqun lillahi azza wa jal wa haqqun li'ibadihi. Yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan yang kedua adalah hak hamba-hamba Allah. Kita punya kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, kewajiban untuk beriman kepadanya. Kewajiban untuk menjalankan sholat lima waktu. Kewajiban untuk puasa Ramadan. Menunaikan zakat. Menjalankan ibadah haji. Ini semuanya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala atas kita. Kita juga memiliki kewajiban-kewajiban kepada Allah, tapi yang sifatnya horizontal, terkait dengan hamba-hamba Allah, orang-orang di sekitar kita, baik itu adalah pasangan kita, anak kita, tetangga kita, kawan-kawan kita. Kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Kewajiban untuk mendidik mereka, menyelamatkan mereka dari api neraka. Kewajiban untuk menghormati tetangga, tamu. Kewajiban untuk melunasi utang jika kita memiliki utang kepada orang lain. Ini adalah hak yang berhubungan dengan ini adalah kewajiban kita yang berhubungan dengan hak sesama manusia. Jadi ada hak Allah yang sifatnya vertikal, ada hak hamba-hamba Allah, ada hak manusia yang sifatnya horizontal. Semuanya harus kita tunaikan, dan itu merupakan kewajiban kita. Nah, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini, kita pasti kadang-kadang teledor. Kita pasti sesekali tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban itu dengan baik atau dengan sempurna. Beliau mengatakan, kemudian hak-hak ini kita kadang-kadang pasti teledor atau kurang dalam menjalankannya. Baik itu dengan meninggalkan kewajiban, yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, sholat fardu, sholat Jumat, puasa Ramadan, termasuk juga yang sunnah-sunnah, karena perintah mencakup perintah yang tegas juga perintah yang tidak tegas, seperti puasa sunnah, qiyamul lail, sholat duha. Nah, kita kadang-kadang tidak sempurna dalam menjalankan perintah-perintah ini, atau kadang-kadang juga dengan melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita untuk berbuat syirik, tapi kita masih kadang-kadang jatuh dalam syirik. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk minum khamar, zina, ghibah, namimah, tapi kadang-kadang kita masih jatuh dalam sebagian dosa dan kesalahan itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi kalimatun jami'ah. Dan ini adalah sebuah kalimat yang mencakup. Maknanya luas. Jadi redaksinya pendek tapi maknanya sangat luas. Nanti saat kita mencoba mengupas arti hadis ini, kita akan dapatkan bahwasanya hadis ini benar-benar berhubungan, terkait atau relate dengan semua aspek kehidupan kita. Sehingga kalau kita bisa mengamalkan hadis ini, maka kita untung besar. Kita bisa memberikan sikap yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kunta. Dimanapun engkau berada, di sini ada realisasi kebutuhan seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan menyendiri maupun dalam keadaan terbuka, dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terbuka. Jadi tidak hanya bertakwa kepada Allah, tapi bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain, dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terang, dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terbuka. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi itu. Mudah bagi kita untuk mewujudkan takwa saat kita berada di dalam masjid, saat kita berada di ruang kelas, di ruang kuliah, di tempat kerja, di mana di situ ada banyak orang lain bersama kita. Tapi akan lebih sulit bagi kita untuk mewujudkan takwa kepada Allah saat kita sedang menyendiri di rumah, di kamar kita, di ruangan kerja kita yang terlindung privasi, di tempat yang sepi, di hutan atau di gunung, di mana di sana tidak ada orang lain bersama kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjaga takwa kita kepada Allah dimanapun kita berada. Dan kalau kita bisa baik di masjid, di tempat keramaian, di tempat kajian, maka bisa jadi itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi takwa kita, kebaikan kita saat di tempat-tempat seperti itu lebih karena kita malu kepada manusia. Maka ujian yang sesungguhnya adalah saat kita sedang menyendiri, tidak ada yang melihat kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Di situ adalah ujian yang sesungguhnya. Posisi seperti ini adalah posisi ujian yang sesungguhnya, sehingga kalau kita bisa lulus dalam ujian itu, maka kita akan mendapatkan poin yang besar. Kenapa? Karena itu adalah ujian yang sesungguhnya. Kalau dalam posisi terbuka, dalam kondisi bersama orang lain, kita mungkin tidak bermaksiat karena kita malu kepada mereka. Maka kalau kita bisa meninggalkan maksiat saat kita menyendiri, saat kita dalam keadaan gelap, saat tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam posisi seperti itu kita mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah, kemudian kita tinggalkan maksiat yang bisa saja kita lakukan. Kalau kita melakukannya, enggak ada orang lain yang tahu. Nah, berarti kita sudah menjalankan takwa benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini poinnya besar. Bertakwa kepada Allah dalam kondisi menyendiri, dalam kondisi tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, memberikan poin besar dan pahala besar bagi seorang muslim. Ibadah seperti ini juga bisa dengan cepat menambah iman seorang muslim. Maka bisa kita coba, kita bisa praktikkan, kita bisa rasakan sendiri bahwasanya saat kita sedang turun iman, kemudian kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan menyendiri, dalam keadaan rahasia, maka insya Allah itu akan cepat menambah iman kita, membuat kita kepada posisi takwa yang tebal dan tinggi dengan cepat, karena itu adalah ujian yang sesungguhnya, sehingga memberikan poin dan pahala yang besar bagi seorang muslim. Jadi kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan, sesungguhnya seorang dokter itu jika pasiennya memakan sesuatu yang membahayakan dirinya, maka dokter tersebut akan menyuruh pasien untuk meminum obat yang bisa memperbaiki keadaannya. Yang boleh membuat kiasan dalam urusan dunia kita, kalau ada seorang pasien yang sakit sedang ditangani oleh seorang dokter, kemudian pasien ini makan sesuatu yang membahayakan dia, maka dokter akan memberikan ilmunya. Dokter akan memberikan sarannya dengan memberikan nasihat-nasihat atau memberikan obat yang bisa memperbaiki keadaannya, yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Wadzanbu lil'abdi ka'annahu amrun hatmun. Sedangkan dosa itu bagi seorang hamba adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti terjadi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala juga, walillahil mathalul a'la, Allah punya perumpamaan yang paling tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan melalui lisan Nabi Muhammad SAW bahwasanya dosa adalah penyakit untuk hati kita. Dosa adalah penyakit yang bisa melemahkan iman kita. Dan dalam kondisi kita berdosa, Nabi Muhammad SAW yang merupakan Rasulullah, beliau yang merupakan hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan urusan agama kita kepada umat manusia, boleh juga memberikan resep apa yang harus kita lakukan kalau hati kita sedang sakit. Apa yang harus kita lakukan kalau kita jatuh dalam maksiat? Karena jatuh dalam maksiat adalah sesuatu yang niscaya. Kita tidak bisa menghindari hal ini. Maksudnya, meskipun kadang-kadang kita sudah berusaha untuk baik terus, bertakwa terus, maka sesekali kita pasti jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah berlaku sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menutupi keburukan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Amal soleh akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi potongan hadis yang pertama ini bisa kita umpamakan sebagai plan A dan plan B. Plan A adalah rencana yang ideal. Jadi kita sebagai seorang muslim harus membuat rencana yang ideal, dan plan A berupa berusaha takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak jatuh dalam maksiat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di sawah, di kantor, di dalam kendaraan saat kita musafir, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah plan A bagi seorang muslim. Tapi ingat bahwasanya meskipun kadang-kadang kita sudah berusaha untuk bertakwa kepada Allah, ada kalanya setan menggoda, iman kita lemah, hati kita sedang lemah, sehingga akhirnya kita terjatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sesekali kita jatuh dalam maksiat, kalau ada kalanya kita berbuat dosa, maka segera ingat apa yang kita lakukan. Ini adalah plan B-nya. Kalau kita sedang tidak ada dalam kondisi ideal tadi, yang pertama, kalau kita sedang lemah iman, kita sedang jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka plan B-nya adalah segera menutup keburukan itu dengan kebaikan. Segera mengikuti dosa itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kebaikan yang kita lakukan setelah maksiat ini akan menutup dan menghapus dosa yang sebelumnya. Nah, inilah plan B ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang niscaya bagi seorang muslim. Beliau mengatakan, "Wadhanbu lil 'abdi ka'annahu amrun hatmun." Dan dosa bagi seorang hamba itu adalah sesuatu yang niscaya. Ya. Tidak mungkin seorang hamba tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita sudah berusaha menjaga, kita berusaha bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, ada kalanya seorang muslim jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sedang jatuh ini, maka dia harus tahu juga apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah jangan lama-lama berkubang di situ. Jangan lama-lama bertahan di situ, tapi kita segera bangkit. Segera mengikuti keburukan itu dengan kebaikan. Nah, inilah yang membedakan antara seorang muslim yang bertakwa dengan seorang muslim yang fajir. Karenanya dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Di antara sifat orang yang bertakwa adalah jika mereka berbuat keji atau mendzalimi diri mereka, mereka beristighfar. Mereka ingat kepada Allah, kemudian mereka beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Dan siapa yang mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus pada kesalahan yang telah mereka lakukan sementara mereka sudah mengetahui. Jadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang taqi atau muttaqi, itu tidak berarti tidak pernah berbuat maksiat. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat manusia ini yang maksum adalah para nabi saja. Selain para nabi, maka mereka tidak maksum. Jadi mereka pasti pernah berbuat maksiat. Bahkan menurut ayat yang saya baru bacakan tadi, kadang-kadang orang yang bertakwa itu masih jatuh dalam perbuatan keji. Kata para ahli tafsir, perbuatan keji adalah dosa besar. Sedangkan zulmun nafs, mendzalimi diri sendiri, adalah dosa-dosa kecil. Jadi mereka kadang-kadang jatuh dalam dosa besar. Kadang-kadang mereka mendzalimi diri mereka, yakni jatuh dalam dosa-dosa yang lebih kecil. Tapi kalau mereka sesekali jatuh dalam hal seperti itu, mereka segera ingat Allah. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka ingat Allah, mereka beristighfar kepada Allah, meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak lama-lama di situ. Nah, ini yang membedakan. Adapun orang-orang yang fajir, orang-orang pemaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih sering jatuhnya dalam maksiat. Dan ketika mereka jatuh dalam maksiat, mereka berkubang di situ, mereka lama di situ. Mereka mungkin merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa terlalu kotor sehingga tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru malah berlama-lama di situ. Sehingga akhirnya mereka berkubang dalam maksiat. Semakin banyak dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seolah-olah mereka tidak mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang plan B ini. Wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Maka kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan, maka falkais, orang yang cerdas adalah orang yang terus melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Jadi ketika kita sadar bahwasanya kita tidak maksum, pasti ada kalanya kita jatuh dalam maksiat. Maka orang yang cerdas, seorang muslim yang smart, yang cerdas adalah yang terus melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan-keburukannya. Kenapa? Karena sesekali dia pasti jatuh dalam maksiat. Dia sadar bahwasanya itu tidak mungkin dia hindari sama sekali. Dia pasti akan jatuh di situ. Maka ketika dia jatuh, dia siap. Dia segera ingat Allah, beristighfar, kemudian mengikuti keburukan itu dengan kebaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau membuat sebuah catatan yang penting di sini, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau membahas kenapa kata keburukan disebutkan dahulu. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya keburukan akan menghapuskan kebaikan. Tamhuha. Saya ulangi, tadi ada kesalahan dalam penyebutan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Jadi dalam hadis ini, keburukan disebutkan dahulu, kebaikan disebutkan kemudian. Sayyi'ah disebutkan dahulu, hasanah disebutkan kemudian. Kenapa tidak sebaliknya? Kenapa Nabi tidak menyebutkan keburukan dahulu? Kenapa Nabi tidak menyebutkan kebaikan dahulu baru kemudian keburukan? Ini yang menarik perhatian beliau. Kemudian beliau mengatakan, ya, keburukan ini disebutkan dahulu meskipun dia adalah objek, dia adalah maf'ul atau objek. Karena yang dimaksudkan di sini adalah penghapusan keburukan-keburukan. Jadi maksudnya konteks pembahasan potongan hadis yang kedua ini adalah konteks penghapusan dosa. Konteksnya adalah kalau kita sedang jatuh dalam maksiat, kalau kita sedang bergelimang dosa, kalau kita sedang tidak waras, ya, dalam tanda petik, kalau kondisi kita sedang lemah iman sehingga akhirnya kita jatuh dalam maksiat. Jadi ini konteks yang sedang dibahas. Jadi konteksnya adalah konteks plan B, bukan konteks plan A. Kalau konteks plan A, iya, Nabi akan mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah, lakukan kebaikan-kebaikan. Nah itu, kalau kita berada pada konteks A. Konteks atau, kalau kita sedang berada pada konteks plan A, rencana A. Nah sekarang, kita sedang berada di plan B, rencana B. Jadi ini adalah kondisi yang tidak ideal, kondisi di mana iman sedang lemah sehingga membuat seorang muslim jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi membahas kalau kita sedang jatuh, kalau kita sedang berbuat dosa, kalau kita sedang berbuat maksiat, apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi menyebutkan sayyi'ah dahulu sebelum hasanah. Nabi menyebutkan keburukan dahulu sebelum kebaikan. Jadi konteksnya adalah konteks penghapusan dosa. Plan B bukan plan A. Rencana B bukan rencana A. Jadi beliau sedang tidak menyuruh kita untuk berbuat kebaikan atau memerintahkan kita untuk bertakwa, tapi beliau sedang membahas kondisi yang tidak ideal. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan sayyi'ah sebelum hasanah dalam potongan hadis ini. Karena kita sedang berbicara tentang konteks yang berbeda. Bukan konteks ideal, tapi ini adalah konteks rencana atau plan B yang kadang-kadang terjadi pada seorang muslim. Beliau mengumpamakan hal ini dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, yaitu hadis tentang A'rabi atau tentang Badui yang kencing di masjid. Ini adalah sebuah hadis yang masyhur yang berisi kabar bahwasanya suatu ketika ada seorang badui yang kencing di pojok masjid. Maka kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang badui ini. Tapi kemudian Nabi melarang mereka dan meminta mereka untuk berhenti menghardik. karena khawatir kencingnya malah nanti akan menyebar kemana-mana. Jadi beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berhenti menghardik, membiarkan orang badui tersebut untuk menyelesaikan kencingnya di pojok masjid. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Subbu alaihi dhanuban min ma." Siramkanlah kencingnya, siramilah kencingnya dengan satu bejana air atau satu ember air. Di sini kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan kencingnya dahulu. Jadi beliau tidak mengatakan siramkan satu ember air di atas kencingnya. Tapi beliau mengatakan sirami kencingnya dengan satu ember air. Jadi beliau menyebutkan kencing dahulu, baru kemudian menyebutkan air. Nah di sini kencing itu seperti kedudukannya seperti dosa atau sayyi'ah dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Sedangkan air atau satu ember air itu seperti hasanah, seperti kebaikan. Nabi menyebutkan kencing dahulu sebelum menyebutkan seember air. Kenapa? Karena konteksnya adalah konteks membersihkan kencing. Ya, konteksnya adalah bagaimana biar masjid bersih lagi.

bukan plan A, bukan rencana A. Dimana kalau dalam rencana A beliau akan mengatakan, lakukan kebaikan-kebaikan ini, bertakwalah kepada Allah, itu namanya rencana A. Tapi sekarang kita berada pada konteks rencana B atau plan B, di mana kondisinya tidak ideal, seorang muslim sudah terlanjur jatuh dalam maksiat, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana sikap seorang muslim ketika jatuh dalam maksiat. Maka beliau mengatakan, وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةِ, ikutilah keburukan yang sudah kamu lakukan itu, ikutilah keburukan yang sudah kamu lakukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskannya. Masya Allah. Jadi ini mengandung pelajaran yang penting dan dalam yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, saat seorang muslim menghapuskan keburukannya dengan kebaikan-kebaikan, maka hendaknya kebaikan yang dilakukan itu satu jenis dengan keburukan-keburukan yang telah dilakukannya. Karena yang seperti itu akan lebih sempurna menghapus keburukan. Ya, ini juga adalah tambahan faedah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang perlu kita perhatikan. Wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Nah, berdasarkan keumuman hadis ini, maka semua kebaikan yang kita lakukan setelah keburukan, insyaAllah bisa menghapuskan keburukan itu. Jadi kalau ada seorang muslim yang jatuh dalam syirik misalnya, kemudian setelah itu dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu dia memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak zakat, melakukan amal-amal soleh, ya maka itu diharapkan bisa menghapuskan dosanya yang telah lalu. Ya kalau syirik, ya itu adalah dosa besar, bahkan dosa paling besar, maka disyaratkan harus ada taubat di sana. Tapi dosa-dosa yang kecil, yang bisa dihapuskan oleh amal soleh, ya misalnya dosa karena pandangan mata kita kepada hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa pandangan, ini adalah dosa kecil menurut penjelasan para ulama. Kalau setelah kita melakukan pandangan haram misalnya, setelah itu kita memperbanyak sholat, menjaga sholat kita, memperbanyak sholat sunnah, maka sholat ini akan menghapuskan dosa yang sudah kita lakukan itu. Tapi lebih baik lagi kalau kebaikan yang kita lakukan setelah keburukan ini adalah kebaikan yang satu jenis dengan keburukan yang sudah kita lakukan. Kalau kebaikan yang kita lakukan satu jenis dengan keburukan, maka ini akan lebih sempurna menghapus dosa yang sudah kita lakukan tadi. Misalnya, kalau ada seseorang yang pernah durhaka kepada orang tuanya, maka amal soleh yang hendaknya dilakukan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi maksiatnya adalah durhaka, menghapus dosa yang terbaik adalah berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Kalau maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim adalah qati'atur rahim, memutus silatur rahim, memutus tali kekerabatan, maka kebaikan terbaik yang dilakukan setelah itu adalah menyambung tali kekerabatan dan menjaganya. Jadi, kalau ada seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim dengan keluarganya, kemudian setelah itu dia memperbanyak puasa, maka insyaAllah itu akan menghapuskan dosa memutuskan tali silaturahim. Tapi lebih sempurna lagi, lebih sempurna penghapusannya kalau kebaikan yang dilakukan setelahnya adalah menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, sabar dengan gangguan yang dirasakan atau yang didapatkan dari kerabat kita yang sudah berbuat baik, sudah berusaha menyambung silaturahim, tapi mereka malah memutuskannya. Maka kita sabar, terus kita jaga silaturahim, kita perkuat, kita berikan hadiah-hadiah, kita

0: kunjung. Nah, ini adalah kebaikan terbaik yang bisa menghapuskan dosa pemutusan silaturahim karena sejenis dengan maksiat yang dilakukan. Demikian juga kalau ada seseorang yang bermaksiat kepada Allah yang berhubungan dengan hak tetangga, misalnya mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, maka kebaikan terbaik yang bisa dilakukan untuk menghapuskannya adalah menghormati tetangga dan memberikan hak-haknya. Ya, ini beberapa contoh, dan untuk memperjelas bisa kita tambahkan beberapa contoh lagi. Misalnya kalau ada orang yang pernah mendakwahkan kebatilan, dia mendakwahkan kepada kemusyrikan, mengajak orang untuk percaya sihir, ya, membuat orang, maksudnya untuk datang ke dukun atau paranormal. Ini adalah dakwah kepada kebatilan, mengajak orang kepada kebatilan, mengajak kepada bid'ah. Maka kebaikan terbaik yang bisa menghapuskan dosa itu adalah mendakwahkan kebaikan-kebaikan. Dulu mendakwahkan keburukan, sekarang dibalik menjadi mendakwahkan kebaikan. Mengajak orang kepada tauhid, mengingkari bid'ah, mengingkari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar. Maka itu akan lebih sempurna menghapuskan kesalahan yang dulu pernah dilakukan, yaitu berupa mengajak orang kepada kebatilan-kebatilan. Kemudian orang yang pernah berbuat zina, maka amalan terbaik yang bisa menghapuskan dosa zinanya adalah menikah dan menjaga kemaluan, termasuk juga menjaga pandangan. Begitu juga orang yang pernah jatuh dalam dosa riba, maka amal soleh terbaik yang sejenis dengan apa yang sejenis dengan maksiat yang pernah dilakukan adalah dengan misalnya memberikan pinjaman tanpa riba. Dulu riba, dulu menjadi rentenir, maka setelah itu dia sadar, dia ikuti keburukannya dengan kebaikan berupa memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa riba, atau yang dikenal sebagai al-qardul hasan, pinjaman yang baik, yaitu pinjaman tanpa riba yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika jatuh dalam maksiat? Jawabannya adalah dia ikuti keburukan dan maksiat itu dengan amal soleh dan kebaikan, karena amal soleh ini akan menghapuskan dosa yang sudah dia lakukan. Amal soleh apa? Amal soleh apa saja, tapi yang terbaik adalah amal soleh yang sejenis dengan kesalahan yang pernah dia lakukan, sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya dosa seorang hamba itu bisa dihapuskan dengan berbagai hal. Yang pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain amal soleh, selain kebaikan-kebaikan, maka dosa yang kita lakukan, maksiat-maksiat yang pernah kita jalani, itu bisa dihapuskan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni ketika kita sudah jatuh dalam maksiat, kita meninggalkan maksiat itu. Taubat adalah dengan kembali kepada Allah, bentuknya dengan meninggalkan maksiat tersebut, menyesali maksiat tersebut, dan bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak akan kembali kepada maksiat itu. Ditambah syarat kita lakukan dengan ikhlas, berangkatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dilakukan pada waktu di mana taubat masih terbuka, sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa kita di ujung nafas kita. Maka itulah waktu di mana taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan maksiat itu, menyesalinya, kemudian bertekad kepada Allah untuk tidak mengulangi maksiat itu, maka semua dosa yang sudah pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'ibu min adz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang taubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ini hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Jadi begitu mudah seorang muslim menghapuskan dosa. Dalam agama kita, orang yang berbuat maksiat cukup bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kemudian dia sesali apa yang sudah dia lakukan. Dia tinggalkan maksiat yang sudah pernah dia jalani. Kemudian dia cukup bertekad kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak akan kembali kepada dosa yang sudah aku lakukan." Nah, itulah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu bayar-bayar. Tidak ada maksudnya upeti atau yang semacamnya harus diberikan kepada tokoh agama. Tidak. Sangat mudah bagi seorang muslim untuk menghapuskan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pintu taubat ini senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat bergembira kalau ada seorang hamba yang jatuh dalam maksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gembira karena dia jatuh dalam maksiat, tapi yang ditunggu oleh Allah, yang Allah gembira karenanya adalah ketika hamba tersebut kembali kepadanya, mengakui kesalahannya, meninggalkan kesalahannya, menyesal, dan dia bertekad untuk tidak kembali kepada kesalahannya itu. Maka penghapus dosa yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, adalah beristighfar kepada Allah tanpa taubat. Nah, ini menarik. Penghapus dosa yang kedua adalah beristighfar kepada Allah tanpa taubat. Jadi beristighfar tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya sebagai perwujudan pengabulan doanya meskipun dia belum sempurna, meskipun dia belum taubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mengampuni dosa seorang hamba padahal dia belum taubat. Kenapa? Karena dia sudah pernah minta ampunan kepada Allah. Jadi mungkin seorang hamba bisa jadi dia, iya, maksud saya, bisa jadi seorang hamba belum taubat. Dalam arti dia masih menjalankan maksiat. Jadi maksiat itu belum dia tinggalkan. Mungkin juga dia belum bertekad untuk meninggalkan dosa itu. Belum ada tekad. Jadi dia masih terus menjalani maksiat itu. Hanya saja setiap dia menjalankan maksiat, dia ingat dia punya Tuhan yang selalu membuka pintu taubat. Dia punya Tuhan yang senantiasa memberikan ampunan. Maka meskipun dia masih menjalani maksiat itu, dia tidak lupa untuk beristighfar. Dia ingat dosa-dosanya, kemudian dia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Atau berdoa dalam sujudnya, Rabbi ghafirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Di saat yang sama, dia masih menjalani maksiat itu. Jadi maksiat itu belum dia tinggalkan. Dia masih kadang berbuat zina, dia masih kadang berjudi, dia masih riba. Tapi dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang sangat memurah, yang mengampuni dosanya. Maka hamba ini pun belum bertaubat, tapi dia meminta ampunan kepada Allah. Nah, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi seorang hamba diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia belum taubat. Kenapa? Karena meskipun dia tidak taubat, dia sudah beristighfar. Dia meminta ampunan. Jadi, taubat enggak? Tapi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini juga bisa menjadi penghapus dosa, dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Qudsi yang masyhur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian berbuat salah di malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah berjanji akan mengampuni dosa kita meskipun dosa itu sangat banyak. Juga sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Qudsi, maksudnya Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Law balaghat dhunubuka 'anan as-sama' thumma istaghfartani ghafartu lak." Kalau seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Dan Allah menjanjikan akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya sebagaimana firman-Nya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Wa man istaghfara ghafarallahu lah." Dan barang siapa yang beristighfar, maka Allah akan mengampuninya. Apa artinya istighfar? Istighfar artinya adalah meminta maghfirah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada hadis tentang turunnya Allah pada thuluthul lail al-akhir, pada sepertiga malam yang terakhir, Allah berfirman, وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ, dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia. Maka meskipun seorang hamba belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia terus meminta ampunan kepada Allah, bisa jadi Allah mengampuninya. Jadi faktor kedua yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba adalah beristighfar tanpa taubat. Ini penting untuk kita bedakan. Dan penting bagi seorang muslim untuk mengetahui cara atau penghapus dosa yang kedua ini, beristighfar tanpa taubat. Kenapa? Karena kita kadang-kadang ada dalam posisi seperti itu. Posisi yang membuat kita belum siap untuk taubat. Karena taubat itu berat. Taubat itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Lebih berat daripada sekedar beristighfar. Maka kadang-kadang seorang hamba belum siap untuk taubat, maka jangan sampai Anda tidak istighfar. Kalau memang kondisi kita baru siap untuk istighfar, ya istighfar. Meskipun kita belum bertaubat, bisa jadi Allah mengampuni dosa kita karena istighfar tanpa taubat ini. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan ini sebagai poin kedua. Penghapus dosa yang kedua adalah beristighfar tanpa taubat. Kemudian beliau akhiri penjelasan poin kedua ini dengan mengatakan, fa idza ijtama'ati at-taubatu wal istighfar fa huwa al-kamal. Adapun kalau istighfar dikombinasikan dengan taubat, maka itulah kesempurnaan. Yang sempurna adalah seorang muslim beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling tuntas menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kalau seandainya kita tidak ada pada plan A, kita belum siap untuk istighfar dan taubat sekaligus, karena antara dua hal ini taubat lebih berat dan bisa jadi kondisi kita siapnya untuk istighfar dulu, maka paling tidak kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ya, dengan terus beristighfar, dengan meminta ampunan kepada Allah meskipun kita belum bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita sebagai perwujudan dari janji yang telah Dia berikan, yaitu berupa janji untuk mengampuni orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin. Fadzakallahu ta'ala atas ya Ustaz atas pembahasan dan syarah dari pembahasan Al-Wasiatul Sughra. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk bersoal jawab. Bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan kita, silakan di layanan telepon 021-823-6543. Dan untuk chat WhatsApp di 0819-896543. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Kami harap pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan materi sore hari ini. Baik, kita angkat. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
2: Rizal di Singkawang, Kalimantan.
1: Pak Rizal, enam. Ahlan di Singkawang. Silakan, Pak.
2: Awan mau menanyakan masalah jamaah sholat, bolehkah?
1: Baik, silakan kita akan sampaikan kepada Ustaz. Nanti beliau yang putuskan untuk menjawab atau tidak. Silakan, Pak.
2: Begini, Ustaz. Anak-anak kan melanjutkan pendidikan di kota sekitar 100 lebih meter dari kota anak. Apakah dia boleh menjamak sholat sampai kapan gitu, Ustaz? Dia melanjutkan pendidikan kurang lebih sekitar 4 tahun.
1: 4
2: apakah
1: tahun.
2: Ada batas selama kapan gitu dia boleh menjamak sholat?
1: Baik, Pak.
2: Mohon nasihatnya sekian jadi kelahiran.
1: Oh iya, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal di Singkawang. Silakan, Ustaz.
0: Hukum dasar sholat itu adalah dilaksanakan pada waktunya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguh sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita menjalankan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Tapi kalau kita membutuhkan untuk menjamak sholat, maka kita boleh menjamaknya. Misalnya ketika kita sedang musafir, atau sedang hujan, atau sedang sakit, atau banjir, atau yang semacamnya, maka kita boleh menjamak sholat. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW menjamak sholat beliau ketika beliau musafir. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat beliau menjamak sholat sebelum beliau safar. Artinya ketika masih persiapan safar, masih di rumah, beliau sudah menjamak sholat. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjamak sholat tanpa kondisi safar maupun dalam kondisi khauf. Tidak ada kondisi safar, tidak ada kondisi perang, tapi beliau menjamak sholat. Dan kata para ulama, itu dilakukan ketika kondisi hujan. Nah, jadi jamak sholat ini dibolehkan, dan alasannya bukan hanya safar. Ya, bisa karena hujan, bisa karena perang, bisa karena banjir, bisa karena sakit, bisa karena operasi yang akan dijalani. Ini semuanya adalah alasan yang membuat seorang muslim boleh menjamak sholatnya. Jadi silakan dilihat kalau ada alasan yang sekuat atau sama dengan alasan-alasan yang membolehkan safar pada yang membolehkan jamak pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa lalu ada kondisi perang, ada kondisi musafir, ada kondisi hujan. Maka kita bisa kiaskan kalau hujan saja boleh, maka berarti kondisi banjir juga boleh. Kondisi sakit itu juga lebih berat daripada kondisi hujan. Nah, maka inilah yang kemudian membuat para fuqaha menjelaskan bahwasanya alasan jamak itu banyak. Sedangkan alasan qasar itu hanya safar saja. Jadi satu-satunya alasan yang membolehkan qasar adalah safar atau musafir. Sedangkan untuk jamak sholat, maka alasannya lebih banyak, diantaranya seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, kembali kepada pertanyaan, ketika seorang muslim atau seorang mahasiswa berangkat ke suatu kota yang berjarak 100 km, maka perjalanannya adalah musafir. Maka di situ dia boleh untuk menjamak sholat. Ketika dia sedang melakukan perjalanan, dia boleh untuk menjamak sholatnya. Tapi ketika dia sudah sampai di kota tujuan, ketika misalnya dia sudah meniatkan akan tinggal di situ selama 1 tahun atau selama 4 tahun atau selama 4 bulan atau 8 bulan, maka hukum safarnya sudah putus. Berarti di situ dia tidak boleh untuk mengqasar lagi. Dia juga tidak boleh untuk menjamak lagi karena safarnya sudah enggak ada. Kapan boleh lagi? Kapan boleh lagi ketika dia safar lagi nanti ketika akan pulang kampung. Atau ketika berada di kota itu dia memiliki alasan yang membuat dia boleh menjamak sholat seperti sakit atau hujan atau yang semacamnya. Adapun dalam kondisi normal, tidak sakit, tidak hujan, tidak banjir, maka dia kembali ke hukum asal. Kenapa? Karena selama dia tinggal di situ 4 tahun atau 1 tahun atau 8 bulan atau 4 bulan 1 semester, itu hukum safarnya sudah hilang. Dia sudah menjadi mukim di situ. Maka tidak berlaku baginya bolehnya qasar atau bolehnya jamak, dan dia tidak boleh untuk menjamak salatnya kecuali jika ada salah satu sebab yang membolehkan dia untuk menjamak salat seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak yang di Singkawang.
1: Nah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan karena keterbatasan waktu, Ustaz, dan sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian sore hari ini, silakan.
0: Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita belajar hal yang sangat penting dari kitab Wasiyah Sughra, yaitu bahwasanya tidak selamanya kita berada pada kondisi yang kita impikan dan kita rencanakan. Kadang-kadang kita jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita jatuh dalam kondisi yang tidak ideal ini, maka Nabi Muhammad SAW sudah mengajari caranya. Caranya adalah dengan mengikuti keburukan dan maksiat dengan kebaikan dan amal soleh, karena itu akan menghapuskan dosa yang baru saja kita lakukan. Ini adalah sebuah sikap yang penting untuk dipahami oleh seorang muslim, sehingga kapanpun dan dimanapun dia berada, maka dia bisa menjalankan wasiat Nabi Muhammad SAW yang sangat penting dan mencakup ini. Maka mari kita pahami wasiat beliau dengan baik, kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
3: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهية سنة.
1: رضا setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهد قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yati qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Rawahu Tirmidzi.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
7: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idznada rabbuka Musa an itil qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan aku.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang

0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihat.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepada

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota

0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: Wa innahum lana lagha'idun.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Watlu

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: والذي هو يطعمني ويسقين.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: وإذا مرضت فهو يشفين.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: والذي يميتني ثم يحيين.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka, bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: قالوا وهم فيها يختصمون.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, Hainu, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qawmi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."

0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat 'adun al-mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: ولا تطيعوا أمر المسرفين.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.

0: maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarnal akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Dan kamu tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.

0: Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin Arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu.
1: Awalam.

0: Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami dapat diberi tangguh?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab kami?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun.
0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.
1: Dzikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan. Dan kami sekali-kali tidak berlaku zalim.

0: Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan kuasa.
1: Innahum 'anis sam'i lam'azulun.
0: Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakun minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: Wa anzir 'ashiratakal aqrabin.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
1: Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

0: Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin.
0: Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: Innahu huwas samii'ul 'aliim.
0: Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin.
0: Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun?

0: turun.
1: Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.

0: Namun,
1: tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, kita merasa senang ya punya rumah mewah, mobil, demikian pula perabotan rumah tangga yang memadai. Tapi kalau ternyata itu semuanya dari hasil menghutang, itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Karena hutang itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak enak nanti di akhirat. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat kita akan membayar hutang-hutang yang kita dahulu di dunia kita berhutang gitu dengan amalan soleh kita. Bayangkan kalau ternyata amalan soleh kita habis hanya untuk bayar hutang, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana li akhihi madzlamah falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah ia berbuat zolim kepada saudaranya di dunia ini, hendaklah hari ini juga segera ia melepaskan diri dari haknya tersebut. Ya, dengan cara minta maaf, atau kalau kita punya hutang yang belum dibayar, segera kita bayar. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Tapi kita bayar dengan apa? Dengan amalan soleh. Maka jangan sampai kita bangkrut, saudaraku. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muf, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu?" Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? "Walakinal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat itu siapa? "Man ya'ti bisolah." Ya, orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa banyak pahala. "Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha." Tapi ternyata dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menempeleng orang, dia pernah mengucurkan darah orang. "Fayu'fa hadha min hasanati wa hadha min hasanati," kata Rasulullah. Maka ia bayar dengan kebaikan-kebaikan dengan amalan solehnya itu. Ya. "Fa'in faniyat hasanatu." Kalau ternyata amal solehnya ternyata habis untuk membayar kezoliman-kezoliman yang tersebut, apa yang terjadi? "Ukhidat min khotayahu." Maka dosa-dosa yang orang-orang yang dizolim ini akan diambil dan ditanggungkan kepadanya. "Fumma furiha ilan nar." Kemudian ia dilemparkan dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Na'udzubillah. Mau enggak kita bangkrut seperti itu ya? Kalau di dunia kita bangkrut masih bisa usahakan cari duit. Tapi di akhirat kita bangkrut, apa yang bisa kita andalkan kecuali amalan soleh? Maka dari itu jangan menganggap remeh masalah hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, "Alaihi dain, dia punya hutang tidak?" Kata para sahabat, "Dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolati." Rasulullah enggak mau mensolati. Sampai begitu ya, hadis itu sahih di dalam Imam Ahmad dan yang lainnya. Sampai begitu Rasulullah SAW gak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Maka ya akhi, bahkan orang yang mati syahid saja, diampuni kata Rasulullah semua dosanya di saat ia meninggal mati syahid. Di awal dia mengucurkan darah, sudah diampuni dosanya. Kemudian kata Rasulullah apa? "Illa dain." Kecuali hutang. Kecuali hutang, ternyata hutang tidak bisa digugurkan hatta dengan mati syahid sekalipun juga. Kak, sungguh sangat heran kepada sebagian ya orang yang sangat menganggap remeh masalah hutang. Bahkan sebagian orang yang subhanallah juga sudah menuntut ilmu, menganggap remeh hutang kepada temannya hanya karena, kita kan sudah sama-sama ngaji. Ya. Akhirnya, kalau ditagih, selalu ada aja alasan. Afwan akhi, ya begini dan begitu. Kita katakan ya subhanallah. Di mana bekas ilmu itu di hatimu? Seharusnya ilmu itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kamu berpikir dong. Kamu kan sudah tahu ilmunya bahwa hutang itu berbahaya nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berkata, kan yang penting saya sudah ada niat bayar hutang. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berniat bayar hutang nanti juga Allah yang bayarkan. Kita katakan ini buat orang yang bersungguh-sungguh bayar hutang. Dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bayar hutang. Adapun sebatas niat pengen bayar hutang tapi tidak ada kesungguhan, bahkan ia menganggap remeh, tidak masuk dalam hadis tersebut ya akhi. Maka ya akhul Islam, ingatlah, hutang itu membuat kita rugi pada hari kiamat, bangkrut pada hari kiamat. Hutang itu ya akhul Islam menghabiskan amalan soleh kita. Kita capek beramal soleh di dunia, sholat, tahajud, berpuasa, tapi gara-gara hutang habis ludes. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itulah ya akhi, segera bayar hutang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh bayar hutang, ternyata qadarullah kita sudah meninggal dunia sebelum ya kita selesai bayar hutang, Allah bayarkan insyaAllah. Allah akan bantu. Yang jelas ada kesungguhan dulu. Kita harus usaha dulu untuk bayar hutang. Semoga orang-orang yang terlilit hutang diberikan oleh Allah kemudahan untuk bayar hutang. Dan kita pun juga jangan bermudah-mudahan berhutang. Hidup tanpa hutang itu beban pikiran kita pun juga enak. Beda dengan orang yang terlilit hutang. Beban pikirannya berat. Nggak bahagia. Makan nggak enak. Dan yang lainnya. Sementara kelapangan dada itu nikmat. Allah berfirman, alam nasyrah laka sadr. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana akan lapang dada kita kalau kita ya apa terlilit dengan hutang? Kita masih mikirin hutang. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdika. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta. Atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat. Atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian." Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang soleha, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, Sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubangnya untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. "Anak kangen sama Umi, ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini," kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1000 real. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya, dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar,
4: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
6: 100.1 FM.
0: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Baginda.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan
2: ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin?

0: mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
1: Allahu Akbar, Allah.
0: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah umpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisha radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
5: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
6: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq,

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القرآن.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال، خصوصا إذا كانوا محتاجين، والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
0: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat, adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
1: فتاوى مختارة. فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma jannatni.
0: Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhir.

0: kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka.
1: Kemudian buka baginya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha wa sumumiha, dan datang kepadanya panas dan juga racun-racun api neraka. Wa yadiku alaihi qabru, kuburannya menyempit. Hatta tahtalifa fihi adla'u, sehingga tulang rusuknya hancur. Maka di sini ditambahkan dalam riwayat Imam Muhammad, malaikat itu memegang palu, di mana seandainya palu itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu hancur para jemaah. Lalu dipukulkan ke orang ini, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir tadi, dipukulkan. Kemudian summa yu'iduhullah kama kana, kemudian Allah Ta'ala mengembalikannya seperti semula. Fa'idribuhu durbatan ukhra, lalu dipukul lagi para jemaah rahmati Allah, sampai dia teriak, semua mendengar, hewan-hewan semua mendengar, kecuali as-saqalain, kecuali jin dan manusia. Nah ini juga sebagaimana tadi beliau bawakan dialog antara seorang dengan Al-Hasan, bagaimana dengan orang menakut-nakuti. Nah ini beliau bawakan hadis-hadis yang menakuti kita, ya, membuat kita takut. Jeritan didengar oleh semua hewan, oleh semua makhluk, kecuali as-saqalain, yaitu jin dan manusia. Ya kalau kita dengar, kita bisa pingsan. Dan kalau kita dengar, kita pasti akan takut. Ini barjan rahmati Allah. Ini semua menunjukkan kepada kita isbat azabil qabr, penetapan adanya azab kubur. Orang-orang yang hanya sekedar menggunakan akal dan logika mereka mungkin akan bertanya, mana bukti empiris adanya azab kubur setelah dibuka tidak ada apa-apa. Namun kita beriman kepada apa yang disampaikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidaklah berucap kecuali datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa

syubhat, tidaklah yang diucapkan berasal dari hawa nafsunya, kecuali itu adalah merupakan wahyu Allah semata. Orang yang beriman, maka dia akan mengatakan sami'na wa ta'na. Orang yang beriman, maka tidak ada pilihan. Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukum di antara mereka, maka ucapannya adalah kami mendengar dan kami taat. Orang beriman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaru min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, lalu dia memilih yang lainnya. Orang beriman menerima apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqibuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhanmu, demi Rabbmu Muhammad, mereka tidaklah beriman hingga mereka menerima apa yang menjadi keputusanmu terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan mereka menerima tidak ada rasa berat dan pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Orang beriman tidak akan mungkin mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, ya, bahwa Allah Ta'ala mengirim malaikat yang akan menyiksa orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir di dalam kubur dengan memegang palu. Palu itu kalau dipukulkan ke gunung, gunung itu hancur jadi debu. Dan ini dipukulkan ke kepala seseorang. Bagaimana? Ya. Bagaimana sakitnya? Bagaimana tersiksanya? Kemudian dikembalikan lagi, dipukulkan lagi. Teriakannya didengar oleh semuanya kecuali jin dan manusia. Akal berat. Tapi akalnya siapa yang berat untuk menerima? Akalnya orang yang tidak beriman. Ya. Bagi orang beriman, kami mendengar dan kami taat. Kami menerima apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami percaya, kami beriman. Ya. Tidak akan mendahului dengan akal. Tidak akan mendahului dengan perkataan yang lain. Qala al-Bara. Itu Al-Bara ibn Azib, "Thumma yuftahu lahu babu minan nar wa yubhadu lahu min furushin nar." Al-Bara mengatakan kemudian dibuka bagi orang itu pintu api neraka dan dihamparkan kepadanya furush, jamak min al-firash, yaitu apa? Hamparan tempat tidur dari api neraka. Wal'iyadu billah. Ya, ini para ikhwan, para jemaah yang dirahmati Allah, kematian sudah pasti akan kita alami. Kita meyakini setelah kehidupan ini ada kehidupan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sebelum akhirat ada pembatas yang namanya alam barzakh. Ya, disitulah seseorang akan mengalami nikmat atau adab. Adab ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hadis-hadis tersebut untuk apa? Membuat kita takut. Sehingga apa? Nanti kita mendapatkan rasa aman. Daripada sekarang, oh jangan khawatir. Ya, bahwa rahmat Allah Ta'ala melampaui kemarahannya. Jangan khawatir. Allah Ta'ala Maha Mulia, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga apa? Sehingga orang merasa tenang dengan berbuat maksiatnya. Kalau membuat orang jangan sampai putus asa dari rahmat Allah, iya betul. Ya. Qul ya ibad
Yalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Disuruh memang, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, karena Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ini boleh. Ketika ada orang berbuat dosa lalu dia putus asa, ya, karena sebentar lagi dia berbuat lagi, kemudian dia takut tidak diampuni dosanya, silahkan sampaikan. Tapi kalau dibuat orang itu tenang dalam berbuat dosa, dibikin orang itu aman ketika berbuat maksiat, maka jangan senang-senang duduk dengan orang-orang seperti itu. Ya, kata Al-Hasan, lebih baik duduk bersama orang yang sekarang ini bikin kita takut sehingga nanti kita mendapatkan rasa aman, daripada duduk bersama orang yang bikin sekarang kita tenang. Tenangnya di sini tenang berbuat dosa. Tenangnya di sini tenang bahwa sudah pasti amal diterima. Kita lihat, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhaf an yaqa' alaihi. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Dia takut gunung itu menimpa dirinya. Wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun yaqa'u 'ala anfihi fa yaqulu hakadha. Adapun orang fajir yang suka berbuat dosa, melihat dosanya itu seperti apa? Seperti seekor lalat yang nempel di hidung. Coba kalau ada lalat nempel di hidung, apa yang kita lakukan? Ditepis begitu saja. Ah, ini kecil ini. Nah, ini. Itu orang fajir. Ya. Maka perhatikan kepada siapa kita berbuat maksiat, jangan perhatikan kecil dan besarnya perbuatan maksiat. Kita telah berbuat maksiat kepada Zat yang maha besar. Dengan demikian, ya, kita takut. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya aku tahu satu sujud diterima, aku tidak khawatir, ya, menghadapi kematian. Seandainya tahu, artinya memang tidak tahu. Dikasih harapan, silakan harapan. Dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta semoga amal diterima. Tapi kita tidak tahu. Begitu pula dengan dosa, kita juga tidak tahu diampuni apa tidak. Optimis harus. Berprasangka baik kepada Allah Ta'ala harus. Yang tidak boleh, merasa aman. Afa aminu makrullah fala ya'malu makrullah illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak akan pernah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Jangan merasa aman, nanti sore bisa tetap beriman. Sehingga kita doa, ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata 'ainin. Wahai Zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, aku istighosah kepadamu. Istighosah ini apa? Berdoa dalam keadaan genting, dibaca di pagi hari, di sore hari genting, karena orang terkadang paginya iman, sorenya kafir. Sorenya iman, paginya kafir. Lebih-lebih pada zaman yang memang penuh dan banyak ujian. Sehingga kita lebih dominan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap ada roja, tetap harus ada ar-roja, sifat ar-roja berharap kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau merasa aman, dilihat bagaimana ini ada kubur. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, wa fil musnad aidan anhu, dalam al musnad juga, ya, dari Imam Ahmad qala, yaitu al bara ibn azib, bainama nahnu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam id basura bi jama'atin faqala ala

para sahabat. Lalu beliau bertanya, untuk apa mereka berkumpul? Dikatakan pada beliau, mereka menunggu kuburan yang sedang digali. Apa terjadi para jemaah? Nabi bertanya kepada Al-Bara bin Azib, ya, ada apa mereka? Untuk apa mereka berkumpul? Mereka menunggu kuburan yang sedang digali. Apa terjadi? Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah langsung merasa takut. Fabadara baina yaday ashabihi musli'an. Kemudian beliau langsung, ya, dengan cepat melintas di depan para sahabat. Hatta tahayyal al-qabr. Sampai beliau menuju ke kuburan itu. Kita perhatikan di sini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu kuburan sedang digali, ada rasa takut pada beliau. Padahal beliau orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Beliau diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Beliau dijamin masuk surga. Bahkan ketika beliau mengetuk pintu surga, penjaga surga mengatakan, siapa aku Muhammad? Aku tidak diizinkan untuk membuka pintu surga ini kecuali engkau pertama kali masuk. Tapi ketika kuburan, ya, digali, beliau langsung merasa takut. Tidak hanya takut saja, beliau lanjutkan, langsung beliau pergi menuju kuburan sedang digali itu. Dengan cepat perginya musli'an, melalui melewati sekelompok sahabat tadi. Hatta tahayyal kubur, sampai di liang kubur tadi, ya. Kemudian apa? Fajasa ala rukbatai, ya. Jasa itu adalah al-julus ala rukbatai, duduk di atas kedua lutut. Bahasa kita apa? Duduk di atas bersimpuh, ya. Bersimpuh. Ya Allah, ya Allah Akbar. Beliau langsung takut, langsung bergegas menduduk bersimpuh. Ya. Kemudian Al-Bara bin Azib mengatakan, lalu aku menghadap beliau dan aku melihat apa yang beliau lakukan. Ternyata beliau menangis, fabaka. Beliau menangis hatta ballatharo, sampai air mata itu membasahi tanah. Ya, minat min dumu'ihi, karena air mata beliau. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau takut. Beliau bergegas dengan cepat. Kemudian beliau langsung bersimpuh. Beliau menangis sampai tangisannya itu air mata beliau membasahi apa? Membasahi tanah. Ya. Lalu beliau menghadap kami. Apa yang beliau katakan kepada para sahabat? Ai ikhwani, wahai saudara-saudaraku, li mithli hadzal yawm fa'iddu. Untuk dan semisal hari seperti ini nih, yaitu ketika dikubur nih, bahwa kalian akan dikubur seperti ini, maka persiapkanlah. Ya, maka persiapkanlah. Kita akan semuanya akan mengakhiri kehidupan ini. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam barzah ini sebagai awal, apakah nanti kita menjadi orang yang baik kehidupan akhiratnya, menyenangkan, atau sebaliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengingat pemutus kelezatan, ya. Aktsiru dzikrohad hadi billadzat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Terkadang kita melihat sebagian kaum muslimin ketika menghantarkan jenazah di kuburan, ya, tidak banyak memahami, ya, baik bagaimana ziarah kubur atau mendatangi kuburan, dan juga tidak memahami bagaimana menyikapi kuburan. Jadi kalau boleh dibilang, hati dan fisiknya duduk di atas kuburan sambil tertawa, bahkan sambil merokok.

0: hatinya tidak ada rasa takut. Ini Nabi kita yang mulia bersimpuh, ya, duduk di area kuburan ya boleh, tapi jangan duduk di atas kuburan, di atas kubur, ya, paling sambil merokok, sambil tertawa, harus ada rasa takut. Kalau perlu menangis, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa menangis, paling tidak ya penuh dengan khidmat rasa takut. Ya. Kalau Nabi saja takut, bagaimana dengan kita? Ya. Nah ini para jemaah sekalian, kepada para pendengar Radio Roja, para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, kematian pasti akan terjadi. Kalau tidak kita mengantarkan jenazah, maka kita yang akan diantar. Ketika kita mengantar jenazah, ambillah pelajaran bahwa kita akan sepertinya. Ketika kita mengantar jenazah, ucapkan di kuburan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lalahikun, wa nas'alullah lana walakumul afi. Assalamualaikum wahai ahli kubur, orang mukmin, orang Islam, insyaallah kami akan menyusul seperti kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan juga untuk kalian. Kami akan menyusul seperti kalian. Ya, ketika Nabi setelah menguburkan jenazah seorang sahabat, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu an yus'al. Mohonkan ampun untuk saudaramu, mintakan kepada Allah at-tasbih, bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, karena sebentar lagi akan ditanya. Ketika langkah-langkah sendal orang-orang yang mengantarkannya terdengar pulang, kemudian dua malaikat datang menanyakan, dan kita sendiri, tidak ada pengawal, tidak ada yang lain, kita sendiri. Tiga yang datang bersama kita, harta, keluarga, amal. Duanya pulang, yang satu bersama kita, harta dan keluarga kita pulang, sementara amal akan bersama kita hingga hari kiamat. Semoga Allah SWT menambahkan rasa takut sehingga kita hati-hati, dan dengan rasa takut sekarang ya, kita berharap mendapatkan rasa aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini barakallahu fikum para jemaah sekalian, baik di masjid, kemudian juga kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini. Mari kita persiapkan dan tambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa takut pada kehidupan dunia ini, kita berharap mendapatkan rasa aman. Dan tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang yang merugi. Makarnya Allah adalah terjatuhnya kepada kesyirikan, terjatuhnya kepada bid'ah, terjatuhnya kepada perbuatan maksiat. Maka tidak ada satupun yang bisa menjamin terjatuhnya kepada perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakumullah khairan kepada ikhwan yang ada di studio, kepada ikhwan yang ada di masjid dari subuh sampai sekarang. Semoga menambah pahala kita di hadapan Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma naqasat sadaqatun min mal, وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ayatun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
6: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
7: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
6: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
7: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
6: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
7: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya, sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Radio Roja.
9: Lidzakirina wadzakira.
10: Idza'atul Qur'anil Karim.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
11: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
12: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
11: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
12: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
11: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
12: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
11: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
12: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Ya,
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Dia selalu merasa kurang.
1: Dia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.